0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

kabar Gidalia? Pagi hari ini kita ada di Kopi Dangdut Dahlia. Mbak Is di Cibaduyut, selamat pagi Mbak Is. Terima kasih WhatsApp-nya ya. Buat Nani Memori yang ada di Cicahem juga. Ada Encum dari Majalaya. Bungsu Cikaputihan, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya. Buat Bebeb Derry yang lagi pantengin juga Derry. Terima kasih Derry. Ada Terna dari Cipagalo Girang. Mama Fiandi, selamat pagi. Mama Lati Banuarhan juga dari Cibunar. Ada Wa Uci yang ada di Suci ya. Terima kasih banyak ya. Mama Aji dari Taman Cileunyi, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Ada Dewi dari Pasir Koja juga, terima kasih banyak. Terus ini sama Teh Isar dari Ibun, masih adakah di TikTok Teh Isar? Ada Teh Mimin dari Saluyu Ciwidey. Mama Juli dari Sukabakti, Kiara Condong, selamat pagi Mama Juli. Mang Ai dari Cigadung, terima kasih banyak ya Mang Ai ya. Tatang Suherman alias Tatang Cisaranten juga, terima kasih banyak. Ada Ibu Lia dari Katapang juga, hatur nuhun. Kang Asep Dapota, terima kasih banyak ya. Ibu Tita dari Samoja. Ada Esa dari Jalan Kaca Piring juga, selamat pagi, selamat beraktivitas. Teh Teti dari Gunung Batu, Teh Teti, hatur nuhun WhatsApp-nya. Adri sapa Teh Yuli juga, Teh Yuliani hadir dari Cikembang Ciwidey. Adri selamat pagi. Ini sama Irma Yanti. Hatur nuhun. Di mana Irma Yanti? Terus ada Teh Ani Rosita juga yang lagi pantengin ya. Teh Ani teh dari Garut kalau Adri enggak salah. Teh Nilam dari Muhammad Toha, terima kasih Teh Nilam. Neng Yolan dari Bandung Barat juga, hatur nuhun. Terus ada Pak Ade. Pak Ade kantin mana Pak Ade? Digoyang aja buat semua wargi Dahlia ya, dari Pak Ade kantin. Ada Bu Enjoy dari Ujung Berung. Adri sapa juga sekalian ini sama Hilma Poe. Hatur nuhun. Kakek Pujangga Agus Cibok juga, Ati Sunarti. Ciau dari Karapitan, Teh Ani Baso, Tanjakan Sekehonje juga selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Neng Aryani dari Kebon Kawung, ada Devi dari Ciwidey, ada Teh Mia dari Pasteur, Ardian Pasir Kemir. Bunda Dinda Ciwidey, selamat pagi Bunda. Yang lainnya nanti disapa lagi sama Adri WhatsApp yang sudah masuk ya. Nanti akan kembali juga Adri dengan info kriminal pagi hari ini wargi Dahlia. Pantang terus. Hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Adri nemenin wargi sampai nanti jam 8. Pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM. Bandung goyang, sik asik. Semakin asik, semakin juara. Brung ah. Go, go.

0: Ini kasusnya maling teriak maling ini, Wargi Dahlia. Ya, kriminal kita, info kriminal kita pagi hari ini. Begal pura-pura jadi polisi. Dan dia teriaki korban begalnya sampai diamuk massa sebagai begal, Wargi Dahlia. Ya, pelaku begal meneriaki begal kepada korban begal. Pusing gak kalian? Ini kan maling teriak maling ya, Wargi Dahlia ya, definisi maling teriak maling seperti ini. Jadi kejadiannya tuh di kawasan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Ini kejadiannya hari Rabu lalu, tanggal 6 Mei, tepatnya di malam hari, Wargi Dahlia ya. Yang menjadi korban ini adalah seorang pria berusia 27 tahun. Peristiwanya bermula sekitar pukul 23:30 malam, di mana saat korban bersama temannya, mereka lagi diem di jalan Soekarno-Hatta di depan terminal Lewi Panjang. Tiba-tiba mereka didatangi sama tiga pria yang datang menggunakan sepeda motor dan mengaku sebagai anggota kepolisian, Wargi Dahlia. Ya, tiga orang ini. Setelah mengaku sebagai anggota kepolisian, terus mereka menggeledah tas korban dan langsung membawa korban dan temannya ini gitu. Jadi motor korban ini dibawa sama tersangka yang mengaku polisi ini, Wargi Dahlia ya. Korban dibonceng lah sama yang ngaku-ngaku polisi ini. Dan sesampainya di Babakan Ciparai, korban dan temannya ini diturunkan dengan alasan pelaku mau buang air kecil. Dan dalam waktu sekejap, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Korban pun berteriak-teriak minta tolong lah ya, motornya kan dibawa, Wargi Dahlia, tolong motorku dibawa gitu kan, sambil teriak dia sambil mengejar pelaku. Namun setelah ketemu pelaku nih, Wargi ya, ketiga pelaku ini malah meneriaki si korban ini sebagai begal. Kan dia begalnya ya kan. Aduh, rame lah ya orang ya, kalau sudah teriak begal, begal, begal gitu ya, pasti orang pada ngumpul, pada keluar dari rumahnya, Wargi Dahlia, gitu ya. Dan rame lah akhirnya di situ, orang-orang yang belum tahu kejadian aslinya nih, akhirnya memprovokasi ya, untuk rame-rame memukuli si korban yang dituduh sebagai begal tersebut. Waduh, kasihan ya. Dipukul, diamuk massa, udah kebayang babak belurnya kan ya, Wargi Dahlia ya. Udah dia dibegal, dipukulin massa, diteriaki begal. Selang beberapa lama korban akhirnya bisa menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Bahwasanya dia itu bukan begal, dia itu korban begal malahan ya. Nah, akhirnya si warga-warga ini kan bergerak cepatlah mereka ya, mengamankan ketiga pelaku ini. Tapi tetap aja kasihan ya nggak sih, Wargi Dahlia ya. Korbannya kasihan banget, motornya hampir hilang, dia diteriaki begal, dipukulin. Hati-hati ya, Wargi Dahlia ya, sekarang tuh aduh, kalau malam-malam nih nongkrong-nongkrong tuh gak aman ya, Wargi Dahlia ya. Cari tempat nongkrong yang aman sajalah, Wargi Dahlia. Di pinggir-pinggir jalan ini sepertinya agak-agak menakutkan ya sekarang ini ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain.

gak kerasa Wargi Dahlia. Udah hampir jam 8, Adri masih punya sedikit waktu buat nyapa-nyapa lagi Wargi Dahlia yang sudah masukin WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Ada Rati dari Jalantir. Selamat pagi Rati Jalantir Batu Jajar. Ago dari Karawang Kelari. Terima kasih ya. Amar dari Permata Biru. Misterius, besok ketemu di Nobar ya. Adri sapa juga buat Ica dari Buah Batu. Ica, terima kasih. Ada Yati Mas Baso Adem Ayem dari Cikoneng. Selamat pagi. Bunda Neni dari Cipacing. Apa kabar Bunda Neni? Ada Winda juga, Teh Win. Terima kasih. Pak Nanang. Udah nyampe tempat kerja Pak Nanang, apa libur nih hari Sabtu Pak Nanang? Adri sapa Suherman. Kang Edet Suherman dari Lagadar. Ada Bu Yati dari Bojongkacor. Terus juga Bibi Lung yang ada di Ciwide ya. Terus ini siapa ini? Ayu. Ayu dari Dengki, selamat pagi Ayu. Agus. Agus Toner dari Cicalengka. Maksudnya nge-rap loh saya barusan. Malangbong siapa nih? Yeti. Yeti Maisaro dari Malangbong. Santi dari Kopo juga. Kak Adri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Teni dari Cinunuk. Semoga sehat selalu juga. Lancar selalu ya buat Teh Teni dari Cinunuk. Cendani dari Cimahi. Teh Yati Kopo Morotresno. Ada Kang Apep juga. Kang Apep Jahit dari Sukaati. Lagi panteng juga nih. Kang Apep atur nun. Kang Apep. Mama Sri Dayakolot, ada Bebeng, Gobeng, terus Gita juga di Garut, terima kasih. Abah Oyep, kemarin ketemu sama Abah kesini, besok ketemu lagi nobar ya, Abah. Adri sapa Warung Iteng dari Cikutra juga, Ibu Memes dari Gatsu, Kang Dedi Kurniawan yang ada di Nagrak Ciwidey. Terus ada Mama Feby juga, Mama di mana Mama? Oh dari Soreang, ya terima kasih Mama Feby, Deria dari Ciwidey, Dagovin, selamat kerja Anda, Mang Nanar juga dari Gunung Asepan ya. Ini siapa ini? Gak ada nama ini. 0896 ujungnya 973. Nomornya siapa itu? Ada Mpo Oneng.

yang ada di depan, tetatet di kios depan. Selamat pagi. Ada Momi Iin juga. Terus ini Muhtar Iskandar juga. Terima kasih Kang Muhtar ya. Teh Aing Sugi sama Kang AR, Teh Denok dari Baraja. Terus ini namanya siapa ini? Siti ya? Siti Robian. Aisyah alias Moms Naila dari Ciwidey, Mama Ibu dari Soreang juga, Ma Eha di Lembang, Astriani dari Majalaya, Indonesia. Wawan, terima kasih ya. Dari Bantar Gebang, Bekasi, Kang Wawan. Nenek Ica juga di Banjaran, IRB tadi sudah telpon ya. Ada Enci dari Sukametir. Terima kasih banyak juga WhatsApp-nya udah masuk ya. Wargi Dahlia semuanya yang sudah pantengin dari jam 6 tadi di Kopi Dangdut Dahlia pagi hari ini. Terima kasih yang sudah nemenin Adri di TikTok juga. Terima kasih banyak Wargi Dahlia ya. Abis ini ada Putri Barbie menggoyang Wargi di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. OBB-nya ada Opal pagi ini, terima kasih. Terus juga Kang Diwan, Music Director, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Prung ah, go go go, go ya.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berungan. Goyang.

Amalia Oge kan ada ya. Udah pada registrasi belum? Gratis, Putri. Cina Maya rentente wargi Dahlia asal registrasi. Weh, gratis ya. Jadi buat wargi Dahlia yang hari ini

di Kota Bandung nih, wargi Dahlia. Ya akan terjadi kemacetan. Macet sayang, oh my god. Angga saya Putri mendingan cicing we, cina di ima bandingan dengan Putri ya di Radio Dahlia bagus. Aku mah udah cina tuh udah daftar tuh, udah daftar buat nobar cina. Oh nih gaya bunda nih resep. Tongkoho isukan bundanya bari botram cenah. Si bunda mah bari jeung hayang.

Cantik baik, Ari Abi mah maka mawa boteng hunggulnya baik. Cai Sarma cenderak mawa masalah, Gusti nu agung. Wa Uci dek mawa kabogoh anyar. Au. Ini resep nih gayanya. Ari cetatat di kios pada nyandak naon, pada nyandak lotek cetatat mah. Lotek mamah Ijal. Mau ketang lain, enda mah jadi lotek cetatat. Pada nyandak lotek cetatat. Baik, jenah cantik, lo mau masalah ke batur, menang buat kita asal ulah kepanggi. Iya, tah jenah anu dipake pepe kan kebogoh anyar edan. Atau sate, iya. Gandeng, ah, wah. Biar aku ada jadi calon, aku jadi calon ikon masalah. Ada emangnya, jadinya mah. Pak Tatang tinggali abg entos neng, sono yang pendak sarang Bu Imah sarang Pak Asep mah enggak. Cantik lagi macet ya, kasihan cina itu si ayahnya cina. Ayah saha atau iya. Ayah saha nemunya macet-macetan ayah batur. Ari ayah abi mah danteu nanaon, ayah di Imah ker iya kernyang saya. Ari abah momo. Bah momo cager. Cager amayen, kemarin bah mama cina pajarkan amayen cina, syukur ada nggak cager mah bahnya, kesasup deh kajera ulah nongtol.

0: request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Yeah.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

si Bunda. Aduh, Bunda. Bunda gandeng, Bunda ngirim-ngirimkan foto hungkul, lain ngirimkan kadieu heug teh. Juga nu hayang dikawut, Bunda mah. Cantik.

ya, lain Bandar Daung.

ya, Mang Nanar di Gunung Asepan ada Abah Nanar juga. Selamat pagi dari Pak Ade kantin di Buah Batu. Pak Ade sehat, Pak Ade. Bodi tiga-tiga cikai.

belum kenal Teteh dari Hasan di Jogja. Cina pendengar baru Hasan. Selamat pagi Hasan. Ada Mak Ijah di Sukajadi beserta anak-anak dan cucunya dan cicitnya ya. Dan cocoknya. Kerbatengin Putri Barbie. Cina siap. Cina di memori selamat pagi. Anak Cedewi Pasco ya. Mama Fiandi hadir, Mama sehat. Nah, apa tuh taing sih ah? Nyaho eta mah brownies. brownies Amanda Manopo sih ah nih. Kurdi tinggalin hungkul. Mawanto cebune ah, nih lapar tuh tinggalin sirio oge jadi we ngeleal tuh.

0: Bagi KNYA Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Rico. Hello. Halo, Cina tuhnya ker belajar. Lagi belajar, Cina. Sekarang juga aku mau belajar sama Wargi Dahlia. Aku mau nelpon Wargi Dahlia yang pertama kali ngirimin 3 kata ya. Sebutkan 3 kata. Bentuk-bentuk beteng dalam bahasa Sunda.

0: Anu pangwemedena iya tinggal ini langsung. Iya. Boho ke bentelu buntat cina iya cetita iya cetita. Wow, mantap. Ayo bikin bola kusut. Ya bikin bola kusut. Ah, bikin bola kusut. Bunda Patih bulat, bucitrek, bulat, buncrit, cina bucitrek. Nah, buncrit, kamu itu buncrit. Cina pernah nih ngadanya buncrit. Budayut borote gembrot, cina siwa. Cayeni, burayut, bedegul, bucitrek, bedegul masih lah, tuh lain mateng. Bucitrek genut, peot, cina. Cayanti, burote, bucitrek, budayut, ya, Cep Abdul, beteng, taun, kadut, naun, iya, dirinya teh. Saya agan cina tuh buncit bucitrek budayut terus burayut cina cantik kan oh, hiji tapi na si Iman burayut buheke bucitrek kalukman bucitrek buncit burata budayut dosol dosol mah tuh eta mah tuh lain batang eta mah udah lah dosol gusti aing mah iya iya wabi langsung di telepon anu pang memintina iya cetita cetita ayo angkat Bandar Dangdut Dahlia lagi dong Bandar Dangdut Dahlia
1: asik atuh perungan goyang
0: aduh apa coba bentuk-bentuk batang dalam bahasa Sunda
1: buhoke bentelu buntat
0: terus ayah dari itu ayah dari awal batang bucitrek budayut terus nanai
1: buheke buntet budayut
0: terus batang kadut cina tuh tingali batang kadut kemana tuh batang kadut ayah nama didinya mana batang kadut merenan aduh ya Allah aja kenaan aja
1: kekejek.
0: Aduh, ini kekejek wae atunya sik atu. Sing bebenangan sing lobanya kekejek naon ece?
1: Sweater.
0: Oh, kekejek sweater sarwa juga siwa uci nya. Sok atu sing bebenangan ece nya.
1: Amin.
0: Sok atu ece siap bergoyang?
1: Iya.
0: Ayo atu kalau kita mah langsung kita bergoyang bersama Cetita.
1: Goyang-goyang.

0: tepatnya. Ngeus tadi ngeus ieu meni nahan lain direkam. Ah,
1: Persib Bandung.
0: Orang telepon. Meni lobaan gitu. Ya kan di mana kan di pabrik kita ker di pub war gitu lihanya. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Asik atuh prong ah go go go. Prong ah go go go.
2: Goyang. Di kontrakan ieu mah.
0: Nah, tapi geuningan Persib Bandung sadar jadinya teh.
2: Nah, ora pan siap dek nobar
0: ayo cuy. Aduh, direse. Oh, sugannya di pam eta teh kontrakan eta teh.
3: Aja dek ngeluan.
2: Dek ngeluan cuy ka dieu.
0: Ka dieu atuh, iya.
2: Oce nu ka dieu bisi rek dipangnyeunkeun caana bolong.
0: Aduh, siap boy. Emang ngajahit naon atuh eta di pam teh?
2: Ya, ngajahit lancingan.
0: Lancingan naon?
2: Panjang
0: awewe
2: sehari-hari.
0: Oh, awewe lalaki.
2: Nah, dua nana lah.
0: Oh, dua nana. Oh, nya atau gitu mah. Enggak kada isukannya ka ianya nonton barengnya di Radio Dahlianya.
2: Ya, siap. Oke.
0: Kumaha cik, kumaha bieu teh ngomongna, kumaha ngomongna?
3: Persib Bandung. Oi, Persib Bandung. Oi.
2: Goyang naon?
0: Iya enggak anu yang goyang gitu bisa ente.
2: Oh, siap kok. Siap barudak.
0: Sok atuh aye kitu mah hayu. Hiji, dua, telu.
3: Yang goyang. Dahlia.
0: Dahlia di goyang. Sik. Bandung goyang. Ya. Awurkeun. Sok jam saha?
2: Oh, jang iya weh, nu diramal di konveksi GNL Cloth. Lancar, orderannya lancar terus. Cing sarehat, sadayana.
0: Terus?
2: Anggo teteh weh lah.
0: Ya, atau sakit weh?
2: Ya, Kak Haji Udin. Kira dongkap ya di antosan.
0: Di antos Pak Haji Udin. Nengal, yang ngesekota yang bayarannya. Sok, atau panteng radio?
3: Panteng radio.
0: Enak-enak langgamnya.
3: Enak-enak langgamnya.
0: Dahlia. Prung A.
3: Goyang.
0: Gusti nu Agung. Sugan teh keur di pub padahal kerame nyaho di kontrakan. Cenah. Nyaho pub, pabrik. Apa sih? Mau minum? Mau minum mintanya ke itu ke Wawa. Enggak ada minum. Aduh, Wawa cina mau minum, apa? Keluar, riunya keluar. Riu gak? Keluar. Keluar. Mau minum cina Wawa. Tunggu atau ikamu. Ih, jidai abedek, ngelapon ya jidai. Iya, abedek ngelapon ya jidai. Mana iya, biya? Mana? Tak iya, ku abedek di telepon. Ayo, ada siapakah Bandar Dangdut Dahlia?
4: Asik atuh, perungah, goyang.
0: Aduh, Cayani.
4: Apa cantik?
0: Kumabia cik nyanyina.
4: Persib Bandung, Bandung, yes.
0: Baru joget ya, tapi ya, baru gak goyang itu.
4: Bari ngagoyang saeutik eta pangpenyen gorengan put
0: yang
4: itu ompre.
0: Aduh, ni resep. Gorengan naon?
4: Gorengan kacang jeung gorengan rarong.
0: Alas ya kacangna kacang naon?
4: Kacang kakeureut tadi keureutan.
0: Ulus ya. Sieun.
4: Sendi keureut.

0: Sing sehat, Dede Rio, sing sehat. Toswe.
1: Iya, patuh panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go-go-go, goya.
1: Goya. Aduh, saatnya Putri Barbie harus pamitan wargi Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Wargi, ini siapa dulu, Rio?

soalnya. Aduh, terima kasih Putri Barbie, tinggal Yenan, Bu Enjoy. Ah, ngirimkan anak telat, Bu Enjoy mah. Ah, nih, helis Bu Enjoy teh. Nah, ini Cilampeni hadir ya. Selamat pagi, Ayah Apin, tinggal hadir. Sukses selalu Radio Dahlia, ada Oman di Jember juga. Ayah Cok Is Nisa, ya Nenek Ica, Ayah Bibilung, Ayah Mamah Aji. Ada Cik Siti Agnia, Ardian, Kang Hendra, ya. Ada Ridwan juga, Ayah Ati, Batu Lawang Ciwidey, Pak Enjang, Mamah Juli, Kakek Agus Cibo, Ari Wongso, Bang Asep Bumi Mulia Lampung, ada Herdian juga hadir. Selamat pagi Putri, Ayah Joy Maulana, aduh nih resep. Pantengin Putri Barbie, cina masang sih. Mamah Giden hadir, ada Alan ya. Ya udah warga Dahlia, pokoknya mah semua warga Dahlia, hampuran ucan bisa kasarambatan ya. Sampai ketemu lagi besok. Besok ya. Besok di Godain Dahlia. Dari jam berapa? Dari jam 8. Besok teh pengenan pe minggunya. Dari jam 6 sampai jam 8 pagi warga Dahlia di Godain Dahlia bersama Duo Gempa besok ya. Sambil ngingetin juga buat warga Dahlia, besok kita bakalan ada nobar nonton bareng Persija Jakarta versus Persib Bandung di Radio Dahlia FM ya. Jadi buat warga yang besok sudah registrasi, yang sudah registrasi besok jangan lupa ditunggu di Radio Dahlia. Oke, kita seru-seruan bareng di sini. Yang mau nyanyi nanti Karmilaan dari jam 1 sampai jam 3 sore. Oke. Ampunan ucan bisa kasarambatan. Terbiar bi pamit peneng radio peneng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Pro. Go go go.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dali FM Bandung, goyang si kasih semakin asik semakin juara adalah hihihi. Selamat pagi, menuju siang. Ricky Lepen hadir lagi di Dali Indonesia Pilihan yang satu jam ini ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco. Selamat pantengin, brungah, go go go, goyang.

Ih, wargi Dalian sekarang lagi viral ya. Berita mengenai soal katanya KTP kita itu udah gak boleh difotokopi lagi katanya gitu. Karena sudah mengandung e-card. Ada data-data penting dalam e-cardnya itu, wargi Dalian. Katanya bisa terancam di penjara kalau misalnya KTP kita difotokopi, wargi Dalian. Ih, masa sih? Tapi kan justru beberapa, apa namanya ya, beberapa persyaratan gitu kan. Kayak misalnya ada buat masuk ke sini, masuk ke situ, daftar ke sini, daftar ke situ, harus fotokopi KTP, wargi Dahlia.

Atau juga kadang-kadang di apa namanya KTP-nya langsung difotokopiin di lembaga-lembaga keuangan yang kita datangin kan, Wargi Dahlia. Coba ini beritanya bener atau enggak ya? Kalau menurut Wargi Dahlia bagaimana? Udah gitu, berita yang lain masih soal pergosipan mengenai soal perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Maya Estian. Tapi kali ini bukan cuma dari Ahmad Dhani doang, bahkan anak-anaknya Wargi Dahlia. Dikabarkan Al, El, dan Dul sudah mulai meng-unfollow Instagram bapaknya Wargi Dahlia. Wow. Terus akhirnya muncullah guru-guru SD daripada Al, El, dan Dul. Katanya gini, guru SD beberkan beratnya menjadi Al dan El dan Dul saat kecil. Gak gila saja, alhamdulillah. Wow, apa yang sedang terjadi? Problematika drama antara masing-masing individu itu, Wargi Dahlia, kita gak tahu ya. Kita doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan ada jalan keluar dan solusi. Mudah-mudahan ada ketenangan dan kedamaian. Gak rusuh gitu kan ya. Gak heboh, gak cari-cari playing victim, Wargi Dahlia. Jangan lupa, kita sejam ini masih ditemenin barengan sama Hydro Koko, Wargi Dahlia. Bener banget. Ya, jangan lupa, makin kesini, makin kesana tuh, makin banyak kegiatan yang seru-seru.

masih semakin juara. Terima kasih banyak masih stay tune barengan sama Ricky Loven ya, dega masih kamu. Si manisnya sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertatakan teori kucing tarisa, berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah kalau gitu wargi Dahlia, sekarang sebentar lagi Ricky Loven bakal baca request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya begitu. Yang baru bergabung juga selamat datang. Ada Kang Anis katanya minta link daftar yang ini terus kirimin ke Anis, bisa gak? Coba cek di stories-nya daripada WhatsApp-nya Radio Dahlia ya. Jadi sekali lagi yang pengen bisa masuk ke Instagram-nya Radio Dahlia, klik link-nya di bio-nya, oke? Okay? Di bio profile-nya bisa diklik link-nya, nanti bisa masuk ke link nobar persib. Tapi kalau misalnya gak ngerti, nanti sebentar lagi di statusnya WA-nya Radio Dahlia bakal ada ya, oke? Okay? Kalau semua dikirimin satu persatu, ya ada berapa juta orang yang harus aku kirimin, orang mau siaran ya. Nanti gak akan ada penyiar yang siaran kalau harus dikirimin buat berjuta orang hari ini juga ya. Jadi bisa masuk ke Instagram, klik link di bio-nya, di bio profile-nya, klik langsung nanti bisa buat nih nonton nobar persib, atau masuk ke stories WA-nya Dahlia, nanti di situ ada profile-nya, nanti ada link yang bisa diklik untuk daftar begitu. Oke. Okay? Dan sekarang kita mau bacain request-request yang udah pada masuk. Coba ada siapa aja, langsung kita ketemuan. Kang Anis, masuk ke Instagram ya. Kalau nggak nanti lihat di stories WA-nya Radio Dahlia. Oke, okay? Link-nya bisa di situ. Ada Esa di kaca piring. Pengen event 17 ini boleh ditunggu buat kru Dahlia, Aga, Diki, Deni, Niko, Topik, Teh, Asgar. Spesinya buat wargi Dahlia semua, terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Mamah Ibu. Selamat siang Kak Riki, semangat sehat selalu di sore yang hadir. Terima kasih banyak buat Mamah Ibu di sore yang kayaknya kalau sekarang di sore yang panas gak sih? Iya. Kang Ardian Pasir Kemir, pengen gamawannya buat Teh Isar, Atis, Sunati, Hatip, Sejuri, Nana Permana, buat semua nunggu berlalu panjang aja. Dikuming jadi satu ya, terima kasih banyak, oke. Okay. Terus lanjut lagi ketemu sama Bungsu di Cikeputian, pengen langgamnya buat Ricky Loven Bungsu ya, jangan copy paste doang kalau request teh ya, sok gotong ganti nama penyiar asik, belum pernah digigit batang leher dirimu, sabar Bu ah. Digoyangnya buat pasukan Kasbon, curiga nih ya, inilah gerombolan-gerombolan pasukan Kasbon nih si Bungsu nih ya. Terus udah gitu tadi ada request gamawan, boleh sama Ricky Loven mau di apa namanya, mau diputerin sekarang ya, sebentar aku siapin dulu sebentar. Ada Rini Otik, terima kasih banyak dari Rini Otik di Lancake Indonesia Kecamatan Barcelona hadir. Oke. Okay. Terus ada gitu ketemuan sama ya ampun hilang. Sebentar, yang mau request langgam gamawan tapi juga ada mau aku putar segerang, tapi Rika mau kasih tau dulu buat wargi Dahlia nih, yang dari kemarin pengen liburan tapi cuma wacana doang, cus mending liburan sekarang juga di Trans Entertainment ya. Mau ke Trans Studio Theme Park atau Trans Snow World, ada diskon gede-gedean loh buat pengguna Alobank. Liburan jadi makin enteng di kantong, cukup upgrade akun wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Mau yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya, jadi tunggu apa lagi, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Oke, sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request on the air-nya. Udah pada siap belum telepon masuk ke sini? Yuk, 73028 atau 731170 atau lewat WhatsApp call-nya. Kita mau angkat langsung aja. Kasih tau sama Ricky Leven mau request langgam apa. Kita angkat di depan, kira-kira udah ada siapa? Say hello, Dahlia Indonesia Pilihan. Wow, ini adalah kucing-kucing dari provinsi tetangga ya. Apa kabar dari benua Bandung Selatan?
1: Bagus saja, gimana kabarnya Kak Eki?
0: Ah, panas sekali hari ini, Tess Anti.
1: Kalau panas masuk aja ke kulkas.
0: Kalau aku mah bukan masuk ke kulkas, aku mah.
1: Kemana tuh?
0: Masuk ke dalam hatimu.

0: nanti ada yang cemburu atau?
1: Oh, ada yang cemburu. Siapa yang cemburu? Kuntilanak di pohon tetangga. Baiklah, Teh Santi, hari ini gimana kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah, Kak Iki, baik-baik sayang.
1: Oke, mau request lagam apa tuh siang hari ini? Atau mau selain mau request, atau mau ngasih info, mau ngasih tahu keadaan lalu lintas, atau mau ngasih tahu keadaan hati-hati tetangga-tetangga julid?
0: Ini lagi burang mukul-mukul masuk, loh. Pengen ini, Kak Iki, dari apa ya? Dari Republik itu?
1: Republik yang mana? Sayang Sampai Mati?
0: Janur Kuning. Itu aja lah.
1: Oke, mau Sayang Sampai Mati atau mau Janur Kuning?
0: Kalau bisa dua-duanya.
1: Ya udah Janur Kuning lah atunya.
0: Iya.
1: Oke. Langsung mau digoyang-goyangnya buat siapa?
0: Goyang-goyangnya buat Kak Iki duluan. Moga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya. Nanti ngobar ya besok ya?
1: Iya.
0: Ada Kak Iki?
1: Oh, tentu saja saya tidak. Soalnya aku harus nge-MC di Horizon besok mah.
0: Oh gitu. Atau nggak apa-apa lah.
1: Buat siapa lagi?
0: Ini buat goyang-goyangnya buat Danu Iman ya, Ici Bang. Bayu, Nagopi, Neneng Ica, Yati Kompo, Monty, Rocky, Perja Tokyo, Genta. Siapa tuh? Isar ya, Umilira, Umilina. Pokoknya buat semuanya aja lah ya di sumi ya.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak Iki.
1: Panteng radio.
0: Panteng bahagia. Enak-enak lagamnya, asik atau full goyang.
1: Goyang balik, terima kasih banyak. Dan Riki juga mengucapkan terima kasih buat Margi Dahlia masih selalu setia ditemani barengan sama Hydra Koko, yang juga selalu setia nemenin kita dimanapun, kapanpun Margi Dahlia. Mungkin lagi mengejar rezeki, mengejar hobi, mengejar self-feeling dan self-reward. Yang pasti bahagia tiap orang memang berbeda-beda, tapi Hydra Koko siap menemani segala aktivitasnya Wargi, menemani kebahagiaan Wargi yang berbeda-beda. Minum Hydra Koko bisa bikin awet muda, bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah, pokoknya Maya cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydra Koko, karena Hydra Koko don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Leuven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi sempat jubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

lagi hati siapa dari kita puterin ya. Tapi gak kerasa banget udah 1 jam Warki Dahlia ditemenin barengan sama Hydro Kokonya. Harus udahan dulu barang sama Hydro Kokonya. Tapi tenang, Ricky Lovan masih tetap nerusin kok nemenin Warki sampai jam 12 siang nanti. Dan sekali lagi, Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapai apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM. Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
7: Dahlia FM.
6: Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bandung berinisiatif

jaminan pengembalian modal kepada pengusaha asal Cikarang. Saat ini tersangka resmi ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada hari Jumat 8 Mei 2026. Erupsi ini menewaskan 2 warga negara asing dan 1 warga Indonesia. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

0: Buah bibir. Nantikan.
1: Wargi Dahlia masih panteng

kita udah masukin travel yang kedua. Wargi Dahlia masih bareng sama Ricky Lover. Dia ada gemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu kuala bertahtakan. Tiari kunci hitam seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Kita mau baca request ayo. Atuh kalau gitu mah gak usah pakai lama-lama dikejar ya. Selamat siang Ricky Lover buat Kang Lukman di Pasar Baros hadir. Terima kasih banyak. Ada Kang Asep Rohidin selamat siang. Ada Jeng di Holis apa kabar. Goyangnya buat sama Wargi Dahlia. Gocin buat Ricky Lover aja yang pertabak keju. Jane, kayak martabak keju ini artinya bagus atau tidak ya? Kalau disebut enak, aduh aku kayak makanan ya. Tapi kalau aku disebut martabak keju bulat, ya gimana juga ya? Mama Aji di Taman Cilengi apa kabar? Pengen langgamnya? Ah itu langgam belum ada, aku salat itu ya. Aku belum lahir. Buat Ricky Lovan aja terima kasih banyak. Terus udah gitu ada Apin selamat siang. Ada Tesanti Kopo tadi udah sempat masuk lewat line telepon. Terus ada Mami Noneng di Jatihanda. Pengen requestnya memeluk dirimu boleh. Nanti gak lama lagi dikiputerin oke okay? Thank you banget juga ketemuan sama requestnya dari Kang Suhana di Permata Biru. Pengen Naf akhirnya menemukanmu. Ditunggu ya buat Wargi Dahlia tercinta. Gocin buat seseorang aja siapa sih kalau boleh tahu. Terus ada Wow Cini Jalan Suci hadir silaturahminya buat Isar Ibun dan Ayu Sugi Cucu Gerlong Sati Kopo Arno buat semua nunga burudul. Gocin buat yang ganteng aja kucing gemes gemoy. Bais katanya kucing betina berbondu menyala. Sayang sama matinya udah ya buat Sugar Harry Santi dari RB Wigatsu buat semua nunga burudul. Gocin buat CEO yang lagi mau mobilan alias nyetrika kade kesedot serah kata gitu. Disedot apa atau disedot apa? Intim berdua dipilihin sama Budi 33 di Cikadu dari Kipeter buat sama Wargi Dahlia. Don't forget tomorrow day is Persib day. Cina katanya gitu. Oke besti. Udah gitu nobar besti Jelada Dahlia besok jalan burang-rang. Cina bentar Gebang Bekasi hadir kari kilupa nobar-nobar besti. Siap-siap-siap. Genri Bebep dan Bici Biru gue yang buat TCTI Sugiran ICT Yati. Gocinya buat Kanya. Ah terima kasih banyak. Capek ya banyak sekali kami harus Ricky puterin ya. Yang pasti tadi yang pengen memilih Dorman Manik ingin memeluk dirimu Ricky mau puter sekarang. Tapi diingetin dulu buat Wargi Dahlia siapa yang gak tahu Hotin Cream. Hotin Cream selalu nemenin kita setiap saat buat redain capek, pegel, dan nyeri otot. Hotin Cream tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegel setelah olahraga. Sudah bersertifikat halal mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Hotin tersedia dalam beberapa varian. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DC untuk redakan rematik keselan nyeri otot dan nyeri sendi, Hotin Koi Aromaterapi, ada Hotin Balsam, Hotin Go, dan Hotin Tube ukuran 30 gram. Hotin Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek, pegel, kram langsung hilang. Hotin Cool Gel juga ada dengan sensasi dingin yang dingin, pendinginan makin rileks ya. Pokoknya siap, gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas hotnyain sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn.

0: Pergi dari tahu gak? Ini ya, ini kan lagi puterin langgamnya, tapi ada yang requestin langgamnya Naif yang judulnya Posesif ya. Ini kebetulan pas kita lagi puterin langgam ini, kita lagi bikin konten Orgi Dahlia, terus aku lagi dandan ala-ala Mama Hengki. Ini kerjaannya Adri dan ini kerjaannya Denos, Orgi Dahlia ya. Jadi kalau misalnya ada konten nanti sore atau besok atau lusa ya, nanti akan membuat Orgi Dahlia gak bisa tidur ya, takut dijunjuri ganjar 12 malam. Ini adalah kelakuan Adri dan kelakuan Denos, Orgi Dahlia, bukan kelakuan aku ya. Ini request mereka ya. Baiklah, terima kasih banyak buat request dari Kang Deddy Kurniawan. Selamat siang di Ciwi Day. Pada kita ada Babab Dari, apa kabar? Terima kasih juga buat Siti Agniza, Siti Agnia Fauzia di pagar sih. Susah nyebutinnya ya. Terus Besti, ada Kang Deddy Mixer Cigara dan Cijapati hadir. Selalu makasih atas dibacakannya tebak skor Persib. Oke, ada Bibi Lung, selamat siang Bibi Lung. Terima kasih juga buat kita berdua katanya. Ada Nova Digatsu Tenova, selamat siang Kak Riki, Melnya luar angkasa. Aku baik-baik, sayang kangen nih sama. Buat semua yang lagi pada pantengin aja. Dan sekarang kita buka line telepon, satu orang penelpon dulu aja. Kira-kira di depan ada siapa sih? Coba kita angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Wow. Hai juga Teh Isar Ibun, Paulina Paulina Braco ya.
1: Hai hai hai, mengapa?
0: Jangan gitu Teh Isar Ibun, nanti keterusan lo aku lo.
1: Mengapa
0: aku gendut? Terngiang ya, terngiang-ngiang di telinga-telinganya Denos ya, telinga Denos dan telinganya Adri ya.
1: Kumeternyang-nyangnya itu yang di depan kayak cermin.
0: Oh ya ampun.
1: Pakai baju merah itu yang dikucing.
0: Teh Isar belum harus tunggu video yang terbaru ya. Di situ akan ada apa namanya? Akan ada apa namanya? Tindakan asusila.
1: Ada.
0: Kita lagi bikin sekarang, lagi bikin ya. Pokoknya nantikan.
1: Lagi bikin belum tayang.
0: Sebentar lagi tayang, mungkin sore, mungkin besok, mungkin lusa ya. Baiklah, weekend ini mau request langgam apa tuh cantik?
1: Mengapa?
0: Sadar ya, sadar.
1: Itu udah belum apa sih?
0: Apa teh?
1: Anu eta teh merpati.
0: Ah ya ampun, merpati boleh, yang gimana yang tak rela?
1: Iya, tak rela aja lihat Aiki begitu.
0: Boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa nih?
1: Buat Aiki sama tim Jeprut Nanya, sukses selalunya,
0: amin.
1: Segala rutina.
0: Wow.
1: Buat yang tadi pesan kesantinya, kesanti Uci Bay, Wak Uci, Danu, RB, Kageta, Teh Eli, Pak Iwan, Teh Yati, sama semua lagi Dahlia tercinta aja.
0: Siap, segitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng dari anak-anak langganya Dahlia tuh ngogok-ngogok.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Ya sudah, kalau gitu gak sampai ke lama-lama. Bentar, aku mau siapin dulu Wargi dan langgamnya ya. Jangan lupa juga sekali lagi buat Wargi Dahlia yang pengen jalan-jalan, pengen bermain, pengen liburan, datang aja ke Trans Entertainment, Trans Studio Tempak, atau juga ke Trans Snow World. Ada diskon gede-gedean loh buat pengguna Alo Bank. Liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akunnya Wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dong, dan sikat tambahan diskon 20% ya. Banyak banget kan promonya. Tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, unique world class indoor tempat.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi matralong. Oh, tidak!

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, katenbal, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau.

0: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
1: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Luv.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui

Semakin asik semakin juara. Prung ah, go yang aduh di jam segini Ricky Lovan harus pamit gimana dong? Teh Isar Gusti, tunggu ya nanti konten yang teranyar ya. Mas Gus selamat siang, ada Teh Eli selamat siang. Terima kasih buat Teh Dewi Pasco. Udah gitu juga terima kasih banyak buat masih banyak yang belum kebacaan gimana tuh Wargi Dali hampurannya. Waktunya terbatas. Teh Astriani, terima kasih, ada Badro, ada Mama Alifa, ada Kang Ahmad Ismail, ada Kang Aceh Prianto, udah diputer langgamnya Teh Ati Surniarti, ada Mami Imas, ada Gina di Batu Jajar, ada Kang Yada, makasih banget ya. Ricky Lovan pamit, yang pasti selamat malam mingguan, yang belum punya jodoh segera punya jodoh, Ricky doain, yang belum punya pekerjaan dapat pekerjaan terbaik, begitu amin ya, yang lagi terbaring sakit Ricky cepat sembuh, panteng radio, panteng Dahlia, anda kena gelanggamnya, Dahlia, berungah, go yang.

0: Indonesia pilihan
1: setiap hari pun terlanggar pop ngehits
0: sama yang paling ngehits
1: janganlah lupa selalu pantau DIP
0: Dahlia Indonesia pilihan
2: Banteng Radio Banteng Dahlia
3: enak-enak langgamnya
4: enak-enak langgamnya
3: berungan goyang.

0: Sesaat lagi kita akan ngobrol asik barengan sama wakil rakyat dari DPRD Kota Bandung. Selamat Banten Wargi, persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik Wargi Dahlia. Apa kabarnya siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, mudah-mudahan dalam keadaan bahagia. Apalagi nih Wargi Dahlia lagi deg-degan banget ya, karena sebentar lagi putra-putrinya Wargi Dahlia mau masuk sekolah baru gitu ya. Deg-degan banget untuk menyambut SPMB, terutama untuk yang wilayah Kota Bandung. Nah, cocok banget sama obrolan siang hari ini, karena Baby Alia kedatangan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, ada Kang Haji Iman Lestariyono SSISH yang sudah hadir di studio Radio Dahlia FM. Selamat siang Kang Iman.
2: Wilujeng siang Wargi Dahlia, sehat-sehat. Assalamualaikum sampurasun.
1: Waalaikumsalam Rampes. Aduh, luar biasa nih siang-siang, tapi semangatnya benar-benar luar biasa. Kayaknya ada informasi penting yang mau disampaikan untuk Wargi Dahlia siang hari ini Kang Iman ya.
2: Ayo siap ngeringan lah.
1: Ayo siap ya. Oke, nah pastinya di Komisi 4 ini Kang Iman juga nanti akan menjelaskan terutama tentang masalah pendidikan juga nih Wargi Dahlia ya. Karena tema kita siang hari ini adalah menanti pelaksanaan SPMB di Kota Bandung atau sistem penerimaan murid baru ya Kang ya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kang Iman, kalau boleh tahu nih untuk aku dan juga Wargi Dahlia yang awam, Komisi 4 DPRD Kota Bandung itu fungsi dan juga tugasnya apa saja sih Kang?
2: Tuh, udah deg-degan nih saya ditanya. Habis tadi yang ngawali dengan deg-degan nih kan.
1: Enggak, santai aja Kang.
2: Ya banyak sih, intinya terkait dengan KESRA ya, KESRA, kesejahteraan masyarakat. Kita mitra kita ada Dinkes, Dinas Kesehatan, Disdik ya, yang utama anggaran terbesar di sana, ada Dinsos, ada kepemudaan, ada ibu dan anak ya, perempuan, kemudian juga terkait dengan keagamaan di sana ada kurang lebih 12 ya, terakhir juga ada terkait dengan kebencanaan. Pokoknya lingkup curhatan masyarakat biasanya banyak terkait di komisi kami, di komisi 4.
1: Oke, banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, kayaknya job desk-nya ini di Komisi 4 numpuk ya.
2: Ya, curhat Kang Iman lah ya.
1: Tapi hari ini kita akan concern untuk membahas menanti pelaksanaan SPMB di Kota Bandung ya. Nah, seperti yang kita tahu kan, tinggal beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lah ya untuk SPMB ini akan dilaksanakan terkhusus di Kota Bandung. Kalau boleh tahu, catatan atau evaluasi di tahun 2025 lalu terkait SPMB di Kota Bandung, ada apa aja yang menjadi pelajaran khusus untuk SPMB tahun 2026 ini?
2: Ya, pertama masalah kuota lah ya, karena semangatnya dari masyarakat kita, warga Kota Bandung, pasti pengen semua anaknya diterima di sekolah negeri. Gitu ya. Baik itu SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah sebetulnya kan gitu. Hanya saja kadang-kadang wargi Dahlia itu tidak terlalu paham ini kewenangannya di mana gitu ya. Kalau berbicara TK, PAUD, SD, SMP, okelah itu kewenangan kami warga Kota Bandung. Tapi kalau udah SMA, SMK, itu kewenangannya di provinsi ya. Tapi curhatnya kadang ke Kota Bandung juga. Ya. Kemarin ketika ada kasus yang meninggal ya, salah satu SMA 5, para orang tua datang curhat, datang ke kami juga ya, ke pembinaannya gimana nih gitu. Ya, secara umum kita jelaskan, tapi sesungguhnya pembinaannya ada di provinsi. Kampus juga sama gitu kan, yang kuliah pengen biar bisa gratis gimana sih kan gitu ya gitu. Nah, itu diantaranya kuota. Ya, sesungguhnya ya kuota itu memang sudah dibagi. Pasti enggak ada yang merasa puas semua juga. Ya, persentasinya ada persentasi maksimal ya. Bagaimana dia kalau jalur aspirasi apa jalur afirmasi gimana kan gitu ya. Ada syarat ketentuan berlaku. Jalur prestasi gimana? Jalur domisili gimana? Jalur mutasi itu seperti apa? Nah, masing-masing kan merasa nggak puas gitu. Ya, tapi kita edukasi aja, kita advokasi. Nah, karena apalagi sekarang gitu ya. Bulan depan kan sudah mulai ya verifikasi tanggal 4-8 Mei itu dimulai dengan verifikasi terkait dengan jalur afirmasi terutama RMP rawan melanjutkan pendidikan gitu Tahlia.
1: Oke, berarti ini pastinya banyak secara umum masyarakat pengennya masuk ke sekolah negeri biar gratis kan.
2: Bener.
1: Akhirnya pada saat SPMB ini pada berebut kursi untuk menuju ke negeri dan dalam tanda kutip ada beberapa yang menghalalkan segala cara gitu Kang, yang menjadi evaluasi klasik, ada yang akhirnya ada suap menyuap gitu ya, praktik kecurangan. Nah, gimana DPRD memastikan proses SPMB di Kota Bandung tahun ini berjalan transparan, bebas dari kecurangan?
2: Ya, pertama Mas warga Kota Bandung harus tahu dulu nih warga Dahlia ya, bahwa 4 jalur yang tadi itu bagian dari jalur-jalur normatif yang bisa ditempuh. Okay. Setiap orang tua anaknya mungkin bisa memilih jalur yang paling tepat. Gitu ya. Kalau jaraknya jauh, kenapa harus pakai cara yang lain? Kalau anaknya berprestasi, baik itu akademik non akademik, kenapa memaksakan pakai kuota yang lain gitu ya? Kalau keluarganya masuk desil 1 sampai 5 atau RMP gitu ya, kenapa memaksakan yang lain gitu ya? Artinya semua masih punya peluang gitu kan itu. Nah, ini kan bagian dari strategi kan itu ya itu. Nah, yang kedua, betul sekolah negeri pasti gratis. Tapi apakah swasta juga gratis? Ada yang gratis kalau jalurnya jalur afirmasi. Jalurnya RMP, dia masuk desil 1 sampai dengan 5, maka sekalipun dia ke swasta masih bisa gratis. Dan kalau dia masuk jalur ini, kita akan kawal bareng, jangan sampai ada tagihan-tagihan yang lain-lain gitu kan. Kan kadang-kadang juga khawatir ya gitu. Nah, karena orang tua tidak paham sehingga kekhawatiran itu membuat mereka berinisiatif menggunakan jalur-jalur yang tidak normatif. Terjadilah apa yang tadi disebutkan Matalia ya, suap menyuap gitu. Kalau urusan makanan mah enak gitu ya. Kalau urusan beginian mah bisa jadi pidana ya gitu. Jadi saya menganjurkan pada para orang tua wargi Dahlia, wargi Kota Bandung, jangan deh gitu ya gitu dimintain sekian gitu. Ya kalau keterima, kalau enggak ruginya dua kali kan gitu kan gitu. Gitu ya, udah diambil duitnya, anak juga enggak keterima. Ya kita maksimalkan saja jalur-jalur yang normatif ini. Dan sesungguhnya tadi kalau pidana itu mun apes kumaha ya gitu. Kalau apes namanya pidana, berarti berurusan dengan hukum. Jangan deh gitu, jangan lagi.
1: Oke. Nah, kalau dari DPRD sendiri gimana caranya menjamin bahwa SPMB ini memberikan akses yang adil bagi seluruh calon siswa di tahun ini, terutama untuk keluarga yang kurang mampu nih Kak? Ya.
2: Yang pertama, kalau untuk kuota SD sebetulnya kita bisa lebih mengawal karena SD itu hampir ada di pelosok-pelosok gitu ya, kelurahan gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk SMP memang masih ada blank spot ya. Ya kita upayakan, kita dorong, kalau itu memungkinkan dibikin sekolah baru kita dorong. Kalaupun tidak, ya kalau lahannya luas memadai kita tambah rombelnya gitu ya. Kita siapkan ruang kelas baru kita push, kita maraton sampai dengan PPDB nanti dimulai, atau saat nanti pendaftaran baru daftar ulang kelasnya udah ada gitu kan itu. Kita harapkan itu kuota itu kita penuhi. Secara data sesungguhnya berkurang jumlah SMP, jumlah SD yang daftar itu kan bisa saja memang mungkin di usia sekarang menurun juga, tapi kita belum petakan, mungkin saja penyebarannya yang tidak sama gitu kan gitu.
1: Betul.
2: Jadi bisa saja di sini kurang, tapi dah memang sekolahnya juga kurang, di sini lebih gitu kan gitu. Secara kuota gitu sekolahnya ada, tapi mungkin anaknya tidak banyak di situ. Nah ini kan kalaupun di sana ada, tapi persoalannya dia harus berbiaya lebih gitu kan. Ongkosan kesananya kan gitu. Nah, ini makanya kita kawal, pastikan secara petanya juga memang memungkinkan gitu ya itu. Kalau yang di situ daerah padat, kalau kita bisa dorong dengan sekolah baru atau RKB kita tambahin, ya kita dorong secara anggaran gitu ya, kita tambahkan di sana. Secara regulasi atau keberpihakan advokasi anggaran kita dorong demikian gitu. Ya selebihnya ya mereka yang RMP cek aja dari sekarang desilnya masuk mana gitu ya. Kalau desil mereka kan bisa dicek nih dengan akunnya, dengan nicknya, dia bisa tahu desil 1 sampai dengan 5. Kalau mas
1: cara ngeceknya lewat website apa gimana?
2: Lewat website gitu ya. Itu lewat jalur kementerian nanti cek desil gitu kan gitu. Kalau tahu udah ada ya udah gitu. Nah sekarang tanggal 4 itu sudah mulai verifikasi, nanti ditawarin ke sekolah-sekolah, mau gak masuk jalur RMP, bisa di negeri bisa swasta. Kalau mereka mau, sesungguhnya mereka nggak akan sibuk, udah pasti nanti diverifikasi. Kalau masuk berarti mereka udah punya sekolah, tapi kalau mereka nggak mau ya berarti ikut proses berikutnya. Jadi kalau ada kuota 25% misalkan, atau untuk jalur RMP afirmasi 15% itu kita udah arahkan yang terdekat. Nah mau nggak mereka, kalau mau ambil ya alhamdulillah, tapi kalau tidak nanti berebut lagi 10% dengan RMP yang lain gitu. Saya sih mendorong ya masih ada memang negeri mandit gitu kan.
1: Betul.
2: Ya
3: toh bagaimanapun juga sekarang ini dengan kuota yang makin terbatas gitu ya, karena ke depan nggak boleh sebetulnya sekolah itu 2 shift. Sekarang di kota Bandung masih ada 3 shift.
1: Iya Pak, betul
3: iya,
1: Pak.
3: Iya, gitu. Nah artinya apa? Ya peluang untuk masuk negeri itu pasti makin kompetitifnya lebih kuat kan itu. Nah artinya kalau negeri mandit, ya siap-siap aja. Dia bersaing dengan yang lainnya gitu. Secara normatifnya pasti begitu kan itu. Yes. Gitu. Nah ya kalau dia ke swasta, ya satu sisi swasta ada peluang untuk hidup gitu kan gitu. Dengan limpahan-limpahan ini. Tapi kita berharap ya swasta juga insya Allah makin baik ke depannya.
1: Amin, semoga ya. Nah kabarnya kan beberapa waktu lalu juga ada kegiatan sosial antara Dinas Pendidikan dan juga DPRD Kota Bandung. Apakah Bapak yakin pelaksanaan SPMB tahun ini itu bisa berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya?
3: Ya kita gak memungkiri peluang margin errornya itu selalu ada kan itu. Tapi harus belajar dong dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun lalu keburukannya apa, tahun lalu kekurangannya apa gitu ya. Ya kalau yang udah tahu jangan diulang gitu, diantisipasi dari sekarang. Dan biasanya kita ada panitia bersama kok gitu ya. Contoh kemarin ada yang merasa ijazahnya itu non akademik ya. Dia merasa punya prestasi dari sisi olahraga tapi terlambat divalidasi. Nah ini jangan sampai gitu kan gitu. Di masa sosialisasi awal tuh validasi duluan gitu ya gitu. Dia mas apakah sertifikasinya itu lolos tidak, kalau itu jalur olahraga nanti ada dispora ya gitu. Mungkin levelnya kota, provinsi dengan nasional kan beda poinnya kan itu. Nah ini saya pikir dari sekarang kalau jalur RMP contohnya tadi ya, afirmasi itu cek desil, dulu kan itu ya. Kemudian kalau jalur domisili pastikan, karena yang masuk jalur domisili itu 1 tahun, kakaknya itu terhitung kurang lebih Juni ya gitu, tanggal berapa persis nanti dicek
1: minimalnya.
3: Lagi ya minimalnya gitu sudah terdaftar di domisili tersebut gitu kan itu. Kalau belum, nah berarti kan nggak bisa jalur itu ya. Kalau jalur akademik bisa jalur rapot, bisa jalur non akademik, atau bisa jadi nanti jalur TKA, tes kemampuan akademik kalau memang anaknya pintar gitu kan gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya untuk masuk ke sekolah yang diharapkan itu banyak cara yang bisa dilakukan. Berarti peran orang tua di sini penting banget untuk menggali informasi ya Pak ya.
3: Benar.
1: Nah sejauh ini apakah informasi terkait SPMB ini sudah tersosialisasi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat Pak?
3: Ya saya pikir belum juga ya gitu. Ini tugas leading sektornya kan Disdik ya gitu. Kita dorong aja nanti dari Dahlia juga bisa memfasilitasi ya semua channel sosmed ya, karena eranya sekarang udah era sosmed, era digital kan gitu ya gitu, nggak bisa lagi konvensional. Dan orang tua juga sesibuk apapun dia harus duduk dulu sebentar kalau dia anaknya berada di transisi peralihan sekolah gitu ya. Kelas 6 atau mungkin mau masuk ke SD kan gitu ya, mau masuk ke SMP, SMA, pelajari dulu, jangan sampai dia tahu-tahu udah kelewat semuanya kan gitu.
1: Nah
3: karena
1: itu
3: tahapannya masing-masing ada gitu ya gitu. Bisa jadi ini jalur afirmasi tahapannya di awal nih 4-8. Dia mungkin jalur prestasi akademik, non akademik. Dia jalur domisili. Nah saya pikir mereka harus duduk dulu, pahami dulu tahapannya, lalu di assessment dulu sama keluarga, anak saya kira-kira cocoknya jalur mana gitu kan gitu. Jangan sampai nanti ngobrolnya riwuhnya udah lewat gitu.
1: Betul ya, jadi siap-siap nih ya untuk menyebut SPMB, terutama khususnya wargi Kota Bandung. Peran orang tua sangat penting untuk ngajak ngobrol anaknya kapan mulai untuk daftarnya dan lain-lain, karena tadi seperti yang Kang Iman bilang, kalau peluang untuk masuk sekolah yang diharapkan itu banyak ya, banyak jalan menuju untuk sekolah yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu pelaku praktik kecurangan tersebut.
3: Iya,
1: ya.
3: Tapi juga kuotanya terbatas dan masa pendaftaran masing-masing juga timeline-nya jelas.
1: Ya itu timeline yang perlu diperhatikan ya wargi Dahlia ya. Nah terkait curhatan-curhatan dari masyarakat terkait dunia pendidikan ini sebenarnya banyak banget wargi Dahlia. Tapi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Kang Iman. Jadi wargi Dahlia jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prung ah, go go go, goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al Baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Musli Hudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dan dutan, akan ada

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Wargi Dahlia masih di Ngobrol Asik bersama dengan DPRD Kota Bandung. Wargi Dahlia masih hadir di sini di studio Radio Dahlia FM, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, ada Bapak Haji Iman Lestariyono SSISH. Wargi Dahlia, ya pastinya tema kita menanti pelaksanaan SPMB di Kota Bandung, yang dimana tadi di interval pertama Wargi Dahlia kita sudah bahas sekilas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun lalu terkait SPMB, dan pastinya akan menjadi evaluasi di tahun ini di 2026. Tapi Kang Iman, kalau boleh jujur ya, ini kebanyakan Wargi Dahlia atau masyarakat Kota Bandung khususnya, curhatan dari para orang tua, dari siswa ya, kebanyakan di Kota Bandung teh jumlah ruang kelas teh terbatas. Makanya tadi Kang Iman sempat singgung di Kota Bandung masih ada yang 3 sip ya, untuk sekolahnya. Nah, ini seperti apa rekomendasi dari DPRD terkait masalah ini supaya bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Bandung?
1: Ya, pertama sistem penerimaan ini bukan kehendak pemerintah Kota Bandung, ANSI. Mm-hmm. Ya, ini ada regulasi dari pusat membuka jalur-jalur ini untuk Kota Bandung saja yang di tengah kota, ibu kota dari provinsi, menerapkan jalur zonasi atau domisili itu juga belum cukup ideal. Tadi saya sebut ya, kalau SD ya insya Allah lah lebih menenangkan karena jumlahnya udah banyak. Yeah. Tapi kalau SMP itu kita masih punya blank spot. Oh. SMA, SMK lebih lagi gitu kan, gitu punya zona-zona yang blank spot. Nah, pertama kita dorong dahulukan yang blank spot, kita bikin sekolah. Mm-hmm. Tapi kan kalau nggak punya lahan, ada lahan yang harus dibeli.
0: Nah, itu.
1: Ya, kalau makanya kita dorong ke pemerintah kota, dari rapat kerja kemarin kita undang juga bagian aset, sok mana tuh lahan-lahan Kota Bandung yang bisa dibangun, itu didahulukan. Mm-hmm. Karena itu lebih cepat. Kalau lahannya punya kita, berarti kita hanya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan.
0: Yeah.
1: Kemarin kita ada cerita di daerah Bojongloa, SD 026 kalau tidak salah, itu digugat dan kita kalah. Nah, kalau kita kalah, kita nggak punya lahan, jadi double. Beli lahannya dan juga ngebangun sekolahnya, nggak cukup 50 miliar. Oh. Tapi kalau misalkan lahannya udah ada, berarti kita fokus untuk ngebangunnya. Nah, yang mana yang dibangun? Prioritas blank spot dulu. Okay. Dan kita ngelihat kalau untuk SMP, itu di kecamatan-kecamatan tertentu itu masih ada blank spot. Ya, itu. Nah, berarti kita dorong itu. Yang kedua, ya RKB aja dulu. Kalau lahannya memadai, wilayahnya padat, kita tambah dengan ruang kelas baru. Tapi juga Wargi Dahlia, kita juga nggak bisa memaksakan di sekolah yang padat itu, gitu. Misalkan kita bangun sampai 10 lantai, nggak bisa begitu juga kan, gitu ya. RKB-nya, jumlah rombelnya juga dibatasi, gitu kan itu. Misalkan kalau SMP sampai 30 rombel gitu maksimal, gitu kan itu. Mm-hmm. Nah, ini juga aturan dari pusat. Jumlah siswanya juga dibatasi, gitu kan itu. Nah, ini juga aturan dari pusat. Kalau kita memaksakan menerima jumlah siswa di luar kuota yang ada, nanti secara sistem mereka akan terdelet dengan sendirinya.
0: Begitu. Iya. Dan tapi kalau misalkan ngomongin Kota Bandung dan tentang sekolah-sekolah di Kota Bandung ya, dari zaman saya kecil sampai sekarang, banyak banget masyarakat yang berstigma kalau di Kota Bandung teh ada sekolah favorit, ada sekolah tidak favorit gitu ya. Akhirnya itu yang membuat orang kayak berebut untuk menuju ke sekolah favorit tersebut. Kalau tanggapan Bapak gimana nih, terutama terkait mutu dan juga kualitas pendidikan, kan harapannya seluruh sekolah itu merata. Benar. Semua sekolah itu favorit gitu. Benar. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya,
1: harusnya ini sudah luntur opini ini gitu, seiring dengan waktu penerimaan afirmasi zonasi yang bukan tahun ini aja kan itu ya. Beberapa tahun yang lalu sudah ada. Artinya di sekolah favorit itu kan tidak bisa ditolak kalau dia jalur domisilinya masuk. Kalau dia afirmasinya masuk. Nah, berarti prestasinya juga kan, kuotanya akan ada maksimalnya. Harusnya seiring dengan waktu stigma itu tidak boleh ada lagi. Opini bahwa ini sekolah favorit dan tidak, itu harusnya tidak ada lagi. Ya, karena ya bercampur sekarang gitu ya. Mana sih favorit? SMP 5, SMP 2. Saya dulu alumni SMP 2 gitu kan gitu. Yeah. Masuknya jalur NEM, pure prestasi kan gitu.
0: Betul.
1: Kalau sekarang kan bercampur ya. Berarti seiring dengan waktu opini itu tidak boleh lagi ada secara mayoritas kan itu. Pasti akan berkurang.

0: ini mah gurunya semua digaji kok. Kalau dia ASN gitu ya, kan kita nggak boleh juga nerima honorer. Berarti sekarang guru-gurunya juga harus di-upgrade sama gitu. Guru-gurunya juga harus profesional, mengabdikan ilmunya, karena juga mereka digaji. Kalau dulu ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa itu guru gitu, karena nggak digaji. Kalau sekarang kan mereka juga kita fasilitasi ya. Bahkan kalau dulu yang masuk honorer itu mereka dapat HPM, sekarang nggak. Nah memang PR-nya SDM di Kota Bandung itu jumlah guru makin defisit. Dan juga ya ada isu yang lain ya, guru-guru honorer terlambat gajinya ya betul. P3K juga masih ada yang P3K paruh waktu. Ini PR yang lain dan ke depan makin defisit. Tapi kita juga nggak bisa memberikan kebijakan melawan gitu kebijakan dari pusat ya. Undang-undang 20 2023 itu mengatur enggak boleh lagi nerima honorer gitu kan itu. Satu sisi yang ada harus kita pertahankan. Itu menjadi PR ya gitu. Ya memang paralel ya bahasannya satu-satu.
1: Tapi kalau misalkan harapan masyarakat terkait dunia pendidikan, pasti ini semua masyarakat harapannya seperti ini, Pak. Memungkinkan enggak beberapa tahun ke depan di kita di Indonesia khususnya sekolah swasta juga gratis?
0: Ya, tadi kan RMP itu afirmasi itu tidak hanya ke negeri. Jadi mereka kalau jalurnya kuota negerinya udah habis, mereka dialihkan ke swasta dan itu gratis, ya. Okay. Kan udah keluar juga kebijakan dari MK sebetulnya ini harus kita kawal bareng ya.
1: Nah, itu tuh,
0: bahwa 9 tahun wajib belajar itu ya harusnya gratis semua. Nah, berarti kan ini challenge. Kalau udah keputusan MK kita harus menyesuaikan gitu ya itu. Berarti tinggal political will, anggaran menyesuaikan secara bertahap harusnya bisa gratis gitu ya. SD, SMP gratis, SMA ya sekarang baru bisa di negeri, tapi kalau udah dicoba dengan pola afirmasi RMP tadi di Kota Bandung itu memungkinkan gratis.
1: Oke, baik ya. Kalau masyarakat yang punya keluhan-keluhan terkait dunia pendidikan, apalagi pengawasan terhadap SPMB di Kota Bandung tahun ini, ingin mengadu kepada DPRD Kota Bandung, apakah harus datang langsung ke kantor DPRD Kota Bandung atau bisa lewat sosial media?
0: Ya, lewat sosmed bisa, ada aplikasi lapor juga ada kan gitu ya. Itu bisa ke dinasnya langsung, karena kalau lewat akun sosmed ya, lewat IG atau apa kan semua bisa baca.
1: Betul.
0: Ya gitu. Boleh ditembuskan di tag gitu ya ke DPRD gitu kan, ke pimpinan DPRD, ke kami, ke pimpinan ketua komisi, atau ke akun saya juga, Iman Stareno juga boleh. Mau datang juga boleh, tapi kalau bisa datangnya itu sebelum ditutup gitu ya gitu.
1: Okay.
0: Agar kita punya solusi yang jelas. Kalau udah ditutup kan bikin kegaduhan yang tidak mudah untuk menjawabnya kan itu. Tadi ada timeline-nya kapan, masa aduan ya, masa keberatan, masa waktunya itu sebelum pengumuman ada. Kalau udah pengumuman ya masih bisa ya, dalam keterbatasan pasti memungkinkan. Tapi juga kan tadi namanya udah keterbatasan, berarti itu standar-standar error yang tertentu saja gitu yang kita bisa respon. Nah, mending dari sekarang aja kita ngobrol. Pertama masyarakat paham dulu. Oh iya, ada 4 jalur penerimaan. Kita masuk dulu di sana. Timeline-nya kapan gitu ya. Jangan memaksakan. Kalau udah jelas-jelas dia bisa masuk jalur RMP afirmasi, udah masuk terima 15% yang tanggal 4 sampai 8 Mei ini, masuk dulu di sana deh gitu. Terima. Cuman beratnya tadi, ya itu. Gak mau kalau di swasta kan gitu ya. Ya akhirnya berebut nanti. Dan itu ya namanya berebut kan kuotanya juga terbatas gitu.
1: Okay.
0: Nah, saya pikir itulah ya gitu ya, kita bareng-bareng maksimalkan peluang-peluang ini agar ya tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi kalau semuanya bisa mengoptimalkan jalur-jalur ini, mudah-mudahan korbannya nggak banyak gitu.
1: Ya, amin, mudah-mudahan. Kalau catatan penting yang tahun lalu sudah menjadi catatan penting dan tahun ini dikawal, diharapkan tidak terjadi lagi terkait SPMB di Kota Bandung, apa saja poinnya, Pak?
0: Ya, pertama kita ini bab pengawasan ini nggak bisa mengandalkan satu orang ya. Jadi masyarakat juga LSM punya kontrol sosial gitu. Saya pikir ya ayo, tapi sedini mungkin lah gitu ya. Kalau ada riak-riak segera sampaikan gitu ya. Jangan sampai menunggu jadi gelombang yang gede kan gitu ya. Kalau udah jadi gelombang yang gede kan jadi repot semuanya ya gitu. Saya pikir itu saja. Nanti kalau urusan yang lain-lain, yang jelas kami DPRD ngebuka ya, kalau ada keluhan, ada curhatan dari masyarakat, kita kawal bareng dulu. ini perwalnya belum keluar teh ya. Oh, perwal okay. terkait dengan berapa kuota yang fixnya, masuknya, timelinenya seperti apa. Ini kan baru draft ya. Okay. Yang disampaikan itu baru draft. Tapi agar apa? Agar masyarakat mulai bersiap-siap gitu ya. Hmm. Terutama para orang tua ya gitu. Saat tadi saya bilang duduk dulu deh sebentar, ini demi anak kok. Karena kalau bicara SD 6 tahun loh, bicara SMP 3 tahun loh,

0: bicara SMP 3 tahun loh gitu. Jangan sampai kesibukan itu membuat tidak ada orang tua yang memperhatikan ini gitu kan, yes, gitu. Kalau betul. Tidak orang tuanya ada walinya gitu kan, gitu. Demi anak kan, semua kerja demi anak gitu. Betul. Tapi jangan sampai waktu yang terbatas ini dilewatkan.
1: Betul, luar biasa banget ini menjadi pengingat untuk kita semua warga Dahlia, terutama untuk para orang tua yang sudah mulai persiapan untuk anaknya masuk ke jenjang sekolah yang baru ya. Jadi untuk SPMB di Kota Bandung tahun ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan apa yang menjadi evaluasi tahun lalu tahun ini tidak terjadi lagi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan segala aspirasi dari masyarakat terus khusus untuk Kota Bandung, DPRD Kota Bandung bisa terus mengawal ya, agar ya, semuanya Allah bisa berjalan dengan baik. Kang Iman, terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan dan selalu sehat dan
0: amin,
1: selalu semangat untuk menjalankan amanat dari rakyat ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, warga Dahlia, itu dia tadi obrolan Baby Alia bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung, Bapak Haji Iman Lestariyono SSISH, warga Dahlia ya. Insya Allah mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bermanfaat untuk kita semua warga Dahlia. Semangat untuk para orang tua dan juga para calon murid baru ya di SPMB Kota Bandung tahun ini ya. Kalau gitu Baby Alia pamit, Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prungah, kuku-kuku, kuyang. Assalamualaikum.
2: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah pantengin obrolan asik kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan asik kita selanjutnya. Persembahan DPRD Kota Bandung dan Radio Dahlia FM. Dahlia.
3: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
4: Satu jam nonstop dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

Mang sedayana, hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di dahia. Tah iya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia sadayana. Kumaha darah ramang, kumaha sarah rehat. Alhamdulillah dina santan iya orang tiasa tepung labung amprok yonghok di ngalangkungan. Dari ya tetar sunda onti meri nyarengan. Wargi-wargi sadayana di mana wae ayana. Semangat, membadi uyah-uyahan, membadi silaturahmi. Ngalungkan telepon, ngalungkan WA. Di dahlia tetar sunda mangga dianturana, diarantos pisan ku ontinya. Dinten iya. Gitu lah kinten-kintennya. Mohon jantan tengah mamana. Teras mararanco di Dahlia Tatarjana. Nanti peri nyaringan. Radio penting Dahlia. Enak-enak-enak.

0: Pergi Dahlia.
1: Ke mana?
0: Tetap manteng di
1: Dalam Tatar Suna.
0: Sarang Onti Miri.
1: Di sana aku udah cempak, kata Tisang Lulus Carlina.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalapanungal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah kana kahampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kahampangan mah kirang langkung 2 tahun, kahampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC nungguan heula hoyong kahampangan teh. Pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos saep sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh nya tukang sanesna panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngegara leuh nya, Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
5: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
6: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
7: Klinik aku begitu sangat merah, lebar, dan murah.
8: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
9: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
10: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
11: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
4: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
11: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
4: Didukung oleh... Ya.

0: sagala rupi aktivitas, sagala rupi kagiatan, anu nguras tanaga sareng emutan, terutami anu pekerja keras, sok sareng se, nate sok para rego, sarilira tenye, sok nyadari awak, teras oge. Atlet-atlet adalah anu nanti sok olahraga, anu resep olahraga. Panitia teh atau nanti sok cara rapi sok para regel gitu. Tah. Tekedah. Nanti abar-abar noyong di pencetan sagarupi aja nama. Terus ayah hot in cream. Jantan hot in cream mah selalu nemenin kita tiap hari buat terdakan capek pegal sarang nyeri otot. Hot in cream itu cepel. Aya tilasna dina acuk bodina kulit gitu. Pokoknya hot in cream cocok kanggo pemanasan sebelum olahraga sareng capek pegel sareng sena olahraga. Pokoknya hot in cream tong khawatir terus bersertifikat halal mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel anu paling seueur digaleh ke konsumen. Ta varian age oge seueur kantun milih mana anu cocok. Aya hot in cream original, hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL kang ngeredakan rematik keseleo nyeri otot sareng nyeri sendi, hot in koyo aromaterapi, hot in balsam anu extra hot, hot in go anu dilengkapi aplikator sareng cap pijat, hot in tube ukuran 30 gram, hot in hot spray tinggal semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang. Hot in cool gel dengan sensasi dingin anu bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek sarang pegal. Tiasa di follow Instagramnya @hotincream.id sarang TikTok hotincream.id. Entah eta anu utami manye jantan sagarupi kegiatan sagarupi aktivitas henteu deui seueur ka hariwang anjeun nyeri awak henteu aya namanya hot in cream nya kitu teh lapangan heula ye wargi-warni nu atos narongal dina WhatsApp sapertos aya isi bay parantos mancol sarang rati sana ke pamentasan mohon atur nuhun teras oge ayah teh Irma di sekeloa di pati ukur salajengna oge mama Aji di taman Cileunyi atur nuhun mama Kang Suhana di Permata Biru, oge salam baktos, aib di Buah Batu, salam baktos oge ayah, abah, nah kemana? Yang Aryani, ternuhun, teh si abah teh kemana? Karena nyeri beteng, merasa teh. Mr. Ius, ternuhun, teras oge sadinya kakek. Agus Cibo, tuh salam baktos, pamugia sehat. Teras Isar Ibun, mohon cuman seoge sami. Teras oge anu di Jelekong, tah ya Kang Jun Sarjun, sarang pasukan Jun, tibuna disa, sapara kanca. Mohon mararanco teras di Dahlia Tatar Sunda, Kang Hodinten, iya. Urang cobian, tampi silaturahmi anu ngalangkuan telepon, manawi. Anu saja silaturahmi di telepon di haturanan linggi dinten iya. Oh, daripada tinggal ruleng mending silaturahmi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Nanda Tatar Sunda asik atau pula gogo-goyang.
0: Hai, di ibu usum naon.
1: Usum haredang, onti.
0: Taya hujan gitu.
1: Taya.
0: Nah.
1: Duka.
0: Ya biasa nama gebreg wae daerah dinya teh.
1: Ya biasa nama bakal mangkuk mah aya hujan teh.
0: Oh, nanti sabar kali pan minggu-minggu kamari ka daerah ibun wae.
1: Oh, paling mana?
0: Anu terakhir teh di Talaga.
1: Apa? Oh, caket teh nganti di Tenabi.
0: Aslina?
1: Aslina, di katamu cekedi. Tadi banget caket alun-alun.
0: Oh, sering ke Talaga kadinya. Anu aya kolam renangan kan di tengahnya teh.
1: Oh, iya.
0: Gak apal gitu. Astaga. Gitu. Oh biasa ke pergoe ka onti mah kahujanan we.
1: Kolam renang eta naon teh naon menamina teh?
0: Di Talaga nu eta nu paragi hajatan
1: mendingan. Oh iya sanes kolam renang eta mah.
0: Teu ingat apa kana aya balong di situ. Taiser.
1: Siap.
0: Heeh sok atuh hiji. Dua. Tilu. Benar.

0: San?
1: Oyong saha anu rela.
0: Kanggo.
1: Kanggo onti sehat selalu, sukses selalu, dilancarkeun sagala rupinanya.
0: Amin, amin.
1: Sareng kanggo wargi Dahlia tercinta sadayana we dikumkeun onti.
0: Mhm. Nuju naon ayeuna kitu?
1: Kumaha?
0: Nuju naon?
1: Abi nuju hareudang.
0: Nuju hareudang.
1: Mohon hoyong lalesan tapi hareudang.
0: Teu boligir.
1: Entah
0: tuh isin bonti. Entah, ini boga kaera kan mantap.
1: Iya tuh kusirem.
0: Seganteng kita boga kaera. Kang Masari, atas kita?
1: Atau saya gocin kang Onti banyak. Sehat selalu.
0: Amin, amin. Atau nanti Isar?
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng dah le enak-enak kerennya dah ni aku ngogoyang.
0: Atau nanti kang mana kan? Nubade izilah turamin kalau telefon mengalokan mereka WA mangga di atas kene Onti. Tetap di Dahlia Tatarasuna. Penting kerana penting Dahlia. Kena kalangan yang Dahlia.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalaina sabarare.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun ada mang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

di dalam tatar Sunda di dalam ya agang wae pulang anting wae ah jika si setrikaan ya ya ya lah selalu penghibur aku mah gila ah Gustino agung di dalam tatar Sunda manganu pada silaturahmi.

0: Wis opah nunggu sekolah gini opah.
1: Ini atonya jadi garete kayak digodate.
0: Oh, sok kayak nyabok.
1: Oh gitu.
0: Eh wa.
1: Kah.
0: Nuju naon wa yak ieu wa?
1: Abi mah nuju ngagosok eta ini hari dangki bayeungyang.
0: Terus ibak tapi.
1: Ai ibak mah nya tadi we subuh namanya sakali.
0: Palingan hangit.
1: Ai teh subuh-subuh.
0: Kangse nanti, Kangse. Oh, lain Kangse deh. Ah, mulak.
1: Iya, tidak kumaha ya nuju panas poe kieu.
0: Mm-hmm, jaba dipake. Ah.
1: Dipake naon?
0: Dipake ngagosok.
1: Iya, matak mending ngalolocor ya cacang sa pori-pori teh baribil.
0: Ini mulak, ah. Ah, wah.
1: Nene mah sanes uang.
0: Eh, iya. Ya lah. Ijin dua tilu lah.
1: Mana?
0: Iya.

0: kah?
1: Tos doang.
0: Neme pisan tadi basa bedug lohor. Mam teh.
1: Tos dianggo.
0: Jadi anggo ngagosok
1: apa
0: tos mam teh.
1: Sae mun tada teuing panasna meleleh Gusti.
0: Yen teu aya tanagaan gitu
1: tah. Mam jeung sambel terus digosokkeun.
0: Iye sambelna sambel goang ditoel ku eta ku lubu aluh anti.
1: Terus digosokkeun nya nya.
0: Terus diangin.
1: Dateng nerep-tep dibanjur ku dibanjur nape ki panas
0: kita nih kalau luar dati saliang-liang teh.
1: Oh ingat yakin jika gitu mantep
0: atau ketebaknya pasti ku
1: nanti mah ke alaman
0: karena pasti
1: lebih-lebih tita rason asak ayah
0: ayong langgam
1: cobi.
0: Eta we ti ceceri karapika eta bentang manglayang.
1: Kanggo.
0: Kangge onti mugi sing sehatnya onti teh. Teras salam kakang Deden diantos etanya dongeng seterasna.
1: Siap.
0: Kangge teh Denok Jendri maeha kang genta bunda de Bojong Mas bunda Yanti Ponti mama Sweet ayu masih mohai teh Ani Baso teh Yati Bonita Danu Iman Andi Nia Banjaran Umi Yuna Umi Lila mama Bayu kang Deden wa Uci papake. Teras Mang Nana, Bunda Dina, Tengah Isugi, JJ, Isar Ibun, Rini Gotik, Abah Iwan, Mama Lili, Bunda Onde, Bu Enjoy, teras Mama Ijal, Papake, Magegeng, kumwenya wargi, dah lihat tercinta.
1: Mangga.
0: Bosi nama kangeka sayang tercinta Nenek Ijal.
1: Iya, oke nih, siapa
0: tuh. Atuh nuhun, onti.
1: Mangga, sami-sami.
0: Panteng radio, panteng dah lihat, enak-enak langgam, dah lihat, prung, go, go, go, go, go, go, yang.
1: Nenek, halo. Halo. Halo, Dahlia Tatar Sunda.
0: Asik atuh, prung ah go ya.
1: Di paling mana?
0: Palihan Kera Condong.
1: Di Kera Condong teh saha?
0: Mama Juli Om.
1: Oh, Mama Juli.
0: Salam Pangwano.
1: Laras Mama ieu iya aratel iru.
0: Kunaon atuh?
1: Teuing, tadi tisuk-isuk kene.
0: Buat kan ibak gitu, datang di bersihan.
1: Hari ibak mah minggu kamari lah. Iya kan, nasa asli na, mama itu nasa garetek.
0: Oh.
1: Pengamung teh, ayo ngobrol kan gitu.
0: Aku nangan aku.
1: Teh, ayo ngomong kan, teh ayo kangen merenan kak onti ah.
0: Iya, tiga nama lah.
1: Mama. Ah, terus jinggalanya. Jadi dua tilu.

0: Terserah mama, anu penting mah sehat, mama.
1: Amin,
0: gitu. Anu penting orang bahagia, mama. Ah, sarajan aratel irung itu, iya, mama ini kunaonnya obatnya.
1: Naon atuh landongan.
0: Diisuk-isuk
1: mah. Dikere panginten.
0: Udah pugu cepil mah. Ya iya dikere. Ama kanggo saha?
1: Kanggo Om Titi Payunnya sehat terasna.
0: Amin.
1: Terus nonambe Nenek Ica, terus Teh Isar, Umi Yuna, Teh Ayu Sugi.

0: Kang Deden, Kang Genta, Bu Eha, Wak Uci, terus kosa dikumpulkan ke saudara keluarga Dahlia.
1: Mangga, Mama.
0: Terimakun.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Terung ah, go ya.
1: Aturun. Gening, ayah bawa Momo di Sumedang. Pak Momo sehat, Pak Momo. Terus oge buah jayoyo pabrik kerupuk sarine. Jumar Ranco, rengse shooting konten di ngador 27. Oh, mangga akan turun uningan wenye. Ngador 27. Tengka mamana heula ye wargi jalaran nanti dari Tatar Sunda segera kembali di bab anu kadua nya warginya janten stamara rancu teras anu bade ngawe a sok engke insyaallah di auskeun di bab anu kadua wae ati ayeuna anu bade napan siap-siap di ke di bab anu kadua dadah Dahlia Tatar Sunda pandang-pandang Dahlia ini kena-kena kami Dahlia perang go ya.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
3: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung
0: yang disiarkan serentak
3: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pembangunan tahap awal BRT Bandung Raya terus berlangsung. Gubernur ubah mekanisme bantuan sekolah di Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar kuartal 2 bisa menembus 6%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Progres pembangunan awal bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terus berjalan. Saat ini beberapa pekerjaan fisik terus dilakukan, termasuk pembangunan depo, halte koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan, meski kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut. Antara lain terkait pedagang kaki lima atau PKL, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP dan antar kota dalam provinsi atau AKDP dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Rasdian mengakui perlu pendekatan secara bertahap kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek agar proyek pembangunan BRT tidak menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan.
4: Dari Kemenlu menyampaikan terkait progres BRT di Kota Bandung, ada beberapa infrastruktur yang dikerjakan, kalau tidak salah yang pertama depo ya, khusus Kota Bandung ya, di luar Bandung Raya, berarti Cicaheum dengan Leuwi Panjang. Yang kedua pembangunan halte koridor, samaan koridor. Yang ketiga pembangunan koridor dan yang kelima itu TS. Jadi sampaikan dari Kemenhub terkait dengan pembangunan yang di depo Leuwi Panjang ya, kurang lebih sudah 11%. Cicaheum belum jalan. Memang penjalan kontraknya sudah ada, sudah selesai dia, tapi belum dikerjakan karena ada beberapa yang harus perlu kita sosialisasikan terkait dengan keberadaan PKL-nya, keberadaan kios-kios yang sewa di sana, kemudian terkait dengan ada pemindahan AKDP-nya, nah itu. Jadi harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu kita sosialisasikan lebih intens.
3: Pekerjaan jalan dan trotoar di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar belum berproses karena menunggu selesainya perbaikan drainase. Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi mengatakan, pihaknya siap melakukan perbaikan namun belum bisa dilakukan karena ruas jalan masih digunakan oleh para pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan. Oleh karena itu pihaknya menunggu keterlibatan aparat kewilayahan setempat untuk memastikan lokasi perbaikan sudah bersih dari aktivitas masyarakat. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Rizky, nantinya desain trotoar dibuat khusus untuk pejalan kaki, sehingga kendaraan ataupun PKL tidak bisa masuk ke trotoar.
5: Panjunan juga ini sekarang sedang berproses. Saat ini kita sedang perbaiki drainasenya, nanti itu dari Astana Anyar dan Panjunan kita inikan. Tapi kita itu sangat situasional, menunggu bersama teman-teman dari kewilayahan. Ya artinya kalau dari pihak kami, bahwa kami siap gelar aja lah prinsipnya seperti itu. Ya kan harus clean and clear dulu lokasinya untuk digelar gitu, dan harus begitu sudah digelar pun tidak boleh langsung apa ya, harus betul-betul clear dulu sekian waktu untuk pemadatan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini mengubah kebijakan penyaluran dana bantuan dari semula diserahkan langsung kepada pihak sekolah menjadi diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan melalui bantuan beasiswa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, bentuk bantuan melalui beasiswa dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran bantuan yang sebelumnya sering terjadi di masyarakat. Dengan kebijakan ini diharapkan semua anak-anak di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta secara gratis.
6: Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun saya sampaikan, hari ini berubah kebijakan yang dana bantuan provinsi untuk sekolah yang selama ini diserahkan langsung kepada sekolah, hari ini dulu mencapai 600 miliar. Dalam setiap tahun, hari ini diubah dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat berpenghasilan rendah bersekolah dalam negeri sudah gratis, di swasta secara gratis. Kami bukan hanya sekolahnya yang dijamin, kami menyiapkan tasnya, sepatunya, bukunya, dan berbagai perlengkapan lainnya dengan tujuan dalam jangka panjang anak-anak Jawa Barat terbebas dari buta huruf, buta aksara, tidak punya sertifikat pendidikan.
3: Terkait dengan berita sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen mengapresiasi program dan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait bantuan pendidikan di daerah, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP Daerah. Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menilai program dan inovasi yang telah dilakukan sangat efektif karena disalurkan langsung kepada siswa. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Atip berharap semangat efisiensi yang dilakukan di Jawa Barat dapat diadopsi dalam skala nasional melalui sistem yang baru yang sedang dirumuskan kementerian.
6: Jadi alhamdulillah untuk Jawa Barat, Kang Deddy sudah memberikan langsung ya, Kang, bantuan ke siswa. Jadi tidak ke institusinya, itu semacam PIP daerah gitu lah, Kang ya. Jadi alhamdulillah lebih efektif.
1: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada kuartal kedua tahun 2026 diprediksi bisa mencapai 6% yang didorong oleh semakin tingginya permintaan masyarakat. Ekonom Unpad Ferry Hadianto mengatakan capaian positif di awal tahun dipicu tingginya permintaan masyarakat sejak Desember 2025 hingga Maret 2026 seiring dengan momen keagamaan dan liburan. Bahkan diprediksi akan meningkat karena berlanjutnya rangkaian agenda besar nasional dan keagamaan seperti Idul Adha, musim haji hingga libur panjang sekolah pada bulan Juni. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Ferry, jika diakumulasikan, Jawa Barat mengalami periode 8 bulan berturut-turut yang penuh dengan stimulus ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
7: Kita punya 4 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari, Maret itu penuh dengan aktivitas demand yang tinggi. Nataru, libur sekolah, puasa, lebaran itu jatuh di 4 bulan terakhir. Jadi saya pikir kalau hitungan 4 bulan terakhir sudah bisa berkontribusi cukup tinggi sehingga itu masa 1 tahunnya itu bisa 0,9. Nah, nanti ditambah dengan kuartal 2 yang juga ada Idul Adha, ada hajian, libur sekolah di Juni. Berarti itu hampir 8 bulan terakhir itu penuh dengan peningkatan permintaan masyarakat karena aktivitas keagamaan ataupun juga aktivitas khusus lainnya seperti libur sekolah. Saya yakin nanti hitungan di kuartal 2 mudah-mudahan bisa tebus 6%.
3: Jajaran Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terus berupaya memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Jawa Barat. Selama periode Januari hingga April 2026, lebih dari 600 ribu butir obat keras terbatas dan obat-obatan keras tertentu berhasil disita, termasuk sabu seberat 13 kg, ganja 76 kg, 3 kg tembakau sintetis, 2 liter cairan bibit tembakau sintetis, serta 2.000 butir psikotropika. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Albert RD mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 928 kasus dengan total 1.154 tersangka. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Albert RD, tanah Pasundan tidak boleh dikuasai oleh para pengedar yang ingin merusak generasi muda dengan barang haramnya tersebut.
8: Sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa menuju era generasi Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa membiarkan para jaringan ini atau pengedar ini untuk tetap mengedarkan narkotika di wilayah bumi atau tanah. Tanah Pasundan ini. Jajaran reserse narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main dengan penanganan pemberantasan narkoba.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
3: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Ibu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Kona mah lemes eungah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
4: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggo naon Bu Namina?
3: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan, alhamdulillah terus cerewet gitu, ayo nama terus tekaraus naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama eta alhamdulillah sampai tiul dinten, mentek apri canten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung de, ngageder, kena lambung, pokoknya meraus ringan, pokoknya kena soca oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Walunya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 100% mata air alami.
1: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

Bagian anu kedua, alhamdulillah untuk biasa comeback again nyarengan sadaya na wargi-wargi di mana waya na ayana teh dinten Sabtu. Mohon enjing tangtos ayah sababaraha anu tos sababaraha urang wargi anu parantos gaduh planning kanggo jalan-jalan kanggo liburan sareng keluarga, tapi sok kadang barieukeun ka mana gitu, komo ayeuna usum hujan gitu, sok kasieunan menuju resep-resepna amang di tempat liburan teras kahujanan kapanasan gitu. Tah atuh cobi anu teh acan anu anu atas oge cobi ka ditu deui nya aya Trans Entertainment ayeuna mah di Trans Studio. Cobi kapal hidiknya mal kehujanan. Tong wacana hungkul. So kaya nake nih ke Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Tempak atau ke Trans Snow World. Ayah diskon gede-gedean wargi. Janten kanggo anu nganggo alobeng liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi ke Aloprem dan dapetin diskon langsung 10%. Pamih yang langkung untung deh pakai Alopayletter sareng sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promo nah. Janten naon deh atuh. Langsung we amengan ke Trans Studio Bandung sareng bayar pakai Alobank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya tiasa ayuna kene di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Tempak. Nah gitu. Margi aya di lebet di indoor janten teu kedah khawatir ku cuaca anu teras berubah-rubahnya ngal dintena. Kadang ayeuna panas, tiba-tiba sajam kemudian jadi hujan. Tah, liburanna cobi ka Trans Studio Bandung. Ti Gunung Batu oke salam baktos, wilujeng sonten. Aya Deden Marjan yang lancingan renda. Mohon kalau resen abdi acan di renda ya bagian handap. Lancingan teh. Elis Jalan Peta oke hadir. Pak Ade kantin Buah Batu ngiring arojong. Teras oge ayah nuju manca sareng cece di warung. Salam kanggo Bi Yanti, Maya, Bu Eli, Bi Neni, Neng Rizka sareng mertua na Aci sehat selalu. Amin. Ternuhun teh cucu gerlong oge manco ternuhun pisan. Lukman Pasar Baros oge nuju manco kang sadi kang Anwar namanya. Teras oge Oyong Kamelang nada raninya atur nuhun. Teras Mail di Seke Tando Batu Jajar kanggo istri ABW anu doli sareng sadayana alumni MTS Arukshatul Ulum atur nuhun pisan. Teras Ciau Karapaitan oge aya enjing nonton moal cenah Persib nonton bareng dan mudah-mudahan nyinyi taya wagelan. Abang Mumus Medang teh isar oge Bebeb Deri. Hatur nuhun aya oge Astriani. Deria Ciwidey oge salam baktos. Acep Tato di Ciwidey oge samin yang suka mulia Cinambo. Salajengna ya Kang Dedi Kurniawan Nagrak Ciwidey hatur nuhun. Aya Ion di Pacitan Jawa Timur hatur nuhun. Teras oge Kakek Agus Cibo Bunda Dinda oge hadir. Batu Lawang Teh Ati salam baktos. Erni Katapang Cahaya di Sayuran. Teras Wildan Cibaduyut Mbak Iwan tuh Cibaduyut. Teras oge ayah Cendahi Cimahi Cendani Cimahi hatur nuhun. Aisugi salam baktos.
Aya oge Teh Eli pada larang kumaha sehat Teh Eli. Mohon Neng Dida menuju lahiran calon namai kamari nikah. Mohon kaleresan nikahna namai kamari. Mohon ari gede beuteung geus 3 taun eta mah. Gitu teh lah. Makluman ngeun urang sadaya. Tangga mawana ke urang manawi aya kawaktosan anu bade nelpon mangga dihataranan di antas pisan ka antinya di Dahlia Tatarsunda. Tetep para ranca di dia nya tangga mawana pantang radio paling Dahlia enak-enak langkah Dahlia. Prung.

0: Prince Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air. Dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Tongka mamana heulanya. Satos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
9: Repangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amden kumaha karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
10: bapak ayeuna nuju di ITR-keun ngagol lambung naon pak
9: alpapoli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
10: ayeuna tos F sabaraha botol
9: atuh abis resep 3 botol
10: kumaha cara konsumsi jamu tetes alpapropolis ieu pak
9: anjing nginep tes, siang nginep tes, senten nginep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah, alhamdulillah beli tes, karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karaos, karasa.
8: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Kang Deden tos siap-siap dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Atuh nanti kedah ulun pamit, nuhun parantos ngavea, nuhun anu mararanco teras di Dahlia Tatar Sunda. Insyaallah sanes waktu sorang jasa tetang deui biasa silaturahmi deui di Dahlia Tatar Sunda. Kang Deden tos siap bisa pengerin onti kanggo nyarengan wargi-wargi dina dongeng Sunda Ti Dahlia. Mangga darangukeun teras dongeng Sunda Ti Dahlia sareng Kang Deden. Nanti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak kami adalah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadayana wilujeng sonten. Pamugia sadayana ya dina ginanjar ka wilujengan sararehat. Jarag-jag sadaya. Kita tahitan utaminya orang ngajagi kesehatan soksana os ayeuna cuaca kadang hujan reueup breg hujan enon panas breg hujan. Nah eta anu sok kadang upami orang tetiasa ngajagi kesehatan gampil pisan katarajang panyawat. Nah, utami mah urang jagi kasehatan urang supados sagala rupi aktivitas urang, kagiatan urang, damel urang teu kawagel kaganggu da kasehatan. Eta sing sarehat sadayana. Mohon. Dinten ieu urang sumangatan deui, urang haneutan deui. Suasana di tempat-tempat wargi Dahlia ayeuna aya ngadangukeun Radio Dahlia, ku dongeng Sunda ti Dahlia. Nusa biasa di jomantarakeun langsung ti 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling alalana. Urang kerih deui, urang rajengkeun deui dina dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, kana kana kalanggamnya Dahlia purungah go go go goyang. Go,

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Apa parjat
3: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilah mah 2 rupiah de mah riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam, akhirnya sepisan karena mam teh tak kemari mas ada cina ngalut jamu Alpa Propolis karena mam teh irangan karena tenaga kirang gitu. Ya kata tangi kawarga golong kaliwon anu gaduh penyawat lambung, terus darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abg alhamdulillah terus ketinggalan pun kita tangga istilah nama sok punang itu kain mam itu punang itu alhamdulillah nyesa botol terus ayah sanes perubahan dari alhamdulillah lah saya dirawatkan dengan mam tersepisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai belum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darahna teh. Terus sok aya puyeng, terus sampean geuning ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
3: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
6: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga maleser Alpa Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantong jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngampra,

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureulas wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Kama mananya saatos dongeng Sunda di Dahlia bakal aya program cari jodoh di Dahlia. Sok lu jaromlos gara melapat lah. Lu jaromlos tah.

짜리얼. 나 당국은

Anu mikalana pikaresep kana dongeng Sunda tidak lihat mangga. Satu acan dilajengkeun tiasa lalebet. Ngalaman live TikTok sim kuring oke mangga tiasa gara rabung. Kang Tis hatur nuhun kopina terus katampi. Mbak E hatur nuhun parantos manco Azkia Rizka Mulia. Kang Opa UU anu nuju nyalse dina mobil. Hatur nuhun pisan. Dibantos oke tep-tep layarnya. Anu Kang nah teu pernah di BPI tadi. Alah. Emang ada itu? Oh, tadi ayat. Mohon abdi teu kalesan teu ka ditu. Mohon. Bae atuh nuhun. Maiis Rian 07 salam baktos. Wilujeng sonten Putra Khadijah oge. Garut Karang Pawitan hadir siap. Mohon. Para rancode dina radio sameng sawangan anu bade lalebet kana live TikTok sim kuring mangga dihaturanan lalebet. Insyaallah ke di akhir acara pami aya waktos urang absen deui. Urang keur yeuh wargi. Serial si konseling ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Resbati anu dingkeun kamari teh si konseling anu tarung sareng Ki Oyot. Oge si Entang. Ki Oyot sareng Si Entang eleh kabar teh kitu nya pamenta lapat samentawis Mas Minanti ngaleungit duka teuing ka mana. Urang lajengkeun serial si konseling dinten ieu. Iya.

0: Dina peting harita lain ke oyot bay anu ngahulang bari nangtung teh malah si konseling oge harita ngahulang bari jongjon diuk dina tonggong muning bule sandigul munding ajaib anu ngarti basa manusa.
1: Kahirupan manusia mana orang teh teu bisa diramalkeun tianggalna. Jiga lalakon diri aing dina waktu ayeuna. Gusti. Mugi we anjeun tetep masihan kakiatan sareng jalan anu lempeng gasim abdi. Kalayan mudah-mudahan Nyimas Minanti ditangtayungan kalayan orok nu dikandungna sing dipasihan kasehatan sareng kasalametan. Sok sanaos eta teh sanes darah daging abdi. Namung si Utun mah teu gaduh dosa. Teu sangka. Lalakon urang bet kieu jadi Nyimas Minanti. Dan rasa umat si ganang mah teu tanggung jawab. Karena hasil gawe na. Tapi Nyimas Minanti minta diri aing anu kudu tanggung jawab na. Menih asya ku ararahan ni. Jelas atu akang tu bisa Nyimas. Lantaran akang oge lalaki. Anu mibanda harga diri. Aduh. Asali reuk ieu mah ye.
0: Si konseling ngarahuh deui bae bangun anu cape pisan. Sora suku munding bule sandigul muwuh meni jelas pisan kadengena dina waktu harita. Dina wanci peuting kayan sepi jempling muwuh matak kelar ngadengena. Jauh hamo burung cunduk, anggang hamo burung datang. Harita si konseling geus cunduk kanu dimaksud. Reg muning bule sandigul ngarandeg eureun lengkah sukuna. Lantaran aya geteran leungeun si konseling anu nandakeun isarah pikeun eureun. Jelang si konseling turun tina luhur tonggong muning bule sandigul bari neuteup ka hareup. Malah tembong halisna meh kerung kaluhur. Lantaran wangunan imah tembok anu aya di hareupeunana, tembong geus ambruk ancur siga anu beunang kulini bae. Leng si konseling ngahuleng bari neuteup ka hareup.
1: Duh, kunaon ieu kaayaan itu imah teh nya? Bet bisa rugrug siga kitu. Nah, aya kajadian naon atuh nya nu geus lumangsung di lembur.
0: Ceuk si konseling lila ngahulengna teh bari neuteup kana tihang jeung suhunan imah anu geus rugrug. Nalika si konseling keur anteng ngalamun kitu, tokroh-tokroh harita anu datang nyamperkeun ka lebah si konseling.
1: Jarang bade kasah aden dem.
0: Cek eta aki-aki kolote lempangna bangun anu ripuh pisan si ganate. Si konseling gancang ngareret. Eta aki-aki kolote ngagebeg. Lantaran keretan banget si konseling ngingetkeun diri na kadununganana. Gero atau eta aki-aki kolote ngagero.
1: Dan beraja ini. Dan beraja gitu ini.
0: Cek eta laki, aki-aki kolote lempang lalauna nyamperkeun. Sedengkeun si konseling rada kerung halisna meh tepung. Lantaran bingung naha aki-aki kolot anu ayeuna aya di hareupeunana. Bet wawuh jeung anu jadi bapana suhargi.
1: Ieu dupi agi teh saha sareng nah beterang ka almarhum pun bapa ki kumaha
0: geuning baraja teh tos teu aya di kieu na deui
1: inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yanteng aden de putrana den baraja sareng Nyimas Wanggi sih ijo. Wanggi wasda masih koncelengki. Yadupi aki nah beterangga pun bapa sareng ka apun ibu ite.
2: Cek si konseleng bari nyolong kurang ngajak sesalaman ka eta aki-aki kol. Atau puguh be. Eta aki-aki kolote langsung nyamut lengan si konseleng.
1: Aku puguh be ayen. Apaan aki de pangawal si Atiana den Mbaraya. Anu tos tiali jajarangan. Alhamdulillah nuhun Gusti. Bede disangka geningan agi teh bisa ditepung keun jarang putra Naden Baraja Gatut Nyimas Wangsi. Nuhun Gusti.
2: Cek eta aki-aki kolot bari teu karasa terus ngarangkul ka si konseling. Bet siga ka anak sorangan. Sanggeusna silih wanohkeun jeung ngajelaskeun jujutan sewang-sewangan, harita duanana tembong ninggalkeun eta patempatan pikeun muruk ka salah sahiji saung. Tapi saungna teh kaayaanana oge ala kadarna. Hateupna ku eurih estu bener asal teu kapanasan jeung kahujanan wunggul teh. Lain bobohongan. Lantaran hate anu masih dipinuhan ku rasa panasaran, harita si konseling nuturkeun lengkah sukuna eta aki-aki anu nelahki purwa anu harita ngajakan asup ka jero saungna. Sanggeusna geg diuk gancang si konseling gasik nanya ka Ki Purwa bangun anu teu sabar. Sedengkeun Ki Purwa oge geus teu talangke deui sigana teh. Harita gancang nyaritakeun rupa-rupa kajadian anu geus karanapan ku dirina jeung anu jadi kolotna si konseling sarta nyaritakeun oge kajadian anu geus karanapan ku eta lembur. Ki Purwa mungkas caritaanana ku nyarita kieu.
1: Wah, janjen gitu dan konceng. Hubungan aki sareng anu jadi sepuh aden teh. Lantaran den baraja leuwih milih jindana. Dina peuting harita deh mutuskeun pikeun kabur. Lantaran upami teu kabur pasina oge Nyimas Wangsi bakal diala jiwa anak lantaran sepuh nanya aki hidup teh. Tanya tujuan lamun baraja gaduh hubungan sareng Nyimas Wangsi ti golongan rakyat biasa anakna pupuh ieu lembur. Aki penting harita teh ngabantuan den baraja sareng Nyimas Wangsi pikeun kabur. Tapi tetela teu gampang kitu wae. Rantan-ran kaburukannya huan. Aduh penting hari tate aki sareng anu jadi sepuh aden jadi bobari. Anu akhirna maka paksa kudu papancar. Untung aki masalah maden. Ngan sok bari jeng gitu oge ceburung we geningan aki oge jadi korban. Ya syukur jadi tanpa daksa kio geningan. Lumpang jadi pincan kio den. Di kejadian harita agi teh cicing matuwe di dio. Da eta wangunan imah nu paburisa teh ditinggal aki nini hidup konceng. Ya. Pohon bumi sepuhna Nyimas Wangsi emung nyaeta tu. Mangkukna teh aya rampok anu ngekehanana. Hayang. Jonde ngaratakeun ieu pilemburan keukeuh kitu. Oge manehna teh ngakukeun mah si topeng beureum getih cenah. Iji karaman anu telenges tega ngalah jiwa nini hidupnya eta nini ningrum kitu ya. Ceuk Ki Purwa tembong ngaruk tungkul neuteup
2: karena sukuna anu dipakai sila. Si Koncleng menang sajongjongan mah teu bisa nyarita. Ngan jelas tembong bibir panonna utek-utekan sarta ngagayot ku si panon. Anu turun dalaunan masehan karena dua pipi.
1: Naan kejem jeng telenges jalma nu ngakukeun ngaran si topeng beureum geti teki nu geus ngaranjah ka ieu lembur malihan pun ini dugikeun ka janten korban kitu. Aduh kitu deui wangunan rompokna nepikeun ka ambruk itu. Duh gusti, dah masihan cocobi teh meni abot-abot teuing. Atuh Ki Purwa, nagieu geuningan nasib diri ka darah awak teh. Di mana kuburan pun ini teh ayeuna teh Ki?
2: Ceuk si Koncleng sorana ngageleter meh teu kadenge. Lamun seuk si Koncleng lain seubeuh ku sagala rupa cobaan hirup mah geus tangtu kana rubuhna kapidara lantaran manggihan goncangan jiwa anu sarupa kitu.
1: Oh diditu yen ngarendeng jarang kiwira kidep ramana nyumas wangsi. Agi mah ngajak nyeri kana adi ku kajadian ieu teh den. Lantaran agi dia tu bisa ngalakukeun nyaon-nyaon. Si topeng beureum geudih memang karamana nu ngaruksa kana jaga rupana sarta telengeus si kacida tindakanana teh den. Mun leres eta teh Ki. Tiasa kinten-kintenna ngajajapkeun abdi ka makam pun aki sareng pun ini.
2: Ki Purwa pangawala satyana barah jabapana si Koncleng harita geus teu loba deui carita. Nganterkeun si Koncleng ka makamna anu jadi nini jeung akina ti pihak wangsih anu jadi indungna. Satu tasna ti makam tembong harita si Koncleng neruskeun di obrolanana jeung Ki Purwa. Malah akhirna mah Ki Purwa salaku pangawala satya jeung batur ulin baraja anu nyaho kana rusiah hirup. Nah kolotna si Koncleng harita ngadadarkeun asal usul anu jadi kolotna si Koncleng. Malah Aki Purwa oge nyabit-nyabit ngeunaan Ki Palguna Jaya jeung Suntana anu tetela sarua pisan jeung naon anu dicaritakeun ku Danan Jaya ka si Koncleng. Si Koncleng ngeluk tungkul tersangka ti anggalna yen tetela anu jadi bapakna teh adina Ki Palguna Jaya sarta Suntana teh anakna Ki Palguna Jaya.
1: Gusti teh nyata lamun kieu mah geuningan teu bohong Danan Jaya jeung Mbah Raksa teh. Yen bapak kuring teh adina Ki Palguna Jaya sarta Suntana teh anakna Ki Palguna Jaya. Jelas ari kitu mah aing teh masih kene katalian dulur sageutih jeung Suntana. Tapi naha bener kitu ieu sakabeh katerangan teh atawa ngan sakadar impian hungkul ieu teh.
2: Si Koncleng jadi ngahuleng ngaraga meneng rupa-rupa pertanyaan minuhan dina jero dadana. Teu jelas si Koncleng pok deui nyarita.
1: Ki jelas ayeuna mah Ki abdi kedah saenggalana ngahalangan maksud jeung tujuan Suntana Ki. Jadi ku ayana kitu abdi teu bisa papanjangan cumarita. Sabab ayeuna teh Suntana geus ngagabungkeun diri ka pihak jalur rampah anu mangrupaan teh kena company. Ayeuna keneh abdi sejan raskeun lampah ka waringin jajar. Yang mudah-mudahan mah bisa tepung sareng Suntana Ki. Ya aduh Aki satuju dan Koncleng. Jaba bareng di kumaha-kumaha oge tetep dulur teteh jeung den Suntana teh. Lagi mah ung tiasa ngadoakeun we ka Den Koncleng. Sangkan sagala na dilanjarkeun kitu ya.
0: Duh. Atur nuhun ki kana pangdoana. Ayeuna kene abdi sajamiang deui ki. Sebab waktu sekalintang onon teh ageung ajeuna kangge abdi dina waktu ayeuna. Wayana kitu abdi nandawi di pikeun miang. Dikantun heula atuh ki. Sampurasun.
2: Jung harita si Koncleng rangtung bari solongkrong leungeun ka Tuhan ngajak kasasalaman ka Kipurwa. Kalawan dianter ku paneuteup ka Kipurwa, harita si Koncleng nitih kana tonggong meuning bule sandigu. Si Koncleng ngalieuk sakeudeung ka Kipurwa, geus kitu mah terus nitah meuning bule sandigu leusina lumpat. Tu meuning bule sandigu gancang lumpat ngabretek. Lumpat ninggalkeun eta tempat sejarek ngajug-jug ka waringin jajar tempatna ki jalur rampa. Sakumaha maksud hatena si Koncleng nu hayang ngahalangan maksud jeung tujuanana Suntana.

0: Wargi Dahlia, wanci haneut moyan harita teh. Tembong di alun-alun waringin jajar. Loba jalma nu ngariung malah make aya umbul-umbul sagala rupa siga anu keur aya acara. Di tengah-tengah lapang alun-alun, harita tembong aya panggung gede tur wewegna keur dijieun tina kai jati pilihan. Sareungkeun jalma-jalma harita katingali geus loba ngaliud ngalingkung. Bangun anu pa sedek-sedek sieun teu ka bagian tempat. Sedengkeun di jero imah na ki jalur rampa, tembong harita teh loba tamu anu si mana horeng semah ti Batawi anu kakarang datang tadi peuting. Rombongan anu dipingpin ku Tuan Van Hollen harita tembong keur hempak ngariung di baleriung di tengah imah. Tuan Van Hollen diuk digigireun ke jalur rampa. Sedengkeun di jajaran bangku anu sejena tembong harita aya sababaraha urang jago-jago pilihan anu ngahaja dibawa ku Tuan Van Hollen pikeun ngalaksanakeun maksudna, nyaeta ngagempur Dharma Jati anu dipingpin ku Kipal Gunajaya anu mangrupa musuh pikeun pihak kompeni. Tuan Van Hollen harita kadenge muka caritaanana ditujukeun ka ki jalur rampa.
1: Jalur rampa. Sekarang ek rasa sudah waktunya untuk segera mencoba menghancurkan itu kekuatan si Panguna Jaya. Ya kalau dibiarkan lama-lama akan merusak kelangsungan hidup kita.
2: Ya, itu sangat benar, Tuan. Tapi saya ada sedikit usul ini, Tuan. Yang mana ini belum saya ceritakan kepada Tuan.
1: Oh, ya. Oh, jadi ada apa itu usul? Punya usul jalur rampa? Coba kamu terangkan kepada ek, dan maksud apa,
2: Jadi begini, Tuan. Si Suntana, jago tanpa tandingan yang Tuan ketahui itu, ternyata telah berkhianat, Tuan.
0: Ceki jalur rampa nyaritakeun kaayaan Suntana, anu geus taya didinya.
1: Oh, iya. Coba kamu terangkan lebih jelas, jalur rampa. Ada apa

0: sedikit kita adakan pertunjukan di lapangan alun-alun yang telah kita siapkan untuk sedikit mencoba kemampuan jago-jago pilihan yang telah Tuan bawa itu, Tuan. Nah, begitulah kira-kira maksud saya, Tuan.
1: Ceki jalur rampa. Becampuran nyari tanah teda, Pugo. Memang alam harita mah masih keneh arang langka atuh jalma nu bisa bener-bener karena bahasa Melayu.
0: Oh, ya, ya, ya, ya, ya.
2: Ya, ya, aku benar sih dengan kamu orang itu punya usaha. Memang hal ini sudah menjadi maksud aku juga jalur apa? Sebab aku juga belum tahu dengan kemampuan ini jago-jago yang aku bawa ke sini. Dan tentu saja kamu semua yang ada di sini belum tahu satu persatu, bukan? Ha?
0: Ya, itu benar, Tuan. Hari ini teh siapa saja, Tuan, ya?
2: baik. Eh, akan perkenalkan nanti jalur rampah. Tapi yang sungguh aku sesalkan dengan itu si Sung Sana, dia orang sudah benar-benar kurang ajar. Oh, persoalan si Sung Sana betul-betul render busuk yang sudah berani mengambil khianat calon istirahat. Yang di mana sekarang itu orang jalur rampah?
1: Tuan Van Hollen katingali harita bengeteng adadak jadi beureum asa. Kuntuna kekerot lantaran Nyimas Kirana calon pamajikan anak geus dikotoran ku Suntana.
0: Oh, justru itu, Tuan. Si Suntana teh pasti akan kembali lagi ka dieu. Dan saya sudah siapkan tipu daya agar si Suntana bisa dilumpuhkan. Sebab kalau tidak begitu, pasti akan membahayakan kita pada waktu yang akan datang, gitu. Begitu tak? Maksud saya, Tuan, maksud saya, ya, jadi begitulah, jika gitu.
2: Ya. Baiklah, jalur rampah. Walaupun aku punya hati yang kurang enak dengan adanya hal ini, dan juga hilangnya si cantik itu Nyimas Kirana, tapi ya, masih sudah menjadi bubur dan cintakan kamu orang cukup memuaskan bagi aku. Jadi baiklah jalur rampah. Sekarang Ek akan perkenalkan jago-jago pilihan yang Ek bawa dari Petawi.
1: Cek Tuan Van Hollen bari ngareret ka jago-jago anu dibawa. Anu harita ngajajar aya kana opatanana. Tuan Van Hollen nunjuk anu saurang, anu tembong wangunan awakna. Sedengan ari jangkung nama ngan jelas baju atau bajuna anungan make baju rompi nembongkeun leunjeuran leungeuna nu kaluar urat-uratna teu beda we ti urat kawat pingping jeung bitisna teu beda ti balokan beusi anu galede sirahna anu botak diiket ku kulit buaya dina cangkengna tembong aya sabuk tina kulit buaya meh sagede dampal leungeun. Sedengkeun leungeuna rubak jeung heuras. Make katimang tina beusi wajah. Irungna rada bengkung ka hareup. Panonna bolotot, bibirna kandel. Nanakeun jalma anu sahaok kadua gaplok.

Osna, parantos tanya kapan geningan? Ih, tekaraos tadinya. Tah gitu parat begitu jam 4. Diparatkan eno mah. Kang Tis. Nah, waktu namung da. Aya keneh sesa bade ngabsen heula ieu sadayana parantos lah. Batapun teu napa teu insyaallah lah dina Senin urang keur yeuh deui nya.

0: ngaran waktosna dinten mah parantos teu nyekapan. Kang Tis Mbak I hatur nuhun. Saep Mang Epul. Pas saya pisan Ujang Gana mohon. Epul Poles Banjaran hadir siap atur nuhun. Danu atur nuhun. Alur Production Suntana teh sanes incuna si konseling Kang Den. Eta Mas Santana benten deui. Aris di Banjaran oge hadir. Teras oge. Aduh Danu hatur nuhun kopina. Kantenan sareng liwat. Naga Haji Enjang hadir. Mohon eta mah benten Suntana sareng Santana. Santana anu incunasi konseling mah Santana ieu mah Suntana. Waalaikumsalam Cokinada. Aduh Kang Tis satu nuhun tah kitu gorengan katampi. Atur nuhun pisan. Wajah yoyo pabrik kerupuk Sarina reng-rengan ngador 27 mara ranco. Masih kene di base camp sadayana. Kumplitan ah mohon usanes kumplitan. Saya Kang Usman waktu sempat saya yang disapa Teh Nunung sarang Mang Tito di konveksi Sahnas Saipul atau nuhun Wilujeng Sonten Nani Mariani oge atau nuhun teras oge Ayah Bah Momo Mang Idon Jatnika Dirahayu Aryan Pasir Kemir Teh Cugerlong Teh Cugerlong Aib Buah Batu Kang Suhana di Permata Biru hadir Sekar Fitria Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar WH Ogi hadir Mayang Celame Teras Teh Eli Padalarang Mister Ius Kang Dedi Nagrak atau nuhun Lukman Pasar Baru Sestidago Mia Pasteur Isciba Jau Karapitan ya Aisugi Cendahi Cimahi oge salam baktos mohon atur nuhun Claudio Jolos SD Rukna Katampi pisan sareng sore yang hadir Kang Usman salam baktos mohon simkuring pamit sadayana atur nuhun teras ngadarukeun unggih sunah ti Dahlia apunten tina samudi kakirangan kelepatan insyaallah sanes waktu setepang deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantang radio pantang Dahlia enak-enak kalangan Dahlia perungah go go go goyang
1: wargi Dahlia Cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng, Koncleng, Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

asik-asik, semakin asik semakin juara. Brungah, go go go go, goyang hai. Selamat sore wargi Dahlia, senang sekali sore hari ini kembali Miss V hadir temenin wargi tentunya di acara Cari Jodoh di Dahlia. Wargi Dahlia semua gimana? Sudah adakah, siapakah calon Sri Kandi apa?

Asik-asik. Waduh, warga Delia, udah malam minggu, Bandung diguyur hujan hari ini ya. Begitu syahdunya hari Sabtu sekarang, hari yang ke-9 tentunya di bulan Mei 2026. Miss V gak sendiri, bareng OBP Opal yang bakal temenin warga Delia semua untuk mencarikan jodoh buat Sri Kandi kita sore hari ini ya. Kita akan carikan, mudah-mudahan ada yang nyangkut nih warga Delia, tapi dengan syarat tentunya single nih warga Delia ya, tidak menjalin hubungan dengan seseorang. Ini untuk para cowoknya nih, siap-siap, karena ini calonnya adalah Sri Kandi nih warga Delia ya. Calonnya adalah Sri Kandi, yang dicari adalah laki-laki tulen. Mungkin status gak masalah, tapi nanti kita akan ngobrol langsung dengan Sri Kandi ini ya. Yang pasti tidak terikat saat sekarang berhubungan dengan siapapun, apalagi terikat dalam perkawinan ya. Harus jomblo bener-bener wargi Delia. Kalau lihat dari profilnya sih, keren banget ini, cewek cantik banget. Usianya sudah matang wargi Delia. Usianya sudah matang, coba ya Miss V ini dulu nih. Ini Sri Kandi kita kali ini adalah namanya Rahmi Prianzani. Statusnya beliau adalah janda wargi Delia, mempunyai anak dua. Tingginya kurang lebih ini berarti sekitar berapa ya? 156, berkulitnya putih, manis, berambut panjang. Tempat tanggal lahirnya beliau di Cilacap, tanggal 19 April 1993. Domisili saat ini tinggal di Bandung, beragama Islam. Profesinya beliau adalah seorang bidan. Ini biasanya jadi incaran nih ya, calon-calon pendampingnya. Biasanya nih para-para cowok tuh seneng gitu kan, kalau nyari calon istri tuh profesinya bidan, terus ibu guru gitu kan. Hobinya nih menyanyi wargi Delia, asik ya. Kelebihan dari Rahmi ini adalah dia murah senyum, suka olahraga, dan orangnya ramah. Kelihatan dari profil fotonya juga ya, agak-agak semok nih sebenarnya nih. Kekurangannya dia tuh gak bisa bawa kendaraan. Aduh, gak apa-apa kalau sudah punya calon mah ya, kamu mah akan diratukan, sama dia pemalu. Kriterianya standar yang dicari, yang pasti yang pertama adalah sayang sama anak dan tanggung jawab. Ya itulah standar bagi Delia. Kalau seseorang yang sudah berpengalaman dalam rumah tangga, apalagi mempunyai anak, terus lagi mencari pasangan, yang pasti bukan hanya sayang ibunya aja, yang utama adalah pertama sayang sama anak kita dulu ya. Terus tanggung jawab. Ini mah buy one get two ya. Udah enggak ini lagi nih. Oh, yang opo ininya anaknya usia 13 tahun dan 7 tahun nih sepertinya ya. Sama tanggung jawab. Nah, ada yang minat warga Delia? Sekali lagi nih, buat yang berminat boleh ya dicari nih. Siapa nih para cowok-cowok jomblo, mangga. Sekali lagi namanya Rahmi Prianzani, statusnya janda. Kelahiran 93, lahirnya dari Cilacap, domisili saat ini di Bandung, beragama Islam. Profesi pekerjaannya adalah bidan, hobinya menyanyi ya. Kulitnya berwarna putih nih kalau lihat dari fotonya, karena kita juga tidak sembarangan untuk angkat calon Sri Kandi atau Arjuna. Kita selalu verifikasi dulu, kita telepon dulu, bahkan kita video call dulu, karena saya nggak mau ya, tim kita, tim kreatif kita nggak mau kena colong pakai foto orang gitu kan. Nah, jadi ini alhamdulillah 99% fix ya, sesuai dengan orangnya gitu. Silakan warga Delia bisa langsung WA ke 0811-222-1015. Ini untuk cowoknya ya, ditungguin ya. Boleh pokoknya minimal 2-3 orang juga, karena kita akan memilih siapakah yang masuk kriteria dari Rahmi. Nanti Rahmi akan pilih kriterianya yang mana. Sekali lagi WhatsAppnya sekarang di 0811, sekali lagi 0811-222-1015. Ditungguin. Cari jodoh di Delia, aku mau kamu.

jodoh di Dahlia bareng aku, Miss V. Aku mau kamu.

0: 6 sore nanti ya. Baik Wargi Delia, ini untuk Wargi yang pengen mencari jodoh seperti Sri Kandi sore hari ini. Kalau minggu lalu kan Arjuna tuh sudah mendapat pasangan ya. Nah sekarang ini kita Sri Kandi yang lagi nyari pasangan cowok tentunya ya. Hati-hati Wargi Delia, persyaratannya gampang ya. Persyaratannya gampang banget nih buat Wargi yang mau cari jodoh di Delia ya. Jangan lupa Wargi Delia, segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air, okay, di luar on air nih ya, itu semua udah bukan tanggung jawab Radio Delia FM lagi nanti ya. Jadi tetaplah waspada dan tentunya saling menghargai satu sama yang lainnya, okay? Baiklah Wargi Delia, sekali lagi ya. Sekali lagi nih, Miss kasih dulu nih profil Sri Kandi kita sore hari ini. Namanya Rahmi Prianzani, statusnya beliau adalah janda, anak 2, berusia 13 dan 7 tahun. Tempat tanggal lahirnya dari Cilacap, 19 April 1993. Domisili saat ini di Bandung, beragama Islam. Pekerjaannya beliau adalah seorang bidan, hobinya menyanyi. Kelebihannya banyak nih, orangnya cantik banget Wargi Delia, murah senyum, suka olahraga, udah gitu ramah kelihatan nih. Berkulitnya warna putih. Mulus pokoknya Wargi Delia. Agak-agak semok ya. Enggak kutilang, enggak kurus tinggi langsing. Ini semok pokoknya mah ya. Menguhuikan lah buat kaum-kaum Adam. Gitu, udah ada siapa ini Wargi Delia? Kita akan telepon dulu tentunya Sri Kandi kita sore hari ini sudah masuk Pak? Sebentar ya, kita akan coba telepon. Bisa video call kali? Coba kita telepon dulu Wargi Delia ya. Mudah-mudahan diangkat Sri Kandi kita. Kita ngobrol dulu nih, buat para jomblo dengerin ya dari suara. Mungkin kan kita juga bisa sedikit agak menilai. Halo, selamat sore. Halo, kok di mute? Sorry, mana? Bener kan? Jangan di mute. Halo? Oh iya. Jangan di mute ya. Baik, sebentar ada kendala sedikit ya. Namanya Rahmi Prianzani, sore hari ini tengah mencari pasangan. Yang pasti yang pertama harus sayang sama anaknya. Dan tanggung jawab tentunya. Harus punya rasa tanggung jawab begitu. Terima kasih buat yang sudah WhatsApp ya. Sudah ada beberapa cowok-cowok yang sudah hadir sore hari ini. Kita akan sapa dulu nih. Ada Aris Empa, selamat sore. Selamat sore buat Aris Empa. Selamat sore juga buat siapa tadi teh Pak? Aku bacain di WhatsApp dulu deh Pak. Ada Aris Empa, terus ke bawahnya siapa nih yang ini? Rizky dari Bandung, terima kasih Rizky, selamat sore. Ada Teh Isti Bay, terima kasih lagi nyimak Teh Is, apa kabarnya sore hari ini. Halo Teh Ati, Batu Lawang Ciwide, selamat sore. Ada Teh Cucu, Sugar, selamat sore yang ada di Gerlonga, kemana-mana nih malam minggu. Halo Pepep Gopeng, selamat sore, terima kasih sudah hadir ya di Cari Jodoh Delia sore hari ini. Sekali lagi buat para cowok yang ngerasa jomblo atau yang masih sendiri, statusnya boleh bujang, boleh duda juga. Yang pasti kriteria yang dicari ini gak macem-macem dari Mbak Rahmi ini ya. Sayang sama anak, mempunyai rasa tanggung jawab. Mbak Rahmi ini kelahiran 93 Wargi Delia, profesinya beliau ada seorang bidan. Biasanya ini adalah profesi idola para kaum cowok ya, bidan, ibu rumah tangga ini, ibu guru, terus instruktur senam. Biasanya para cowok-cowok ini suka ya. Ini Rahmi kenapa ya, kok agak susah nih Sri Kandi kita sebentar ya, Opa masih terus berusaha. Memang Wargi Delia yang namanya cari jodoh itu kan pro ikhtiar ya, jadi memang tidak segampang yang kita bayangkan. Ada hati, ada perasaan yang harus kita jaga. Apalagi yang mempunyai status sudah janda atau duda, kita tidak egois yang harus sayang sama diri kita juga ya. Yang pasti harus sayang terutama sama anak, Wargi Delia, punya rasa tanggung jawab gitu. Ini mah enak Wargi Delia, buy one get two ya, beli satu dapat dua. Sebentar masih ada kendala nih Wargi Delia. Nih kayaknya nih bakal dapet calon di sini nih kayaknya nih Wargi Delia ya. Yang pasti Wargi sekali lagi buat yang mau ikutan boleh ya Wargi ya. Tapi yang mau ikutan buat minggu depan ada? Halo selamat sore. Halo Rahmi. Hai. Halo Rahmi, selamat sore Mbak Rahmi.
1: Iya.
0: Asik, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau
0: mau apa?
1: Mau jodoh.
0: Aduh, suaranya seksi banget nih. Aku mau kamu gitu dong. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Kurang manjalita sekali. Coba aku mau kamunya gimana? Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Aduh. Aduh, salam kenal nih. Rahmi Prianzani, betul?
1: Betul.
0: Apa kabarnya nih Mbak Rahmi sore hari ini?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah berapa lama nih sendiri?
1: 6 tahun?
0: Dari kemarin dapat surat resmi, bukan janda bodong kan Anda kan?
1: Bukan.
0: Ada surat-surat resminya, iya?
1: Iya, ada.
0: Asik. Maaf ya, sekali lagi maaf nih. Status janda ditinggal apa janda cerai nih?
1: Cerai.
0: Janda cerai ya. Berapa lama dulu berumah tangga, sayang?
1: 8 tahun.
0: Wow, lumayan juga ya. 8 tahun ya. Waduh. Terus mantan masih ada komunikasi sampai sekarang?
1: Gak ada.
0: Masih satu domisili di Bandung?
1: Gak tahu, katanya pindah ke Jakarta.
0: Wow, terus bentuk tanggung jawab ke anak-anak gimana nih Rahmi?
1: Transfer.
0: Oh, tapi masih ada tanggung jawab ke anak-anak ya, membiayai Rahmi ya?
1: Iya ada.
0: Nih, ini kamu kan udah lama ya? Udah 6 tahun ya kamu sendiri ya? Selama itu pernah menjalin hubungan gak Rahmi?
1: Enggak.
0: Kenapa? Gak mungkin dong ini cewek secantik kamu, terus semok juga, kulit bersih, rambutnya panjang. Sorry, kamu berhijab?
1: Enggak.
0: Oh, pantesan. Ini disini rambutnya panjang ya. Rahmi, masa sih secantik kamu gak ada yang deketin?
1: Padahal gak mau bawa anak, gak suka sama anak aku.
0: Oh, itu kendalanya di situ ya. Yang kamu yang mencoba ngedeketin Mbak Rahmi sendiri kebanyakan bujang apa duda?
1: Ada yang duda, ada yang bujang.
0: Selama 6 tahun ada pengalaman yang menarik gak nih dideketin sama calon-calon suami? Calon-calon temen lah.
1: Gak ada.
0: Jadi selama 6 tahun itu belum pernah berhubungan sama sekali dengan siapapun. Jadi begitu tahu status punya anak langsung gak jadi gitu.
1: Iya.
0: Oke, di sini Mbak Rahmi berprofesi sebagai seorang bidan, betul?
1: Betul.
0: Sekarang masih ya?
1: Iya.
0: Oke. Di sini hobinya juga menyanyi. Apakah memang mungkin penyanyi juga nih, suka nyanyi juga ya?
1: Enggak juga. Suka
0: dari suaranya bagus. Oh, di kamar mandi. Mbak Rahmi, panggilannya apa dong? Aku panggilannya apa dong?
1: Ami aja.
0: Oh, Ami, sorry. Ami. Kriteria yang kamu pengen seperti apa sih kriterianya?
1: Yang pegawai tetap, sayang aku sama anak-anak.
0: Itu aja. Ya, mempunyai pekerjaan tetap, sayang sama anak, tanggung jawab.
1: Bisa membahagiakan aku.
0: Jadi itu wargi Dahlia ya, yang diinginkan oleh Ami adalah sayang sama anak yang pasti yang utama, bisa membahagiakan, punya pekerjaan tetap dan tanggung jawab. Sorry Ami, Ami kan bidan. Ami punya klinik sendiri atau kerja di yang lain nih, di klinik yang lain?
1: Belum buka klinik sendiri, masih kerja sama orang.
0: Oh iya ya, tapi masih bekerja sekarang ya.
1: Iya, masih.
0: Ami tinggal di rumah sendiri, maksudnya ngontrak atau masih dengan orang tua?
1: Rumah sendiri
0: ini?
1: Iya.
0: Terus nanti kalau misalkan dapet jodoh gitu kan, nah terus gimana nih misalkan kalian misal gitu kan, akhirnya cocok nih satu sama lainnya gitu kan, rencananya mau tinggal di mana misal?
1: Ikut suami aja.
0: Ikut suami. Terus rumahnya gimana dong?
1: Ada orang tua nanti sama anak aja orang tua.
0: Kalau misalkan nanti suami melarang Ami untuk bekerja gimana?
1: Boleh, nanti Am berhenti bekerja.
0: Oh benar?
1: Iya.
0: Tapi kan sebenarnya bidan, apalagi kalau sudah mempunyai sertifikasi, bisa buka sendiri juga di rumah ya Mi ya?
1: Iya.
0: Nah itulah, sebenarnya profesi Ami ini banyak sekali menjadi menjadi kesenangan para kaum Adam. Biasanya cewek-cewek yang profesinya bidan, guru, instruktur senam, paling didemenin banget nih sama ini, sama cowok-cowok ya. Ami, harapan Ami di acara ini apa nih Ami nih?
1: Dapat jodoh.
0: Udah ngebet banget nih kayaknya Ami ya?
1: Iya, udah ngebet banget.
0: Apa yang mendorong Ami sekarang akhirnya udah pengen cepet deh dapat jodoh, kenapa Mi? Kan Ami punya penghasilan sendiri gitu kan sebenarnya.
1: Biar merasa ada yang melindungi.
0: Jadi itu ya, biar ada rasa yang melindungi. Sosok itu yang Ami. Anak-anak gak keberatan mamahnya nikah lagi?
1: Enggak keberatan.
0: Oke. Di sini Ami kan enggak bisa bawa mobil, enggak bisa bawa motor. Terus kalau kerja Ami pakai apa?
1: Pakai Grab.
0: Wis, kalau nanti udah ada pasangan diantar jemput dong ya Mi ya.
1: Iya. Pengennya
0: ya. Tapi aku enggak percaya loh Ami selama 6 tahun enggak punya pasangan nih, 6 tahun. Ami kan cantik gitu loh. Kok sampai enggak punya belum punya pasangan?
1: Belum ada.
0: Benar, serius?
1: Benar.
0: Oh, jadi kalau sudah deket, begitu Ami punya anak, dia mundur gitu ya, intinya ya masalahnya ya. Yeah. Oke. Nah, Wargi Dahlia, itu tadi sekilas kita tentang ngobrol dengan Ami, mungkin dari suara Wargi, terutama nih para cowok-cowok jomblo ya, yang statusnya masih single, ya, tidak berkeluarga atau tidak terikat perkawinan dengan siapapun. Itu tadi Rahmi Prianzani, panggilannya Ami, kelahiran 93, statusnya janda, mempunyai anak 2. Anaknya laki perempuan Mi?
1: Laki-laki semua.
0: Laki-laki semua ya, usianya 13 dan 7 tahun, betul?
1: Iya betul.
0: Iya. Domisili Ami ada di Bandung, Wargi Dahlia, beragamanya Islam, sekali lagi ya, profesinya bidan, hobinya menyanyi. Nih, kalau seseorang senang menyanyi berarti bawaannya happy terus, Wargi Dahlia. Ya Mi ya.
1: Iya. Iya betul.
0: Senang olahraga juga karena memang di sini seger banget nih ngelihat profilnya Ami nih, udah cantik, profesinya bidan, rambutnya panjang, kulitnya putih, senang olahraga. Ada siapa itu Ami di belakang Ami?
1: Ada anak aku lagi bercanda.
0: Masa tahu dong, berarti ya mamahnya lagi cari jodoh di Dahlia ya?
1: Tahu tapi kayaknya enggak
0: apa.
1: Lagi bercanda.
0: Oh ya, seneng ya bertiga di rumah sama anak-anak ya. Baik, sekali lagi Ami jangan kemana-mana. Kalau bisa Ami dengerin radio sampai akhir nanti. Siapa tahu nanti Miss V akan carikan buat Ami 3 orang untuk nanti ngobrol sama Ami langsung. Ami boleh pilih di antara 3 nanti yang mana ya Mi ya. Jadi memang Ami harus ngedengerin sayang. Siap Ami?
1: Oh iya.
0: Oke okay, ya.
1: Siap. Ah, ya. Linknya aja.
0: Iya, boleh ya. Ami.
1: Ya.
0: Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau dong.
0: Aku mau kamu. Lagi. Aku mau kamu. Coba gimana?
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Terima kasih Ami ya. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya prung. Ah, go. Goyang.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Waduh, ternyata sudah ada yang nyanggut beberapa warga Dahlia. Cuman ada beberapa juga yang tegang, mundur, insecure. Nggak ada rasa percaya diri karena ngadepin bidan yang sudah punya profesi katanya. Aduh, jadi tegang, jadi deg-degan, Miss. Kenapa ya padahal ya? Kenapa nih warga Dahlia? Kok pada tegang? Aris 4, terima kasih ya sudah gabung.

Fajar. Terima kasih, selamat sore Rati. Halo, apa kabar juga buat Mama Mahesa? Selamat sore Mama Mahesa Cicadas. Gimana hujan di sana Mama Mahesa? Asriani, waalaikumsalam sayang, apa kabarnya? Terima kasih buat Kang Aman Abadi juga di Jatinangor. Hujan gak Jatinangor? Kang Aman tidak niat untuk cari jodoh nih Kang Aman. Apa sudah dapat pasangan nih Kang Aman Abadi? Buat Rizky juga terima kasih banget. Waalaikumsalam Rizky. Rizky mau ikutan? Boleh Rizky kirim yang mau ikutan sekarang. Yang tadi calonnya sudah saya profilnya sudah saya bacakan ya, Sri Kandi kita ya. Thais Cibai, terima kasih.

pasangan sepertinya ya. Hai, terima kasih buat orang Cinambo. Makasih banget Kang Enjang di Sukamulya Cinambo sudah hadir sore hari ini. Makasih ya, Ius, makasih banget. Apa Ius, Ius besok mau ikutan apa? Nobar. Nah, jangan minta makanan, dalain bakti sosial, Ius. Jangan minta daharan, Ius.

sekarang banyak yang nyimak ini lah ya. Devi di Ciwidey, terima kasih. Selamat sore Devi ya. Ya, sudah ada nih wargi Dahlia yang akan kita telepon nanti di bagian yang kedua. Salah satunya ini ada Yusuf Sofyan. Terus ada Yusuf, ada yang ini bukan sih, Pak? Bukan ya? Yang mana, Pak? Yang mana satu lagi? Yusuf, satu lagi mau cari jodoh. Aris, sok Aris Martabak OVO, ditungguin Aris ya. Mau sekarang boleh Aris, yang pasti nama, status, terus usia berapa gitu kan. Sama Yudi nih, dua orang nanti akan kita telepon wargi Dahlia yang sudah memberikan data lengkap. Kita akan introgasi wargi Dahlia ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua orang tadi, siap-siap ya. Wak Edo di Pasir Luyu lagi memancok. Terima kasih banget Wak Edo, apa kabarnya sore hari ini. Terima kasih ya Aris sama Andi di Martabak OVO Ciwasra. Dan Margai juga terima kasih, selamat sore. Selamat nikmatin suasana Sabtu sore. Bandung hujan semakin ngasyikin, terutama di saat-saat kita lagi PDKT dengan seseorang, atau di saat kita sudah jatuh cinta dan sudah ada pendamping. Sendiri terlalu lama itu gak ngenakin wargi Dahlia. Perlu sendiri, tapi bukan berarti perlu waktu yang lama juga ya. Kenapa? Kalau memang sudah ada pasangan dan sudah ada yang mau mendekati kita, untuk selalu kita berikhtiar dan mencoba untuk menjajaki masing-masing ya. Karena Allah menciptakan

apapun statusnya. Yang pasti ada kenyamanan, saling kasih sayang, saling percaya, dan yang pasti punya rasa tanggung jawab ya. Dan kemana-mana wargi Dahlia, sekali lagi nih profilnya adalah Miss P bacain ya. Namanya panggil aja Ami wargi Dahlia. Statusnya beliau adalah janda, mempunyai anak dua laki-laki, usia 13 tahun dan 7 tahun. Lahir di Cilacap 19 April 93, domisili saat ini di Bandung, beragama Islam. Profesinya seorang bidan. Hobinya adalah menyanyi wargi Dahlia ya. Hobinya menyanyi. Terus kelebihannya dia murah senyum, suka olahraga dan memang kelihatan orangnya ramah. Kekurangan dari diri Ami, tidak bisa membawa kendaraan baik mobil ataupun motor, dan orangnya agak pemalu. Tadi kan udah dengar ya, dari suara kita sudah dengar. Kalau gambaran fisiknya, orangnya nih gak terlalu kurus, tidak gemuk juga, gak gemoy, tapi semuk kali ya. Seksi dan montok wargi Dahlia. Kulitnya bersih putih, berambut panjang, belum berhijab wargi Dahlia ya. Silakan buat yang berminat, yang mau berkenalan, boleh nanti kirimkan sekarang aja nih buat yang mau minggu ini ikutan. Buat para cowok, status single ya, tidak terikat dengan pasangan, apalagi terikat dalam perkawinan, harus statusnya single, tidak menikah ya. Boleh langsung aja ke 0811 222 1015. Jangan lupa nama.

terus profesi, usia gitu kan, status itu yang ditungguin ya. Miss P bareng Opay bakal balik lagi di bagian kedua, masih cari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Bandung berinisiatif

sebagai jaminan pengembalian modal kepada pengusaha asal Cikarang. Saat ini tersangka resmi ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara mengalami erupsi pada hari Jumat 8 Mei 2026. Erupsi ini menewaskan 2 warga negara asing dan 1 warga Indonesia. Masyarakat dihimbau tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km

0: Saya Putri Barbie, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia
4: FM. Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia bareng aku.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot. Dahlia.
5: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Masih Miss V temanin wargi semua sampai jam 16 sore nanti di Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu. Nda mau ikutan, nda. Nda masih ada surat-surat resminya, nda. Nggak boleh, nda ya. Jangan, nda. Nda ikut menamu rudul, nanti semua arjuna kalah luar. Nda nggak boleh, nda ya. Nggak boleh, pokoknya nda nggak boleh ya.

jomblo yang pertama ada siapakah, dan untuk Wargi nanti ya yang mau daftar nanti kasih itunya dulu ya, Miss kasih nomornya kemana-mananya. Kita akan telepon edisi siapakah cowok yang akan menjadi calon temannya Ami sore hari ini. Mudah-mudahan Ami lagi denger ya Ami. Ami denger nih Ami ya. Tolong diangkat, ini tuh siapa, Pal? Hah? Sofian ya. Mana sih ininya? Oh, Yusuf. Kita akan coba telepon Yusuf Sofian, berusia 35 tahun, domisilinya di Bandung, Wargi Dahlia. Kita akan ngobrol sedikit dengan Sofian atau Yusuf Sofian. Mana nih Yusuf Sofian? Coba diangkat teleponnya Yusuf. Yang kedua nanti ada Yudi Yoga. Eh benar ya? Yudi apa Yusuf sih? Yudi ya? Ada Yudi Yoga juga. Siap-siap ya Yudi ya. Kita akan ngobrol sebentar saja on air. Tolong diangkat teleponnya buat Sofian. Mana nih Sofian? Coba yang lain dulu, Pal. Coba. Coba yang lain dulu. Kita telepon Yudi Yoga Gama. Yudi Yoga Gama, mudah-mudahan diangkat teleponnya. Mana nih Yudi? Yudi berusia 34 tahun, lajang, asli dari Bandung. Ini lagi online padahal Yudi ya. Yudi diangkat dong. Ini para ininya nih jomblo-jomblo cowoknya pada insecure kayaknya ya. Pada enggak percaya diri nih Wargi Dahlia ya. Padahal ganteng-ganteng juga nih Yudi. Mana nih kok enggak pada diangkat, padahal lagi online. Mana nih? Yudi, mana Yudi? Ayo Yudi, sama tadi Sofian ya, tolong ya. Ayo dong, nih katanya kan mau sekarang nih. Ini namanya Yudi Yoga Gama, usia 34 tahun, statusnya lajang, domisilinya di Bandung. Oke, sebentar, kita coba telepon lagi. Kiapa? Ya? Oke. Yusuf Sofian, kita akan terus coba telepon lagi. Tolong dikondisikan dong Yusuf, Yudi. Mana nih teman-teman? Ami masih denger ya Ami ya. Ini ada Yudi sama Yusuf. Ami bisa pilih di antara dua ini. Karena ini ada beberapa orang tapi tidak masuk kriteria Ami nih. Jadi saya pilihkan, ini ada dua orang ya, Yudi sama Sofian Yusuf. Tapi ini belum diangkat juga nih sampai sekarang. Belum diangkat juga Wargi Dahlia. Di WA coba, Pal. Ndah, terima kasih. Terus terima kasih juga buat siapa ini? Oh, buat yang daftar minggu depan. Kakak gimana dong caranya, Miss? Mau daftar buat minggu depan boleh? Yang pasti syaratnya gampang aja Wargi Dahlia ya. Kriteria untuk jomblo pria atau wanita. Usianya minimal 17 tahun ke atas, statusnya single, janda atau duda, tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun, tidak sedang dalam ikatan pernikahan, wajib berkelakuan baik ya. Wajib berkelakuan baik. Terus menyertakan foto bebas yang paling ganteng atau yang paling cantik ya. Nama lengkap, terus statusnya apa, tempat tanggal lahir, domisili, agama, pekerjaan, hobi, kriteria yang dicari. Tulis kelebihan, tulis juga 3 kelebihan dan 3 kekurangan ya. Langsung kirim ya buat minggu depan ya. Buat minggu depan mau Arjuna, mau Sri Kandi boleh. Kirim ke WhatsAppnya Dahlia yang nomor 1 lagi ini nih. Ya buat yang daftar buat minggu depan, kirimnya ke 0817-690-1015. Sekali lagi buat calon Arjuna dan Sri Kandi, kirim WhatsApp dan biodata dirinya ke 0817-690-1015. Begitu Wargi Dahlia, yang pasti minimalnya usia 17 tahun ya. Statusnya mau duda, mau janda, ya boleh. Mau wanita, mau pria, yang pasti single, tidak terikat dalam perkawinan ya. Dan ingat Wargi Dahlia, segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air udah bukan tanggung jawab Radio Dahlia FM. Jadi Miss P ingatkan, harus tetap waspada, jangan percaya begitu aja dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Oh, okay, sebentar ya, kita kondisikan dulu karena masih di perjalanan. Ini siapa ini? Yusuf bukan? Coba, okay, kita coba lagi ya. Karena ada beberapa hari Sabtu nggak libur nih Wargi Dahlia, mereka lagi pada kerja.
jadi belum pada santai nih ya. Sementara Ami masih dengerin di Cari Jodoh Dahlia. Kita coba sekali lagi. Oh, gak bisa. Wargi Dahlia, maaf ya untuk wargi yang tadi sudah saya bacakan profil Sri Kandinya, terus minta nomor telepon agar langsung, itu gak bisa. Tetap kita harus pertemukannya on air, Wargi Dahlia. Gak bisa di belakang Cari Jodoh Dahlia ya. Jadi harus kita on air kan dulu, oke?

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: rapat dicari jodoh Dahlia bareng Miss Wi setiap hari Sabtu sore jam 4 sampai jam 6 ya. Waduh, baiklah kita akan langsung saja wargi Dahlia, kita akan telepon siapakah calon temennya Ami ini ya. Halo, cari jodoh di Dahlia. Halo?
1: Halo.
0: Cari jodoh di Dahlia, aku mau kamu gitu dong.
1: Aku mau kamu.
0: Asik, asik, asik, asik. Aduh Rizky, selamat sore, bener kan namanya Rizky siapa ini?
1: Ya teh.
0: Nama panjangnya Rizky siapa?
1: Muhammad Rizky Januar, Rizky Januar,
0: Rizky Januar. Muhammad Rizky Januar, panggilannya ya, Rizky.
1: Iya betul.
0: Aduh, Rizky ini lagi di jalan deh kayaknya ya.
1: Iya, lagi ada pengiriman barang deh.
0: Oh, waduh, lagi kerja ya Rizky ya, keganggu sebentar betul. Nih. Rizky, kamu dengar dari tadi acaranya?
1: Iya betul, makanya agak ketarik gitu hatinya.
0: Asik, asik, asik. Berarti tahu dong Sri Kandi kita tadi namanya siapa?
1: Tahu tadi Teh Ami kalau nggak salah ya?
0: Iya benar. Boleh tahu dong Rizky sendiri kelahiran tahun berapa nih?
1: 92.
0: Oh, beda setahun ya sama Ami 93 ya. Domisili di Bandung, betul?
1: Betul.
0: Agamanya apa Rizky nih?
1: Islam.
0: Agama Islam?
1: Islam. Betul.
0: Oke. Pekerjaan, profesinya?
1: Sebagai supir pengiriman motor Yamaha.
0: Kenapa?
1: Sebagai supir pengiriman motor Yamaha teh.
0: Oh, driver. Oh, udah settle nih ya. Hobinya apa nih Rizky hobinya?
1: Hobinya ya sama kayak kami, nyanyi terus olahraga juga teh.
0: Oh, sama ya. Hampir ada kesamaan, senang olahraga, senang nyanyi ya. Baiklah, kita akan langsung kenalkan aja ya. Rizky ya siap untuk dikenalkan sama Ami?
1: Siap.
0: Siap ya. Nanti ngobrol ya Rizky ya sama Ami ya. Ami ini profesinya bidan. Benar kata Rizky.

0: tidak gemoy juga, tapi semok ya, Ricky ya. Apakah masuk kriteria kamu?
1: Yes, betul.
0: Asik. Statusnya tapi ini Mbak Ami ini janda loh, dua anak. Gimana?
1: Gak apa-apa, Teh.
0: Oh ya?
1: Yang penting bisa nerima apa adanya.
0: Asik. Ricky sendiri jomblo sudah berapa lama nih?
1: Aduh, sudah berapa lama ya? Gak terhitung.
0: Tapi benar ya, kamu single ya? Tidak sedang menjalin betul hubungan dengan siapapun, benar?
1: Asli, bujang. Jomblo, Teh, masih bujang.
0: Bujang. Kalau dapat Ami nih, apa namanya, buy one get two nih, ada bonusnya.
1: Siap.
0: Kita akan telepon Ami dulu ya, silakan Rizky bisa langsung kenalan sama Ami ya, mudah-mudahan diangkat nih ya. Ami juga perlu teman hidup katanya nih ya, yang mungkin sejalan gitu kan, yang pasti Ami gak macam-macam, kriterianya sayang sama anak dan tanggung jawab. Halo Ami, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Aduh, apa kabar Ami, ini ada Rizky Ami.
2: Ya, aku mau kamu.
0: Aduh, Rizky, aku mau kamu.
1: Ya, aku mau kamu juga, Teh.
0: Asik, asik, asik. Sok ngobrol atuh, ngobrol dulu atuh. Ami.
2: Iya.
0: Sok kenalan dulu ya. Enggak apa-apa dong, yang namanya juga kenalan, ya kan? Selanjutnya ya terserah Anda. Ami sama Rizky, silakan ngobrol dulu. Saya kasih waktu 2 menit. Ayo.
2: Halo, Teh. Salam kenal, Teh.
0: Hiji-hiji atau meninggal sepala rangseng atau sabar hiji-hiji. Sok kami dulu.
1: Semangat ting teh.
0: Rizky dulu deh. Cowok dulu yang nanya cewek. Yuk silakan.
1: Oh saya dulu.
0: Iya.
1: Salam kenal teh Ami.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam kenal kembali.
1: Ami lagi apa sekarang?
2: Lagi dengerin Dahlia ya.
1: Oh, pas sama ya. Gak sengaja ini dengerin, langsung aja di ini tertarik gitu.
2: Iya.
0: Ami, ada yang ditanyakan sama Rizky?
2: Rizky alamatnya di mana?
1: Saya di Bandung, di Jalan Pagarsih.
2: Duda, apa Bujang?
1: Bujang deh.
0: Aduh, bujang Ami. Ami bujang Ami.
2: Mantap bujang.
0: Mantap Ami.
1: Iyalah, masih mantap, masih segar.
0: Aduh. Masih gigi satu deh kayaknya ini mah ya. Lanjut.
2: Gigi satu.
1: Ya, aduh.
2: Iya. Kerjanya di mana?
1: Saya di Yamaha deh, sebagai supir pengiriman motor.
2: Oh, iya. Mau dong dikirim?
1: Boleh. Apa sih yang gak boleh?
2: Kirim kemana?
1: Ya ke rumah lah. Kemana lagi?
0: Aku mau kamu.
2: Aku mau kamu.
0: Soal tuh Rizky
1: mau juga.
0: Soal terus ngobrol deh Rizky.
1: Apa?
0: Nanya lagi apa ke Ami nih?
1: Apa ya?
0: Yang pasti jangan nyebutin dulu tukeran WA ya, nanti di darat ya nomor WA-nya ya.
1: Siap deh.
0: Sok atuh. Ada lagi yang ditanyakan Rizky?
1: Kira itu aja dulu ini soalnya lagi tanggung, lagi kerjaan.
0: Oh lagi tanggung, dimana kalau tanggung mah lagi enak-enaknya, enak ngobrol gitu loh maksudnya. Ami, ada yang ditanyain gak? Nanti dulu, Ami ada yang ditanyain gak sama Rizky nih Ami?
2: Jangan lupa mandi.
0: Aduh.
1: Oh, disangka Natara mandi merenya.
0: Terus apalagi Ami yang ditanyain sama Rizky enggak Ami?
2: Enggak, punya pacar enggak?
1: Belum sama sekali.
2: Takutnya udah punya pacar. Ya udahlah, emang lagi masih sibuk enggak apa-apa.
1: Aduh.
0: Kata-katanya dong Rizky buat Ami nih sebelum ditutup. Nanti di darat Rizky, Ami, yeah. Bentar Ami.
2: Yeah.
0: Ami gak keberatan kalau aku kasih nomor teleponnya Rizky?
2: Enggak keberatan.
0: Oke, nanti di darat ya. Tapi nanti di darat ya. Oke, kata-katanya buat Ami, Rizky apa coba sore hari ini?
1: Pantun paling.
0: Aduh, pantun. Naon atuh pantuna?
1: pantunnya ikan hiu makan paku, I love you dariku.
2: Aku love kamu.
0: Si Ami ngegas terus, aduh keren Ami, bener. Rizky, ada harapan gak ke Ami ya, apa ya. Nih harapannya ke Ami?
1: Harapannya ya semoga ada kecocokan lah.
0: Oh gitu.
1: Biar bisa bersama.
0: Oke, kalau tadi nih Miss P kan udah kasih gambaran profilnya. Apa yang disuka dari Ami nih menurut Rizky?
1: Apa ya, enak di pandangan.
0: Nah emang kamu gak ningali pancen dikirim fotona oge? Ih kamu mah halu ih, gak dibayang-bayang dari suara deh kayaknya ya.
1: Iya pokoknya enak aja dipandangnya lah, pokoknya gitulah. Kalau cewek kan nggak pandang jelek atau cantiknya, pokoknya enak dipandang aja lah.
0: Oh gitu, ini aslinya cantik loh Rizky. Orangnya kulitnya bersih, rambutnya panjang, dia nggak langsing, tidak gemoy tapi semok ya. Seksi dan mon,
1: ya.
0: Asik. Ami, halo Ami.
3: Ya, halo.
0: Silakan Ami, ada yang akan ditanyakan atau ada pesan untuk Rizky sore hari ini sebelum kalian berlanjut nanti di darat?
3: Hubungi aku ya.
0: Au.
1: Ya, gaskeun.
0: Kata-katanya dong buat Rizky.
3: Tetap semangat, jangan menyerah.
0: Aduh.
1: Ya. Oke, Bebep.
0: Aduh, Cananan kamu geus Bebep. Ya Allah. Baiklah, mudah-mudahan ada kecocokan ya antara Ami sama Rizky. Nanti tim kreatif kita akan telepon kalian untuk sama-sama tuker nomor WhatsApp ya. Rizky, ya, terima kasih Rizky ya. Ami, mudah-mudahan kamu mendapatkan jodoh yang tepat ya. Cari jodoh di Dahlia, ingat ya passwordnya ya. Aku mau kamu dua-duanya samaan ya. Siap ya? Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Ami?
2: Aku mau kamu.
0: Asik. Terima kasih. Wargi Dahlia itu tadi Rizky dan Ami. Mudah-mudahan satu sama lainnya saling mengisi perkenalannya ke jenjang yang lebih serius lagi. Kita harapkan seperti itu. Tapi yang namanya jodoh kita kan gak tahu ya. Dahlia hanya memfasilitasi mencarikan yang baik, belum tentu yang terbaik untuk wargi Dahlia. Jadi silakan ya. Yang pasti buat Ami, buat Rizky juga, segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air bukan tanggung jawab Radio Dahlia FM ya. Jadi ingat ya, Ami dan Rizky tetaplah waspada dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Baik wargi Dahlia, yang pasti juga Vivi saatnya harus undur pamit di kesempatan sore hari ini. Di minggu ini kita sudah mendapat pasangan kita yaitu Ami dan Rizky. Buat yang berminat boleh daftar langsung aja wargi Dahlia, isi biodata yang lengkap ya, berikut foto atau profil diri wargi semua. Pilihkan foto yang tercantik dan terganteng. Yang pasti harus fotonya diri sendiri, bukan foto fake ya atau foto orang lain ya. Nama lengkap, status, terus tempat tanggal lahir, domisili, agama, pekerjaan, hobi, kriteria yang dicari. Kriteria yang dicarinya misalkan seperti apa gitu kan ya. Agama, pekerjaan, hobi. Ceritakan 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari diri wargi. Langsung kirim ya biodata wargi lewat WhatsApp-nya Dahlia ke nomor yang ini tapi wargi Dahlia ya. 0, ingat catat. 0817 690 1015. Sekali lagi 0817 690 1015 buat minggu depannya wargi Dahlia dicari jodoh Dahlia ya. Terima kasih buat wargi yang sudah WhatsApp semua, makasih banget ya. Sayang sekali nih kesempatan tadi udah diberikan kepada Sofyan, kepada Yudi Yoga juga. Boleh langsung dilanjut ke WhatsApp yang tadi Miss P kasih ya. Terima kasih ya buat Pak RT juga, buat IRB. Nah sih seserian Anda Ikhabita ya, IRB cari jodoh mau tipe seperti apa, tipe ting. Kakak Pujangga terima kasih, Rizky Januar makasih, Ami makasih ya, The Chow juga enggak boleh ya. Temia Pastor lagi cari jodoh, boleh kirim aja biodata yang lengkap ya. Aris juga ya, Ibu Enjoy, Bu Enjoy Chan Payu Kene, Bu Enjoy nanti dah yang merekan Bu Enjoy ma. Wa Edo di Pasiluyu juga terima kasih Wa Edo ya, terima kasih. Sama sore buat Heri Cibai, Devi Ciwide juga, buat siapa ini, Pepep Gopeng, terima kasih. Aris Empah, makasih. Pokoknya semua makasih yang udah pantengin cari jodoh di Dahlia ya. Saatnya Miss P pamit wargi Dahlia. Ketemu lagi besok di acara nobar Miss Wi bakal nonton bareng-bareng sama wargi semua ya. Yang sudah daftar tentunya ditunggu besok ya untuk registrasi jam berapa Pak? Jam 12 ya? Jam 12 ya yang sudah daftar jam 12 untuk registrasi. Setengah 2. Oh ya, jadi setengah 2 katanya ya. Setengah 2 sudah ada di Dahlia ya. Mudah-mudahan kita bakal seru-seruan ya. Besok Persib bakal lawan Persija. Ramai banget kayaknya ya. Ditungguin ya kita nobar wargi Dahlia ya. Jam 1 jam 2 lah pokoknya wargi sudah ada di Dahlia ya. Miss Pi pamit.

Kita buat Ai, makasih ya. PD saya Adri, thank you banget. Ketemu lagi sama Miss V minggu depan, hari Sabtu, jam 4 sore sampai jam 6. Selamat sore semuanya, selamat malam mingguan. Mudah-mudahan malam ini malam yang penuh kenangan dan malam yang paling asik daripada malam-malam yang lalu. Panteng radio, panteng Davia, enak-enak lah ngemeprung. Ah, go, go, go, go, go ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik. Dahlia FM. Bandung Goyang. Asik Asik.
5: Semakin asik semakin juara. Malam mingguannya ketemuan lagi ya sama lenggam-lenggam Indonesia yang asik. Pokoknya sampai jam 8 malam udah ditemenin wagi dele semua sambil pikirin mau keluar kemana nih Sabtu malam hari ini, atau mau di rumah aja, ya udah requestin lenggamnya ya. Bantuin diri pilihin lenggam yang asik lewat WhatsApp, lewat owner sampai nanti jam 8 malam. Bro, go go go. Go ya.

WhatsApp pergi semua di 0811-222-1015. WhatsApp owner di nomor yang sama atau ke nomor telepon 73028 sama 73111710 sampai nanti jam 8 malam, oke? Okay? Purungah.

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie,
1: aku Bebek.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.

0: Bobo.
1: Wardi Dahlia, pantang terus ya Radio
2: Dahlia.
1: Radio nomor 1 dan paling asyik.
3: Asyik kami nih.

Bung Su Cikaputihan, selamat malam. Mengelanggamnya bos mewargi Dahlia. Terus juga ada lagi ini sama Aeko di Karawang yang selalu mantengin Dahlia 24 jam sambil malam mingguan. Cakep, langgamnya digoyangin. Buat seperti biasa aja, buat yang lagi siaran banyak rezekinya, sehat selalu, amin. Tayana Cipagalogirang buat malam, langgamnya digoyangin buat diri. Bos mewargi juga yang lagi malam mingguan. Ada Dekadi Warung Lahan.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Gensu, ini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Riril larang, nah gitu. Cuman di batas aja. Ayo 73028 sama 73111710. WhatsAppnya juga bisa ya. Onernya di 0811-222-1015. Kang Suhana Permata Bir tadi udah kugoyangin apa belum ya? Misterius, jadi besok

0: Rizky Dahlia. Buat diri juga, saya sehat aja. Terima kasih banyak ya. Kita angkat dulu, ada siapa? Dahlia Indonesia Asik. Dahlia Indonesia Asik, bro ngah.
1: Go ya.
0: Iya masih kasep teh, temalam mingguan.
1: Ya, jomblo teh ini ya.
0: Jomblo,

0: Janur Kuning tadi udah keluar angganya yang kesekecewa itu. Mau dukung aja?
1: Ya, ngedukung aja lah.
0: Goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyang buat semua warga Dahlia aja lah. Gocinnya buat Wauci sama Teh Isar, super gocin buat Teh Riri aja, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Kak Sep Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak wadamnya Dahlia, Bumar, Bobo, Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian,
3: wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sekarang jam 7 malam.
8: 7 malam.
9: Go go goyang goyang asik goyang
10: sik asik
11: sik asik sik asik.
12: Radio asik, radio Dahlia.
13: Radio Dahlia.
14: Saatnya kilasan informasi.
15: Kilasan informasi.
14: Persembahan
16: Dahlia FM.
17: Dahlia FM.
18: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Ketua The Jackmania, Diki Sumarno, resmi melaporkan Kapten Persib Bandung Mark Locke ke PSSI buntut statement ajakan kepada Boboto untuk menyaksikan laga tandang pertandingan Persija versus Persib hari Minggu 10 Mei 2026 besok. The Jackmania merasa terganggu dengan kata-kata Mark Locke di tengah masih berlakunya larangan penonton tim tamu yang ada di stadion. Sementara itu, Mark Locke mengklarifikasi di akun pribadinya terkait ajakan tersebut hanyalah sebuah candaan dirinya dengan wartawan. Seorang pelajar SMK di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Mandala Rizky Syaputra, meninggal dunia setelah mengalami infeksi di kaki yang bengkak akibat penggesekan sepatu sempit berkepanjangan. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Mandala

0: dari Barbie. Sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia FM.
5: Panteng terus
1: Dahlia Indonesia Asik.
5: Indonesia Asik.
4: Indonesia Asik.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik Asik.
6: Galaksi.
7: Galaksi.
6: Titik galanggang

0: Galaxy. Galaxy. Titi Galanggam. Dan Asyik.
1: Lagi di angkot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
2: Dahlia. Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Deh. Aman di Jatinangor, selamat malam buat Octavia di Cibiru Asri, terus juga ada Asriani, pegang langgamnya digoyangin buat Riti Ajeng lagi tugas. Ya, ini sadang-sadang makasih banyak, Ardian Pasir Kemir, terus ada juga Kang Lukman di Pasar Baros, kemana aja jarang owner nih Kang Lukman, goyangin langgamnya buat Riri aja sama buat semua warga yang lagi pantengin dia. Kakek Agus buat terima kasih, Mbak Yati lagi mangkal, Mbak Yati pengen langgamnya digoyangin buat semua warga Dahlia yang lain yang baru merapat, masih boleh ya WhatsAppnya di 08112221015. Nanti boleh on air juga lewat WhatsApp atau lewat telepon di 73028 sama 73117010. Malam mingguan yang di sini aja barengan sama Riri sampai jam 8 malam di Dahlia Indonesia Asik. Rungah, go go go, goyang.

0: Wargi yang mau onet langsung aja yuk 73028 atau 73110 lewat WhatsApp juga boleh di 081122210 15. Wildan di Cibaduyut hadir malam hari ini, ada Mail di Seketando, langgamnya pengen digoyangin buat semua wargi Dahlia. Gocin buat Wina Batu Jujur aja, ucapannya semangat kerjanya jangan nundutan ya. Jam segini udah nundutan, luar biasa sekali kamu ya. Halo, Dahl Indonesia Asik, prungah. Sama siapa ini? Eh ya ampun, delaynya parah banget ya. Coba lagi deh yuk, 73 11 710. Dahli Indonesia Asik, prungah.
1: Prungah, go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Arnold United, Cibaduyut.
0: Arnold pengen langgam apa?
1: Nyari Kangen Band teh.
0: Kangen Band yang mana?
1: Terbang Bersamaku.
0: Terbang Bersamaku, bentar. Digocin, gocin, goyang-goyang deh.

di Cimahi juga hadir. Kenapa sih jam segini baru pada nongol ya? Maaf Yandi juga, terima kasih banyak. Udah hampir jam 8, wargi semua darinya pamit dulu. Pateng Radio, Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Selamat malam Minggu warga Dahlia. Assalamualaikum. Yang panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Semakin asik, semakin juara. Apalagi malam minggunya Adri kembali menyapa warga Dahlia dari FA 90 Alun-Alun Bandung ya. Sampai jam 10 malam kita bareng-bareng di sini warga Dahlia di Wakuncar Dahlia. Prungah, go go go, goyang.

Ya, Wargi Dahlia masih di Wakuncar Dahlia. Ya, Adri menyapa Wargi Dahlia langsung dari FA 90, Asia Afrika 90, Alun-Alun Bandung. Malam minggunya rame banget. Kalau gak rame bukan di FA 90, Wargi Dahlia ya. Pokoknya malam minggu ini rame sekali di sini. Wargi-wargi yang lagi pada pantengin Radio Dahlia, mungkin yang ada di jalan ya, yang ada di mobil, semuanya selamat panteng, selamat bergoyang. Semangat malam minggunya dengan langgam-langgam yang paling asik di Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Yang ada di rumah, Adri juga pengen ngajakin Wargi Dahlia yang mau goyang-goyang, yang mau ngabsen malam minggunya, boleh banget ya. WhatsApp-nya ditungguin sama Adri di 0811-222-1015. Nanti yang mau telepon juga Wargi Dahlia, Adri tungguin teleponnya lewat WhatsApp. Nomor yang sama 0811-222-1015 atau di 0227300008 dan juga di 0227311710 ya. Yang sudah kirimin WhatsApp-nya kita coba sapa dulu yuk. Wow, sudah ramai sekali nih Wargi Dahlia. Ada Kang Eko, selamat malam Kang Eko. Nyapa Adri pertama kali malam minggunya. Eko Kurniawan dari Karawang Tea, langgamnya pengen digoyangin aja buat Adri yang lagi siaran. Terus juga buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Wakuncar Dahlia malam minggunya. Siap. Kang Suhana, selamat malam dari kawasan Permata Biru, sudah hadir juga ya malam ini ya. Goyangnya buat semua Wargi Dahlia tercinta, goyang buat seseorang. Oh, gocinnya mungkin ya maksudnya ya, gocinnya buat seseorang saja. Baik, Adri sapa buat Mama Sri, lagi pantengin dari Dayakolot. Kali-kali datang ke sini nemenin Adri siaran Mama Sri ya. Malam minggunya pengen goyang buat semua saja Wargi Dahlia prung ah, go go go goyang. Ada Rati dari Jalan Tir Batu Jajar juga sudah hadir WhatsApp-nya malam minggu ini. Iman Riung Bandung juga sudah hadir menyapa Adri. Langgamnya buat Kak Adri duluan, Danu Doai Ponti Mama Apep Santi Kopote Eis Cibaduyut. Gocinya buat Kak Adri dan semua Wargi Dahlia saja yang lagi pada pantang. Dery dari Kiara Condong, malam Dewi. Dery maksudnya. Ya, Dery dari Kiara Condong, selamat malam, selamat bergoyang ya. Satu lagi Adri sapa buat Aman Abadi yang ada di Jatinangor. Goyangnya malam minggunya buat semua saja Wargi Dahlia. Gocinya buat Kak Adri, semoga sehat selalu prung ah, go go go goyang. Terima kasih banyak Wargi Dahlia yang ada di FA 90 juga rame banget ya di sini ya. Destinasinya banyak Wargi Dahlia kalau udah kesini. Selain bisa masuk ke FA 90, bisa pesan-pesan makan, pesan-pesan minum, bisa beli oleh-oleh juga ya. Mulai dari oleh-oleh makanan, kaos tuh, merchandise ya, spesialis buat maksudnya khusus aksesoris-aksesoris Bandung Wargi Dahlia bisa didapatkan juga di dalam FA 90. Yang mau foto-foto juga ini ada nih Wargi Dahlia ya, ada J-Box Photo Booth. Nanti kalau misalnya ada waktu kita ajakin ngobrol juga teman-teman dari J-Box Photo Booth ya. Jadi yang ada di Bandung dari luar kota biar pulangnya bawa kenang-kenangan foto ya Wargi Dahlia, mampir ke sini. Sekalian nanti mau request mau goyang-goyang boleh juga barengan Adri di todong nanti sama mic-nya ya. Pantengin Wakuncar Dahlia sampai jam 10 hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Prung ah, go go go goyang.

0: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
1: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
0: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tes Rai Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: semakin asik, semakin juara Wargi Dahlia. Pastinya 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik ya. Yang sudah nemenin Adri lewat TikTok dari tadi, terima kasih banyak ya Wargi Dahlia. TikToknya di 1015 Dahlia FM ya, TikToknya Radio Dahlia FM Bandung ya. Adri coba sapa yang sudah nyapa di TikTok ya. Ada Mama Fiandi, halo Tasikmalaya. Harudang kata Mama Fiandi, makanya ke Bandung dong biar adem. Teros, apa kabar Teros? Ini Teros dari Munjul, ini ya, Munjul Balenda ya Teros ya. Teisar, halo Teisar, baru bangun tidur dia, kebangun dia kan. Kita kasih dangdut ajep-ajep di Wakuncar Dahlia, langsung melek Wargi Dahlia, tolong. Ada Budi Ahmad Sodikin, selamat malam. Devi, terima kasih tap-tap layarnya Devi. Ada Listi Ziran juga, si cantik dari Padalarang. Selamat malam, selamat menikmati Wakuncar Dahlia malam minggu ini ya. Tedia, halo Tedia, sudah di Binong Tedia. Kemarin katanya habis jalan-jalan ke Tasikmalaya. Jauh ya kan? Wow, yang lainnya juga Wargi Dahlia yang ada di TikTok ya. Siapa lagi? Ini coba Adri buka dulu ya. Para penonton. Astri belum disapa sama Adri ya. Ada Budi Ahmad Sodikin juga sekali lagi disapa. Ada Aini. Halo Aini. Lili Sumiasi juga selamat malam. Ada Ye. Al Aska. Ada Alfian juga. Ada Beb Ayah Ayu. Agus Koswara 1234. Ada Falfah. Selamat malam ya. Ada Shilit juga selamat malam. Ada Hoi Pan Bengkuang. Waduh, ini pasti putih dia ya. Bengkuang soalnya Wargi Dahlia ya. Selain di TikTok yang sudah kirimin WhatsApp-nya juga Wargi Dahlia, terima kasih banyak loh. Satu persatu nanti Adri mau sapa juga pastinya WhatsApp-WhatsApp yang sudah pada masuk. Tapi kalau udah siaran di sini Wargi Dahlia, sudah siaran di FA 90 ini ya Wargi Dahlia ya, kayaknya gak lengkap ya kalau kita gak ngobrol-ngobrol sama yang ada di seputaran FA 90 Wargi Dahlia, ya kan? Iya, kita coba ganggu yuk orang-orang yang ada di sini Wargi Dahlia. Kita ganggu pengunjung dulu nih ya. Nanti tuh Adri mau ngajakin ngobrol juga yang ada di J-Box Photo Booth Wargi Dahlia. Tapi sebelumnya yang habis foto-fotonya dulu nih, kita ganggu dulu mereka yuk. Selamat malam.
1: Malam.
0: Tetenya cantik-cantik nih, ada 3 orang. Dari mana?
1: Tangerang.
0: Dari Tangerang. Kenalan dulu ya, namanya siapa Teh?
1: Afni.
0: Afni sama siapa aja?
1: Lia.
0: Afni, Lia dan?
1: Bulan.
0: Bulan, Bulan dan Bintang. Bintangnya mana Bintang? Atau lagi nyari Bintang nih ke Bandung, jangan-jangan nih. Oke, kalian dari Tangerang. Dari kapan? Oh beda-beda. Kalau yang lainnya dari mana?
1: Sama.
0: Tangerang juga. Kalau Bulan?
2: Dari Bekasi.
0: Oh dari Bekasi. Ceritanya dalam rangka apa nih ke Bandung nih?
2: Jalan-jalan aja.
0: Jalan-jalan. Udah sering ke Bandung atau baru sesekali?
2: Nggak sering banget, tapi nggak sekali juga.
0: Oke. Dari kapan di Bandung?
2: Baru banget.
0: Oh baru banget datang. Langsung turun di alun-alun. Rencananya mau sampai kapan di Bandung?
2: Sampai besok.
0: Sampai besok. Mau jalan-jalan kemana aja kalau boleh kepo?
2: Kemana? Iya, seputaran sini aja sih kulineran.
0: Yang dicari tuh kalau ke Bandung sama orang Tangerang dan Bekasi selain kulineran apa aja sih?
2: Jodoh katanya.
0: Jodoh. Tau gitu tadi kita masukin di acara cari jodoh ya. Dahlia punya acara cari jodoh loh jam 4 sampai jam 6 sore hari Sabtu. Iya, nanti bisa streaming dari Tangerang ya. Butuh banget. Butuh aja atau butuh banget?
2: Apa?
0: Jodohnya butuh banget atau butuh aja?
2: Butuh aja.
0: Masih slow berarti. Iya, ini Opal juga jomblo, Opal. Nanti tukeran IG ya. Oke, kalian selamat menikmati kota Bandung ya kalau begitu ya. Semoga Bandung memberikan kesan yang indah dan baik ya buat wargi-wargi yang ada di Tangerang dan Bekasi ya. Selamat foto-foto. Waduh, Wargi Dahlia seru ya kalau udah di alun-alun ini siarannya gak cuma orang Bandung Wargi Dahlia ya. Banyaknya orang luar kota Bandung. Ada ibu yang lagi istirahat juga, kita mau gangguin bentar. Malam, Teteh.
3: Iya, halo.
0: Dari mana, Teh?
3: Dari Cimahi.
0: Oh, orang Cimahi. Baik. Cimahinya mana?
3: Cimahinya Gado Bangkong.
0: dari Gado Bangkong Cimahi. Mungkin kenal Mas Tono. Mas Tono orang Cimahi juga, Mas Tono. Iya, ibu sama siapa aja kesini?
3: Ini sama keluarga.
0: Oh, sekeluarga, baik. Dari mana aja jalan-jalannya kalau boleh tahu nih?
3: Barusan habis kulineran makan bakso.
0: Asik. Bakso apa nih yang dicari?
3: Semar, bakso Semar.
0: Di Cimahi emang gak ada ya bakso Semar soalnya?
3: Gak ada.
0: Bener, jauh-jauh dari Cimahi soalnya warga Dahlia ya demi bakso Semar ya. Abis ini mau kemana lagi rencananya Teh?
3: Abis ini pulang deh.
0: Sambil nunggu buat ini kayaknya pulang ini sekarang ya?
3: Iya.
0: Ada yang pengen disapa-sapa gak tetangga atau teman-teman tuh yang di Cimahi?
3: Gak ada kayaknya.
0: Ada, baiklah. Mudah-mudahan nanti dengerin Dahlia jadi banyak teman-teman di Dahlia yang domisili Cimahi pada tahu ya. Tetenya selamat menikmati malam minggu.
3: Terima kasih.
0: Wow, wargi Dahlia yang ada di rumah, nanti Adri mau undangin kalian buat telepon juga ya. Siap-siap di WhatsApp kita di 0811-222-1015 atau di 73008 dan 73110. Pokoknya sampai jam 10, Adri siaran dari FA 90, Alun-Alun Bandung, di Wakunjar, Dahlia, Prungah, go-go-go, goyang. Go,

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Nak nanggung goyang. Sik asik.
3: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
5: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Koba Bihbul 38. Telepon 541-3344.
6: Halo pemirsa GTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga.
7: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
8: Tiga.
7: Dikit amat?
8: Yaudah kita campur deh biar banyak.
6: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebani kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
9: Dipanggil
6: sama yang kuasa.

0: Standby di GTV Channel 30. Didukung oleh
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, Wakuncar Dahlia yang masih dipantengin sama Wargi semuanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si Kasik. Dan Adri masih menyapa Wargi Dahlia ya, langsung dari FA 90 malam hari ini yang ada di Jalan Asia Afrika seberang Gedung Merdeka, Wargi Dahlia ya. Yang pastinya sampai jam 10 malam kita menyapa Wargi Dahlia di Wakuncar Dahlia dari sini, Wargi ya. Adri mau coba menyapa yang ditelepon kali ya. Oke, boleh deh. Bersama Tommy yang ada di studio, kita coba undangin Wargi Dahlia yang mau telepon, bisa lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015 atau di 73028 dan 73111710. On cam ternyata. Baik. Jangan lupa dinyanyiin ya buat yang telepon ya. Apakah sudah ada di sana yang bisa kita angkat? Suaranya mana nih yang ditelepon? Wakuncar.
1: Wakuncar. Wakuncar.
0: Oh ye. Sama siapa ini?
1: Antikopok Andre.
0: Hai, siapa ini?
1: Antikopok.
0: Hah?
1: Antikopok.
0: Santi Kopo.
1: Iya.
0: Oh baik, Teh Santi. Kenapa tidak menyusul aku ke FA 90 malam minggunya?
1: Enggak, aku harus pulang nanti.
0: Baiklah, baiklah. Langsung goyang-goyang ya buat siapa, Teh Santi?
1: Iya. Goyang-goyang yuk, Teh Santi duluan ya. Pokoknya saya terlalu banyak rikinya. Sama
0: men.
1: Puan, Puan, Santi Dahlia juga yang ada di situ ya.
0: Iya.
1: Sutri Unu, Sutri Santi, Istiban. Elit Matapang Kesiramila, UEH dan Iman Genta, Isa, Bunti Loki, Kerja Toko,
0: Iya.
1: Kabarot, Bawisi, Umi Yuna, Umi Lila, Nado, Yanto, Nanggopi, Nunga Bayu, Marilis, Dinda Dinda, Yanti Kopo, Neita, Buya, Bu Eli, Ebu, Emma, Abdul, Mama Joda, Neca Juger, Seri Pasko, Nana Setia Budi, Jadi Cicalengka, Cici Buntu, Teh Unik, juga

Gocin ya buat siapa, Gocin? Baik, terima kasih Teh Santi, selamat malam mingguan ya, orang Kopo ya. Asik, terima kasih banyak Teh Santi. Satu dulu ya Wargi Dahlia ya, udah mau jam 9, nanti kita lanjut lagi nanti. Yang mau telepon boleh siap-siap, dan yang sudah kirimin WhatsApp-nya sabar ya. Adri nanti sapa lagi WhatsApp-nya Wargi Dahlia satu persatu. Pantengin Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10 malam. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
3: FM. Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Ketua The Jackmania, Diki Sumarno, resmi melaporkan Kapten Persib Bandung Mark Locke ke PSSI buntut statement ajakan kepada Boboto untuk menyaksikan laga tandang pertandingan Persija versus Persib hari Minggu 10 Mei 2026 besok. The Jackmania merasa terganggu dengan kata-kata Mark Locke di tengah masih berlakunya larangan penonton tim tamu yang ada di stadion. Sementara itu, Mark Locke mengklarifikasi di akun pribadinya terkait ajakan tersebut hanyalah sebuah candaan dirinya dengan wartawan. Seorang pelajar SMK di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Mandala Rizky Syaputra, meninggal dunia setelah mengalami infeksi di kaki yang bengkak akibat penggesekan sepatu sempit berkepanjangan. Di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, Mandala

Semakin asik, semakin juara Wargi Dahlia. Bantengnya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Ya, Adri masih menyapa Wargi Dahlia dari FA 90, Asia Afrika 90, Alun-Alun Bandung malam hari ini. Wow, banyak yang romantis-romantisan Wargi Dahlia di Alun-Alun ya. Mereka mengabadikan foto-foto romantisnya sambil jalan-jalan ke area FA 90 Alun-Alun ini dengan foto di J-Box Photo Booth Wargi Dahlia ya. Mantap. Tapi ngomong-ngomong, buat Wargi Dahlia besok yang mungkin mau romantis-romantisannya di... Masih bingung ya cari tempatnya di mana Wargi Dahlia? Gimana kalau datangnya ke Trans Entertainment aja Wargi Dahlia? Nah, ini bisa sekalian liburan. Gak cuman bisa ngajakin pacar aja ya, tetapi juga bisa ngajakin keluarga Wargi Dahlia. Angkut semuanya Wargi Dahlia jalan-jalan ke Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park atau Trans Snow World, pokoknya dapat diskon gede-gedean buat pengguna Alobank ya. Liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade saja akun Wargi Dahlia ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%-nya. Kalau misalnya masih kurang diskonnya Wargi Dahlia, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskonnya sebesar 20% ya. Banyak banget pokoknya promonya, jadi tunggu apa lagi, langsung saja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana, saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat dan pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam Adri juga buat wargi-wargi yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Adri sapa buat Lukman dari Pasar Baros, selamat malam, terima kasih. Ada Anda Govin juga dari Ciberem, selamat malam. Ucan, lagi hinggap di Sidoarjo kamu ya Jan ya. Ucan pada suka lagi ada di Sidoarjo katanya ya, lagi sambil streaming. Gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran, Tommy juga yang ada di studio katanya. Di sini juga Adri bersama Mas Tono ya, ada Akur, ada Noval juga Wargi Dahlia ya. Waduh, pokoknya di sini ramai juga. Teati, apa kabar Teati dari Moro, Tresno Kopo. Terima kasih banyak WhatsApp-nya. Mama Lilis juga yang ada di Ciwidey. Malam ini pengen goyang katanya buat Mamski, Teai Sugi, Terni, Mama Apep. Terima kasih tadi sudah hadir. Super gocinya buat Kak Adri yang lagi siaran di FA 90. Ati Sunarti, selamat malam Ati. Dari Batu Lawang Ciwidey ya, Ati Sunarti ya. Pengen nyapa semua juga Wargi Dahlia yang lagi pada pantengin ya. Adri sapa Santi Kopo. Santi Kopo juga yang tadi sudah telpon. Terima kasih banyak. Ada Anwar. Anwar dari mana Anwar? Anwar sama Bu Siti Rohmah atau Cece dari Ciawi Tali lagi pantengin Wakuncar Dahlia katanya ya. Sapa goyang-goyang buat Travel Alvio. Sore yang Aismi juga, Maya, Bineni, Mang Eman, Mang Opik.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasre raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-04-93. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: kasih kopi pahit warga Dahlia gimana? Ya, tetap manis kan ya malam minggunya kan ya.
1: Iya dong, walaupun langgamnya kopi pahit, manisnya sudah di kamu. Asik.
0: Kalau misalnya kurang manis, warga Dahlia melipir makanya ke Eva 90 ya, karena di sini banyak yang manis-manis ya.
2: Banyak banget.
0: Iya. Salah satunya sudah saya culik ke sini yang manisnya.
2: Itu mah sudah rutinitas ya.
0: Iya betul.
2: Kalau asik ke Eva pasti ada rutinitas culik Bunda.
0: Betul. Culik menculik selalu terjadi warga Dahlia ya. Bunda sehat Bunda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik sekali.
2: Ya.
0: Betul. Dan gak hujan ya, yang penting juga
2: tadi
0: ya Bunda ya.
2: Sebentar sempat hujan, cuma ya ada sekitar 15 sampai 20 menit. Tapi udah sampai sekarang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kalau hujan warga Dahlia, kita enggak di sini kalau hujan. Oke, Bunda, ramai banget ya malam minggunya di Eva 90 alhamdulillah.
2: Banyak banget orang ya, makanya dari tadi juga di dalam terus keluarnya pusing lihat orang banyak banget.
0: Pusingnya ini warga Dahlia ngelihat orang kalau di alun-alun ini memang ya enggak Bunda. Iya. Udah lama enggak ke sini, hampir 3 mingguan kita enggak ke sini warga Dahlia ya. Masih banyak yang bisa ini ya, yang bisa dinikmati sama warga Dahlia di Eva 90. Mulai dari luar sampai ke dalam. Di luar ada foto booth, ada J-Box, bukan foto booth ya, foto box.
2: Ya, foto box.
0: Foto box dari J-Box foto booth warga Dahlia.
2: Ada di sini depan sini ada dua, ada ya. Ini yang J-Box ini. Ini juga ada di Braga, J-Box ini ada.
0: Iya, di mana-mana dia.
2: Ada di Masjid Agung juga ada ini yang J-Box itu. Terus ini juga ada dua nih, ada L1 sama J-Box. Jadi kita ada dua.
0: Baik, kanan kiri pokoknya standby. Kanan kiri
2: pokoknya. Tapi alhamdulillahnya antri dua-duanya juga.
0: Iya, betul. Karena memang kalau orang yang ke Bandung, apalagi udah ke Eva 90, pasti sayang banget kalau tidak mengabadikan ya momen-momen kalian di Bandung. Makanya foto booth ini dihadirkan juga di Eva 90.
2: Kan kalau sepanjang Asia Afrika kan kalau di Braga oke lah ya, banyak banget.
0: Iya.
2: Kalau Asia Afrika baru kita dua ini aja kan yang ada.
0: Baik. Nah ini kalau di depannya warga Dahlia. Kalau di dalam Bunda, banyak banget merchandise-merchandise Bandung ya Bunda ya. Di dalam ya luar biasa. Ada apa aja sih Bun?
2: Di dalam kalau kulineran masih seperti dulu ya, lengkap, harga terjangkau ya kan, udah berapa kali juga Bunda ini. Terus sekarang tuh ada tambahnya ini, ada oleh-oleh Bandung tuh bukan hanya sekedar, kalau kemarin-kemarin kan bolu susu ya.
0: Betul.
2: Bandung juga ada. Ada yang baru nih di sini, kita jual kaos persib ya. Kaos
0: wow.
2: Persib
0: tuh
2: sampai yang mahal ada di sini.
0: Aduh, kalau jualannya dari kemarin-kemarin kita udah beli malam ini karena besok mau nobar di Dahlia ya kan?
2: Iya betul. Nah, jadi kita ini dua hari lagi kita launching terus. Ada satu lagi nih, kita nanti grand opening mungkin Dahlia juga nanti kita undang ya.
0: Asik.
2: Kita buka
0: harus dong.
2: Studio tato.
0: Apaan?
2: Studio tato.
0: Waduh, pasang tato nih.
2: Pokoknya di sini bikin lengkap aja semua.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi tatonya juga temporari ya, bukan yang permanen.
0: Permanen.
2: Kita yang temporari aja.
0: Oh gitu. Baik. Makin menarik ya warga Dahlia ya. Wow. Kalau yang merchandise Persib itu kapan Bunda rencananya Bunda?
2: Kalau Persib rencananya 2 hari lagi kita udah buka.
0: Segera ya. Aja. Kayaknya minggu depan kalau kita siaran di sini warga Dahlia udah bisa lihat-lihat ya.
2: Main next ya. Nanti main next deh kita udah buka lah. Okay. Kalau besok kan kita gak keburu ya.
0: Iya betul sekali. Dan sekarang memang di dalam Eva 90 ini merambahnya ke merchandise, kaos, dan lain-lain ya warga Dahlia ya. Tapi mungkin warga Dahlia bertanya-tanya yang ada di rumah. Kalau makanan-makanan, minuman masih ada gak Bunda?
2: Makanan masih tetap ada nih. Kalau misalkan cemilan itu dari seblak, terus cireng, gorengan, bala-bala itu makanan-makanan dengan yang kentang, sosis semua ada. Terus makanan berat juga itu masih ada. Kayak apa, ayam bakar, nasi goreng, terus ayam kadon, ya nasi bakar semua masih ada sih. Saya sapi juga masih ada di sini.
0: Baik.
2: Terus makanan salad Sunda juga ada, kita karedok, lotek ada salad Sunda.
0: Gak boleh hilang, gak boleh hilang.
2: Nah, gak boleh hilang, itu mah harus. Karena kan orang-orang kalau ke Bandung pasti nanyanya nyari lotek ya, kalau di sini pernah nyari lotek. Nah kita siapin lotek ada, salad ada, bakso mie kocok juga ada kita sekarang.
0: Iya, masih kok ya warga Dahlia komplit sekali.
2: Masih dengan harga yang murah, yang terjangkau.
0: Harga terjangkau, jangan takut mahal ya. Merchandise juga murah-murah loh warga Dahlia. Tadi berapa? 400 ribu ya?
2: Ada 400, jadi banyak ya. Ada 400, 300, 102 ya gitu. Jadi gimana mau belinya gitu. Jadi
0: iya.
2: Ya,
0: gimana bahan dan itunya, worth it lah ya warga Dahlia.
2: Oh, anak juga ada, jadi anak, Terus kayak daster ya buat mama, buat ibu-ibu itu kan ada 103.
1: Oh, pulang-pulang dari Eva pakai daster nih.
2: Buat oleh-oleh malah ya.
1: Iya, boleh. Dan yang pastinya malam hari ini juga tadi ke parkiran. Waduh, penuh banget Wargi Dahlia.
2: Dari sore apa dari jam berapa? Jam 3, jam 4 udah penuh. Penuh terus tuh, tapi penuh juga kan kita tadi enggak sampai nutup ya. Enggak sampai ditutup karena keluar masuk gitu.
1: Iya, yeah, penuh sekali dan memang parkiran di Eva 90 ini masuk dari samping Eva 90 ke bawah itu luas sekali. Mungkin buat Wargi Dahlia yang belum tahu ya, Bunda ya, bahwasanya parkiran ini bisa masuk mulai dari motor hingga bis gede, Tayo juga bis, masuk ya.
2: Kalau bis apalagi sekarang kan udah lagi musim-musimnya di luar kota ya. Jadi kadang kalau malam nih pada keluar bis yang inap bis hotel masuk.
1: Oke. Jadi Wargi Dahlia enggak usah bingung cari parkiran kalau iya, di seputaran Asia Afrika ini ada di belakang Eva 90. Oke. Ada lagi gak Bunda yang pengen disampaikan atau sekalian ajakin Wargi Dahlia buat datang ke Eva 90, Bunda silakan.
2: Okay. Buat Wargi Dahlia yang kalau misalkan jalan-jalan kan jalan sepanjang. Di Eva 90 tuh ada kulinernya banyak. Dari cemilan sampai makanan berat, minuman semua ada di sini. Terus buat Wargi Dahlia yang luar Bandung, kalau mau beli oleh-oleh jangan kemana-mana, dia pas 90 ada semua oleh-oleh di sini ya.
1: Aduh, ini mah one stop shopping ya Wargi Dahlia. Baik Bunda, terima kasih banyak.
2: Sama-sama ya. Iya.
1: Diculik lagi ya.
2: Iya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Mudah-mudahan minggu depan ngapelin lagi ya.
1: Amin.
2: Hujan. Iya. Iya. Ya, oke. Okay. Oh iya, Bunda besok kesana nobar Dahlia ya. Oke ya. Ayo, makasih ya. Ayo.
1: Itu dia Bunda Ratu ya, Wargi Dahlia ya. Aku juga mau ngajak ngobrol J-Box boleh ya?
3: Boleh.
1: Iya, sama AA yang ada di sini Wargi Dahlia. Ya, mereka bukanya kayaknya dari pagi sampai malam, makanya kita cari-cari tahu sama AA ini. Boleh kenalan dulu namanya siapa?
4: Sama aku Calvin.
1: Calvin.
4: Calvin.
1: Yeah. Oke. Okay. Mas Calvin, ini nama photobooth-nya adalah J-Box. Oke, mantap ya.
4: Photobooth.
1: Udah lumayan lama ada di sini ya.
4: Nah, kebetulan kita baru sih, Kak.
1: Oh, baru?
4: Iya, kita baru launching di awal April.
1: Oh, baiklah. Tapi ini destinasi bagus sekali ya buat para pengunjung-pengunjung yang ada di alun-alun ya. Mereka bisa mengabadikan foto-foto barengan sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman di J-Box ini karena sekali foto dia langsung cetak gitu ya.
4: Betul, betul. Ya, jadi konsepnya dia ketika tag itu langsung jadi fotonya percetakan. Nah, kebetulan karena di sini di Asia Afrika itu banyak turis nih kebetulan makanya banyak yang kepo nih. Terutama kan kita nyorotnya langsung ke gedung Merdeka ya.
1: Betul.
4: Ya, jadinya orang-orang punya nilai historis gitu di fotonya. Kayak gitu.
1: Iya, iya. Dan seru banget Wargi Dahlia karena template-nya juga menarik. Bisa dijelasin nggak template-nya ada apa aja, template fotonya?
4: Nah, untuk template-nya sendiri kita ada newspaper ya, teman-teman. Terus ada juga yang bisa kayak foto grid gitu, itu bisa dibagi dua. Tapi untuk bestsellernya biasanya yang newspaper.
1: Oke. Okay.
4: Iya, jadi kayak koran gitulah.
1: Iya. Di situ ada kata-kata menarik ya. Jadi fotonya akan dihiasi sama kata-kata mutiara gitu ya.
4: Betul,
1: sih?
4: Betul. Biasanya kan orang Bandung kan suka bikin kata-kata ya.
1: Betul.
4: Nah, biasanya di narasinya itu entah itu menjelaskan sejarah Kota Bandung atau sejarah Gedung Merdeka itu ada di situ sih Kak.
1: Iya. Dan mereka bisa pilih sendiri template-nya mau yang mana?
4: Betul, betul.
1: Oke. Okay. Untuk ukuran fotonya?
4: Nah, untuk ukuran fotonya itu masih di A4. Tapi nanti kita bakal upgrade menjadi A3 dan itu bakal pakai kertas koran.
1: Wow.
4: Jadi kayak bakal mirip newspaper lagi lah gitu pakai kertas koran.
1: Iya. Nyampe rumah tinggal difigurain Wargi Dahlia, bagus ya. Cocok banget buat kalian yang pengen mengabadikan momen-momen di Bandung berlatar belakang Gedung Merdeka. Ya ke sebelahan ya dari 90. Oke. Okay. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa?
4: Nah, kalau buka kita dari jam 8 sampai jam 12 malam, Kak.
1: Oh.
4: Nah, tapi kita juga nggak hanya di sini, kita juga ada di Braga, di dekat Warung Butris. Dan kita juga baru launching lagi di Masjid Agung, ada dua titik langsung.
1: Oh, di Dahlia nggak mau buka di Dahlia, di Burangrang.
4: Wah, boleh tuh, nanti menarik sih.
1: Baik, sukses terus pokoknya.
4: Amin. Terima kasih ya, Kak.
1: Ya, makin seru, makin upgrade dengan berbagai macam template dan juga ukuran-ukuran yang pastinya nanti akan lebih menarik ya.
4: Siap.
1: Oke, Mas Kelvin dan teman-temannya, terima kasih banyak. Sudah ngobrol-ngobrol, selamat melanjutkan lagi foto-fotonya.
4: Siap. Terima kasih, Kak.
1: Baik, Wargi Dahlia, nanti kita lanjut lagi. Pantengin terus Wakuncar Dahlia. Adri masih siaran langsung dari EVA 90, Asia Afrika 90, Alun-Alun Bandung. Prung ah, go, go, go, goyang.

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
3: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, mewah dan mewah.
5: Kalau ke psikolog mahal, dealingnya with King Nasar aja. Ya.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya RCTI Channel 28.
1: Didukung oleh... Ya.

0: Kebatuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C. Telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Wakuncar, akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
3: Waduh, gak kerasa Wargi Dahlia udah hampir jam 10 ya ini ya. Adri mau coba sapa lagi WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811-222-1015. Ada Mama Ika, terima kasih Mama Ika. Ada Kang Dadang, Kang Dadang dari Cikajang Garut ya. Nda Govin juga terima kasih banyak WhatsAppnya udah masuk. Ada Teh Dia, hatur nuhun WhatsAppnya. Pandang Cahya juga. Ada Kang Hasan dari Majalaya. Pak Nanang Hidayat malam mingguannya di mana nih Pak Nanang? Iman Hilmanudin juga terima kasih ya. Adri, sapa juga buat Kang Iso dari Buah Batu. Ada Mama Ika dari Cinta Asih, terima kasih. Kakek Pujangga alias Agus Cibo. Ada Rini Gotik juga dari Rancaekek. Ada Listi Siran dari Padalarang. Ardian Pasir Kemir. Ada Mama Aji juga, terima kasih ya. Aini, terima kasih Aini. Dari Warung Lahang Cicalengka, ini ada Deka di sana, terima kasih. Dewi Pasir Koja juga terima kasih. Ada Bunda Iswari juga, makasih banyak Bunda. Misterius dari Ciparai, selamat malam Minggu. Ada Momi Iin bersama keluarga di Bumi Asri ya. Umi Yuna, makasih Umi Yuna. Mama Ibu juga terima kasih. Ada Agus Darajat, hatur nuhun WhatsAppnya. Ada Yani Gemes juga dari Sadang Serang. Ratih dari Saneke Pamentasan, terima kasih banyak. Wargi Dahlia semua, terima kasih yang sudah pantengin Wakuncar Dahlia dari jam 8 tadi. Adri sepertinya harus pamit ya, udah menjelang jam 10. Abis ini ada Mbok Ayu yang bakal nemenin Wargi Dahlia di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Terima kasih banyak. Di sini ada Mas Tono, ada Noval juga, ada Akur juga. Di studio ada Tommy, Music Director juga ada Kang Diwan. Terima kasih banyak ya buat Bunda Ratu dan semua yang ada di Eva 90 juga. Terima kasih banyak. Kalau gitu sampai ketemu besok di Nobar Persib melawan Persija di pelataran parkir Radio Dahlia Jalan Murangrang nomor 28 Bandung ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brung ah, go go go, goyang. Go,

kabar warga Italia sedaya? Ketemu maning seperti biasa nih bareng Buaya Saritem. Dinten Minggu Kaping 9 Mei. Kita bergoyang seperti biasa. Dija, lihat yang pantura sampai jam 12 aja warga Italia. Go, go, go.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

musik semakin jarah burung angga gagang. Sugeng jalu matur sun ge yang wis masuk WhatsApp nih. Yang belum tak tungguin sama Bu Ayu monggo di 0811-222-1015 ya. Sugeng jalu biaya kabar buat konco-konco Bu Ayu Saritem yang sudah nongkrongin TikTok Bu Ayu Saritem juga matur sun. Sing akeh rezeki nih. Sing sehat-sehat selalu. Amin. Aku juga ingin menyapa buat warga Italia yang lagi pantengin via streaming dimanapun kalian berada. Sugeng dalu, salam waras dari Bu Ayu.

jam sebelum Bu Ayu ya. Sekarang kita goyangin dulu yang sudah masuk di jam 10 malam ya. Ono sopo iki ada Mbak Ndagovin. Piye kabar? Pengen langgam konco Mas Rabu Ayu. Langgamnya buat semua warga Del yang lagi pantengin. Terus juga ada Mas Eko. Pengen langgamnya dari Deni Canan ya. Juga ono sopo ini dari Mbak Ayu ada misterius nih. Pengen langgamnya juga dari Deni Canan. Sama ini judulnya ya. Kalian iki janjian atau piye toh? Ya, sama nyelanggamnya Cundamani katanya begitu ya. Mbak Yati.

yang lagi berjualan di malam hari ini ya, amin. Yang lagi sakit juga didoain sama Bu Ayu ya. Yang lagi sakit sing lebar duit sehingga kalian ini ya sehat dan jagjagwaring khas lagi ya. Iki satu langgam ini spesial dari permintaan wargi Dahlia Sedoyo. Oh jangan ngendi-ngendi tetap di Dahlia Goyang Pantura bareng Bu Ayu Sari Temprung ah. Go go go.

Besok nih hari Minggu, udah kepikiran belum pengen liburan kemana ya? Jangan cuma wacana aja, mendingan just liburan sekarang juga di Trans Entertainment. Mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World, ada diskon gede-gedean lewat Wargitalia. Buat buat pengguna Alobank nih Wargitalia, liburan jadi makin enteng di kantong ya. Cukup upgrade akun Wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Mau yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya. Jadi tunggu apa lagi? Wes, yuk liburan yuk, langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bodnas.
3: Keluhan penyebab lawan lawan ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus belasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Ayah, lambung terus te ayah, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nemeh hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua
3: alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Mohon lebih hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
2: Mohon sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat seperti abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: 101,5 Dahlia FM.
6: Tiada hari tanpa Dahlia.

satu langkah Miki ditungguin sama yang paling ganteng. Ono sopo ini dari Mas sopo nih, Mas Ramdan Sucipta. Oke, ini langgam loh di sini ya, jangan sampai salah ya. Oh, jadi namanya Kamsway. Iya di titiran. Jadi nama aslinya Ramdan Sucipta begitu ya. Ono sopo iki di TikTok Bu Ayu Saritem. Sugeng jalu ada Mbak Irma, Mbak Ita, Putri Dewi Eli Saripa, Mbak Iya. Selamat malam ya. Ditemenin sama Bu Ayu Saritem sambil nontonin TikTok Bu Ayu ya. Yang mau telepon monggo di 0811 222 1015 atau

0: sapa di on air bareng Bu Ayu Saritem ya. Sapa nih ya? Biasanya kadang orkidalia ini malu-malu ya. Oke. Aku coba dulu yang ini nih ya. Ya ampun Wargidalia, selamat malam ada Mas Anam ya, di kawasan Pusdai lagi jualan kayaknya, semangat jualannya, terima kasih ya sudah nongkrongin TikTok Bu Ayu ya. Halo Dalia goyang pantura
1: asih tenang
0: brung ah
1: brung ah go go go go go ya.
0: Siapa kamu?
1: Black Kopi Bu Ayu.
0: Oh, Black Kopi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, gimana Bu Ayu, sehat?
0: Sehat, lagi di mana kamu nih?
1: Lagi di jalan.
0: Di jalan anak, sopo?
1: Lagi di Burangrang.
0: Oh, di Burangrang, ngapain?
1: Ah, malam mingguan.
0: Malam mingguan, sendirian malam mingguan nih?
1: Iya, sendiri, gak punya mbep.
0: Pengalang kamu apa tuh biar rak sendiri ya?
1: Langgangnya dukung aja Bu Ayu.
0: Dukung aja boleh ya. Goyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat Bu Ayu duluan. Selalu banyak kerja di banyak jobnya.

0: Sekarang sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Ketua The Jackmania, Diki Sumarno, resmi melaporkan Kapten Persib Bandung Mark Locke ke PSSI buntut statement ajakan kepada Boboto untuk menyaksikan laga tandang pertandingan Persija versus Persib hari Minggu 10 Mei 2026 besok. The Jackmania merasa terganggu dengan kata-kata Mark Locke di tengah masih berlakunya larangan penonton tim tamu yang ada di stadion. Sementara itu, Mark Locke mengklarifikasi di akun pribadinya terkait ajakan tersebut hanyalah sebuah candaan dirinya dengan wartawan. Seorang pelajar SMK di kota Samarinda, Kalimantan Timur, Mandala Rizky Syaputra, meninggal dunia setelah mengalami infeksi di kaki yang bengkak akibat penggesekan sepatu sempit berkepanjangan. Di tengah ketika

0: Lebih sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Dahlia
5: FM. Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia. Selalu pantengin Dahlia goyang pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik barengan Bu Ayu Sarita.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami.
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atuh sieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
5: 2, majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

sih semakin juara, masih barengan Bu Ayu Saritam. Aku mau menyapa dulu, ini buat Mbak Ciau di Karapitan ya, digocin buat sedaya wargi Dahlia. Ngomong-ngomong, di mana nih yang hujan wargi Dahlia? Karena di kawasan Burangrang ini udah ada suara geledek-geledek gitu loh wargi Dahlia ya. Ada yang hujan gak di sana? Coba infoin sama Bu Ayu ya. Mungkinkah di kawasan pada larang Mbak Eli? Hujan gak di sana Mbak Eli? Hah? Coba ya kasih tahu ya, daerah mana yang hujan malam hari ini? Ya Mbak Eli lanjut digoyangin sama Bu Ayu nih. Pengen langgam juragan empang. Juragan empangnya kagum sopo Mbak? Buat sedaya wargi Dahlia aja, Pak Yati jamu, terus juga buat semua wargi Dahlia tercinta ya. Makasih loh ya. Ono sopo lagi? Se. Bu Ayu, iki dari Mas Tanto. Pengen langgam remang-remang. Tak goyangin pokoknya buat semua wargi Dahlia, suka banyak banget nih ya. Terus juga ada orang alias Wong Taman Cileunyi. Bu Ayu, iki dari Mama Aji. Mama Aji piye kabar sih?

juga aku mau menyapa buat sopo nih. Dari mama ibu di sore yang sehat mama ibu. Langgamnya apa? Dukung aja. Boleh kalau begitu. Terus juga ini dari sopo nih? Bu Ayu, ada Kang Suhana di Permata Biru. Langgamnya surat biru Bu Ayu. Buat yang lagi pantengin Bu Ayu sehari tem aja. Siap atau kalau begitu ya, Bung A. Go go go.

Bun Turu di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Bu Ayu tetap masih menemani Orkidalia, kok tenang aja ya. Sugeng dalu Bu Ayu monggo. Oh, it's okay. Bu

0: ana sapa? Ada Mas Dadang? Mas Dadang pengen langgam apa Mas Dadang? Pengen langgamnya keloas.
1: Halo,
0: Dahlia. Goyang pantura.
1: Dahlia, goyang pantura.
0: Asik tenan.
1: Asik tenan. Bu Ayu Saritem.
0: Prung A.
1: Prung A go goyang.
0: Siapa jenengan?
1: Asistian saking PPJ suka jadi sembe udan.
0: Oh gitu, udah beres udane ya. Atau baru?
1: Udane masih krimis.
0: Masih krimis?
1: Iya.
0: Nge, ya wes pengen langgam apa?
1: Farel Prayoga.
0: Yang mana?
1: Ojo dibanding-bandingkan.
0: Hah?
1: Ojo dibanding-banding.
0: Digoyang buat siapa?
1: Goyang ya kanggo Bu Ayu Saritem, kanggo Mbak Eli Padalarang, kanggo Mbak Yati Molotresno, kanggo Mas Lukman, Mas Tanto, Mas Nanas Tiabudi, sedayana baik.
0: Gacin
1: ya Bu Ayu Saritem sing paling ayu.
0: Oke, makasih ya.
1: Oke, sami-sami.
0: Panteng Radia.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, peruah, go, goyang.
0: Goyang.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tarasi tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insya Allah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Bu Ayuni harus pamit. Sapurane ra iso kegayang sedaya. Ya terus juga Pipi yang bertugas. Ya Mas Tommy, matur suwun ya. Bu Ayuni pamit. Sing waras-waras selalu. Ya pokoknya buat warga Dahlia ya, semuanya I love you ya. Pantang radio pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung A. Kegayang sedaya.

0: Pumule warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pikameumeun.
1: Gini ngaya berita aya ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: Kebetulan sastra Tinuwara panjang hingga wus menikan ke Purwantara.
1: Purwa?
0: Purwa hartosipun wewetan.
1: Tara?
0: Tara hartosipun keraton. Keraton ingkang dia mejejer sinarita buten wenten malih. Kejabi ti salabeting pagelaran Jawi keraton. Marcukonda sawarga Maniloka. Yang ngotipati jiagat nata batara guru sampun lumungsur saking keraton Himawat saiki sampun wontening keraton Bale Marcukonda Bale Musawara para juwata marasaga wontening setingil binaturata lengahing gedampar dentap pinalik piting sosok sari nenggan nawarat nalemik pabut rangwe dan ingin nawadah udah jebat kasturilan sinebaran sari-sari.

0: mati jagat nata batara guru ngahaturanan lingih resi narada lan batara indra sami wontening pagelaran jawi kraton Bali Mercukona tungkul hamari kulutat nyimah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Nalendra kunirah ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun kakang panjin rada sopi kapayun lingih na oge batara indra anak ama
1: awadala
0: tadi guru puputon kemang kadaton semakin para juata merasa ngejuata perumanten bayar-bayar pun kakang nampi kada pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabatus kohyuk panjenengan adi guru kalihna dieta pun kakang pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga colobok sarang saja bina maklum anu disuhunkun hati lu perkawisna ayah pikir saya naon kurwa panjenengan adi guru kesani malan pun kakang dilawah kos ayuna adi guru mangga tansah diajeng-ajeng kakang panjin rada
1: kaulah
0: nampi nuhun pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pelungi hati pun dihing mastaka
1: nuhun adik
0: kalayan urang saling malum tina non rupiah kelepatan
1: laras nuhun
0: memang ayah hal-hal anu baris didugi kene ku kaulah kakang panjin rada
1: tansah diajeng-ajeng adik guru
2: eta bulan
0: kelanan antos sakedapkan
1: oh mangga
2: sae bulan
0: Indra
1: aingnya anak buah kasep ka payun cu
3: kaulan putra batara Indra nampi kana pembagi kelayan ngaturkeun semah baktos kunyuk panjenengan Rama Dewaji
0: Indra
3: kaulan
0: ditarima pujastuti hidep ku ama Indra
3: kohonyuk Rama Uwa
0: nuhun bager nuhun cu nuhun
1: kumaha damang sehat bager
3: sae uwa
0: nuhun
3: aya pikir sanaon purwa panjenengan Rama Dewaji ka seni malam
1: kening aya naon ieu teh abdi
0: cenah ngahaturanan leungit pun kakang
2: cobi kulana
0: kakang panjin rada kulan adi memang dihaturanan lingih daya sanes dina waktu sayina anu aya patula patalina sareng laporan pisadayana para juata para lumanten payerobaya oge ti kakang panjin rada ngeunaan kajadian kawah sandra di muka anu sakitu ngagolak luar biasa malihan dina waktu ieu numutkeun para ahli yen sajabina di kawah candra dibuka anu ayeuna ngagolotrok luar biasa
2: leres
0: ta ieu teh kajadianana bakal tilu kali lipat kajadian tinu ayeuna kakang panjin rada
2: loh
0: oge biasana kajadian di marcapada di mana aya caah teh anu harita kaalaman nu atos leres taya nama bakati lipat kajadianana
2: tu gening
0: oh anu disebat lanina tea
2: eta panginten tete sepuh lanina ete kulang
1: boa memang eta para ahli ete parantos kitu ngaramakeun ana
2: tenan
1: akan oge nampi warti tenya eta ti geofisika
2: ada eta teh sepuh
1: di meteorologi
2: ada
1: dari geofisika
2: gitu aya eta sepuh teh lah nya
0: tah kuhal sakitu kang wayana eta warti teh kaula teh lajeng weh menekung ka rumah agung mujabratakah yang maha sukma
1: leres
2: munajat bener
0: munajat kanu kawasa meredih kana asihna Gusti munut pitulung ka rumah agung
2: gap
0: naon cara sareng katangtosan anu kedah dijalankeun ku urang sadaya nepikeun ngungkulan ieu kajadian. Kuhal sakitu mangga ieu teh teu aya sanes ku cara gawe anu rancage sasarengan bae. Urang sami-sami ngemut, urang salaku ais pangampih anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
4: Leres.
0: Urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai-antai tangan Kakang Panjinrada.
4: Oh, adi guru.
0: Pun Kakang saur manuk miwah para dewa sadaya mangga teh teuing adi guru.

0: Kakang Panjinrada
1: timal timal timal
0: cobi galih kusalira Kakang Panji ieu teh lantaran tina naon Kang kajadian bade kieu teh numutkeun para ahli
1: amuing amuing adi guru memang laras pisan
2: tina naon teh teh sepuh
1: upami ninggal kana sawatawis katerangan mah
2: kumaha teteh kula
1: yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema
2: ku polah jelema teteh tadi
1: lintang ti ku polah-polah jelema
2: deh
1: lapisan oson parantos tobros
2: parantos tobros tegulan
1: akibatina polusi teteh
2: rupina
1: rupa-rupa polusi kayaan di jagat raya pramudita dina kawit kahuruan leuweung tea
2: tenan
1: dina kawit haseup kanaraan tea
2: haseup pabrik tea meureun
1: wae oh iya teh yakin dina pagawean-pagawean jelema jelema
2: kan tenan daya deui ulan
1: limbah-limbah di ditu di dieu
2: laras tiasa janten ti dinya oge
0: kaula salahku ais pangampih raja triloka
2: eh.
0: Nyarankeun oge ngaharepkeun ka sajumlah aplatur anu aya di jagat raya pramudita ulah sangeunahna mere ijin nyieun pabrik dipusir dayeuh anu ngalantarankeun limbah bakal ngarugikeun ka sarerea.
1: Tah, geuning kauninga.
2: Ayeuna mengandung kimia teteh kulan.
1: Ah, kauninga ayeuna mah si horeng meureunan asa duit.
2: Alah, nya kitu sepuh kulan. Ah,
1: asa duit abus jeung surat sakti abus, nya tangtu naon ge
2: dibere izin teteh kulan.
1: Tuh. Padahal
2: bakal ngaruga
1: teu ningali kana kajadian kapayuna agama ti kapungkur masihan warti yen cenah geuning antal mautu koblal mautu kudu bisa maot saat cenah mati beh dieuna mah da eta katerangan teh universal beh dieuna mah heuh sampe meh nyeun hiji pagawean teh urang teh pikir heula bulak-balik nah ieu teh bakal nyalametkeun ka nagara jeung ka bangsa
2: bakal ngaruga
1: nah ieu teh bakal ngarugikeun
2: leres sepuh kan tenan
1: Memang di lain pihak bakal untung tapi di lain pihak deui bakal rugi
2: bakal seueur nu ruga
1: tah kumaha carana atuh dina waktos eneh mah kantun ngemutan supaya itu untung ieu ulah rugi
2: ka eta ulah kaditu nguntungkeun urang ulah rugi tadi
1: tuh
2: murukan teh
0: leupi noda mah Kakang Panjinrada
1: narajang ka jelema anu ngarti mah da loba anu unjuk rasa.
2: Dantosna protes panginten wagulan.
1: Nya. Nemongkeun rasa kaprihatinanana.
2: Leh, dantos kulan.
1: Demonstrasi sareng sajabina. Atuh kalah beuki. Namahan karuksakan.
2: Dantos.
1: Komo bari yeung ngawut-ngawut harta kakayaan mah. Lamun teh mah ngaruksak anu geus aya.
2: Sumuhun.
1: Leres. Rupina eta mah datang ti pihak katilu anu ngahaja ngadon memperkeruh suasana.
2: Alah,
1: eta memperkeruh situasi.
2: Sumuhun, kulan. Iye sepuh
0: Kakang Panjinrada.
1: Kulan-kulan adi guru.
0: Kuhal sakitu kan. Kaula teh hasil menekung teh aya anu ngaharewos kana batin.
1: Ceung ceuli. Cobi. Kumaha teh harewosna?
2: Gandam ramu teh meureun kulan teh.
0: Yen tiasa ieu kajadian bakal kaungkulan tapi ieu kawasan dra dibuka teh menta wadal.
1: Allah. Munut wadal.
0: Dawuh Kakang Panjinrada.
1: Naon wadalna?
0: Nya eta kawah sandra di muka teh menta wada astra jingga putra semar badralaya kena digebruskan kaita kawah sandra di muka
1: wicara
0: meneng-meneng gusti petengati

0: samel dong. Atu geningan kitu anu ka kupingku pun kakang yen kawah candra di muka mungut wadal Astra Jingga putra Semar oh putra kakang Semar Badranaya. Nah ya kejadian teh mah matak nabih-nabih rugi. Ampun adi guru ampun. Ih aya mamala anu teu kade. Malakan bakal nami kaawonan bakal nami karuksakan itu pangemut pun kata duka teh teuing lebet kana tatarucingan duka teh teuing kuhal sakitu wayah nawe ayeuna mah urang laksanakeun heula bae urang guguh heula bae urang sami-sami sebarkeun ieu pamaksudan yen sing saha urang jalma anu bisa meunangkeun putrana Semar Badranaya Astra Jingga nyaeta di sana kasawarga urang angge wadal ka kawah candra di muka sajabida ti kitu akang oge kedah lungsur we ngawartosan sajumlah raja-raja nu aya di jagat raya Pramudita payunkeun mah Kresna sareng Pandawa harewosan yen Astra Jingga dek dipenta dibawa ka sawarga digebruskeun ka kawasan dari muka
1: boa-boa Indra ulu
2: abot bulan semua pancen teh
1: pancen teh berat Indra cing kumaha pandangan ti hidep cing
0: Bawiraos putra naha mending ancur sadayana naha mending ngorbankeun hiji
2: dah eta we cantun ngamut
1: tegening alus Indra pikiran teh
2: panangan
1: iya deuih nya
2: sae panangan
1: cobi gali ku kakang panyindra da naha ieu teh mending korban kabeh ku ayana kajadian anu bakal datang bencana alam jeung sajabana anu bakal tilu lipat kajadian tinu ti heula naha mending ngorbankeun saurang
2: ya
1: ai de emut ku pun kakang laras ai tadi mana teu acara ngemut ka balapadi
2: aya eta mending ancur omongan mending paen aya ga hiji mah
1: ah kitu eta sakira-kira anu eueuh gawe mantong mah kajeng dibere deui
2: entong entong
1: teh cekung kakang
2: entong paling oge punung meureun
1: heeh
0: saya adik guru naon rupiha pancen salina pangresa adik guru bade dicaosan ku pun kakang geura waktos ayeuna
1: dah
0: pun kakang bade ngaharewasan ka para raja anu aya di jagat raya Pramudita Marcapada dinten iraha dinten ngintena ulah di enjing pagetokeun ayeuna keneh bragel rumpah jungger rumahku jigra ini kakang panjenrada rampung daun tutas pangandika amit
1: amit pangresa Rama Dewaji
0: beralu mampah kang

José. Ang sa

0: wayahna mejaan para dewa sadaya di antawisna Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki, Batara Samu.
1: Uyuk semua ngaku.

0: ngantos lampahipun resin rada oge para dewa nyebar ngulonetkan ngidung alir lungsur kemarca pada pikin ngadugikin amanat yang watipati jagat nata nyata ke para rajaan waya di marca pada atau keayaan jagat raya pramudita genyileng nutaya papadana komo nampi warti bakal ayah kejadian bencana alam bakal tilu kali lipat kejadian tur sekramalan bakal seueur anu dordar parasea ngocorkeun getih dulur jeung baraya nyaeta usaha pikeun kulan ieu kajadian anu bakal datang atuh kaayaan jagat raya pramudita seueur anu pro sareng kontra
1: tangtos
0: malihanan tina waktos dia ngalut jalma anu bari katumaritis anu pro kana pamerdih otipati sasat bade nyuhunkeun Astra Jingga putra Semar Badranaya disereb kasawarga tuna lampah eta kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung padumukan Semar Badranaya hejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curo-curo cai lukan Astra Jingga dawala nuju sempal kapiguyon
1: dang akang namani jiga nu lalungse akang
0: teuing euy teuing panen meureunan moal hasil yeu
1: nya ketinggal
0: we. Heeh, bae kuburi teh pokona mah da eta ieu aja ka Korea naek aing duh.
1: Anya eta nu jadi hamatan deuleuh.
0: Pupuk naek geura aya harga marus anger keneh.
1: Anger keneh
0: pupuk
1: we. Heeh. Untung sakitu ge.
0: Bari jeung kaayaan sembako mode kieu aing jeung bari ringung teuing hirup.
1: Jang nu leutik mah bingung.
0: Jang nu leutik mah heeh.
1: Karaos.
0: Hayeuna mureunya euy.
1: Naon Kang?
0: Heuh, kaalaman ku dewek nu ngeunah-ngeunah nu henteu. Heeh,
1: kaalaman.
0: Yakin digawe nu henteu-henteu.
1: Keun ya Kang.
0: Di bawah. Keun. Bara ringung euy deka. Nah, lah.
1: Ah, paingan katingal meuli lalungse kitu Kang dah.
0: Heeh. Hari Kang Jajang seri jadi aya euy.
1: Aya Kang.
0: Heuh nuhun euy. Jeung si Abahna ka dieu.
1: Abah Nurudin.
0: Bahudin.
1: Nya ngalongok Kang
0: meureun. Ngalongok ge dewek meureun bisi teh udud.
1: Bisi teh ngarokok bareng Kang.
2: Abah minta ge ayam.
0: Padana setia ngalongok.
1: Nya jolung we tadi geuningan rokok.
0: Heeh. Bah minta.
1: Bah minta.
0: Biasa setahun sakali sok ngirim domba ka dieu.
1: Ada. Ya kitu sama geten kalau teh.
0: Abah acu ti cicadas.
1: Ya, geten.
0: Bahayu pokok mah Pak Haji Sidik mah.
1: Ya geten
0: teh. Jeung Pak Haji Anun.
1: Alah,
2: Idan ya
0: aya. Halo Pak Haji Idan aya.
1: Aya.
0: Advokat teh.
1: Ya. Ngalongok ka Kang teh.
0: Oman Batu nanti
1: euy. Oh, ayeuna mah kulukan dah.
0: Pak Haji Aron teu damang sorenai nanti nya.
1: Sumuhun Kang.
0: Ya.
1: Pulang.
0: Pak Haji Aep, Pak Haji Eep.
1: Pak Haji Eep.
0: Pak Haji Eep itu Cikole, Wanaraja.
1: Oh, nya
0: Kang. Oh, dek teh boga panyakit mah teh ku anyeun da diubaran teh.
1: Oh, kitu Kang. Alhamdulillah.
0: Alah.
2: Pak Haji Unang ge.
0: Pak Haji Unang kitu ti Puteuy.
2: Warung
0: Puteuy.
1: Warung
0: Puteuy ya.
1: Untung keneh loba nu nyaah ka
0: Kang. Loba nu nyaah ka dek teh. Can Bah Acim dituti pada herang.
1: Ada.
0: Eta teh Aki Icim. Aki Icim, Bah Acim, Bah Icim.
1: Iya.
0: Eleh,
1: Bah Icim.
0: Nah, kebenaran pisan ieu ieu aya kintunan euy sembako.
1: Adah.
0: Ti Pak Haji Taufik Paturohman.
1: Allah.
0: Ti Sepe Geger Sunten.
1: Geger Sunten Kang.
0: Heeh, Parce. Heeh, para wisata cenah kagungan hotel di Pangandaran ka Galura.
1: Aduh. Aduh.
0: Mau mayar dek ninja meureunnya.
1: Bisa tu monok meureunnya.
0: Bisa monok meureunnya teh. Nuhun Pak Haji Opik ah katampi ka geulanan
1: ieu. Nya ke puasa ke monok saminggu mawon ah.
0: Ya.
1: Kang.
0: Urang cacarucingan sok ah.
1: Ah,
2: sok wae teh. Recingan mah da kuring mah pinter ikan neguh mah bener we
1: kawa. Sabener we.
3: Lain jajar recingan mah kadongeng teh. Jamah sore sare sore sore.
2: Jamah sare sore sore. Ah, jeung ngalamun teu puguh
3: mah. Lain dina jaman baheula cenah nya euy.
2: Nya kitu akang.
3: Oh, biasa polisi nu sok megat di jalan nih.
2: Ya.
3: Megat SIM, eta megat nu numpak kendaraan, mariksa SIM.
2: Ya. Tisabara meureun teh.
3: Oh. Hayu polisi na teh biasa polisi nu eta teh meureun anu hampuraan ongko.
2: Ada.
3: Heeh.
2: Hampuraan
3: meureun. Dereng-deng teh nu numpak motor teh belah kidul.
2: Yah. Heeh. Hayu kitu kan.
3: Dereng-deng. Prit.
2: Dah, cek polisi.
3: Cek polisi teh eureun. Mana cina tu pakai helm? Nangai cina pak ia dihanap. Mana cina helm dihanap? Cuma dulu dibuka ke nih celana nanti. Eh, hehehe, cina nya helm alus.
2: Helm nggak
3: ada lagi. Oh, cina. Jadi gitu ah, pakai gini mana mah?
2: Kelar,
3: kelar. Ayah dia nggak duduk tu, tiba lagi dua tu maju. Etamah babah. Prit cik polisi teh. Beren. Na cenah teu make helm. Nangge ieu pa cenah dihanap. Cik bukakeun. Ieu cenah pa. Lain helm cenah make kupluk sama goblok.
2: Beren teu disunatan
3: teh. Oh, heuh teu disunatan urang si eta mah.
2: Pogo juga kupluk.
3: Heeh. Aing euy. Aing
2: kupluk.
3: Naon bedana si asok celana jero jeung batu?
2: Ah, nah atunya beda. Ai calana jero manu sok di jero calana. Ai batu mah teu as atuh.
3: Batu sagede angel di tengah jalan. Naon bedana jeung calana jero?
2: Nya bedana ge jauh atuh.
3: Kumaha
2: jauhna? Jauhna ai batu mah meureun halangan jalan ai di tengah jalan mah.
3: Oh, batu mah teu as.
2: As.
3: Ari calana jero mah teu bisa disoekeun.
2: Bener, jauh.
3: Tah eta bedana teh. Tah ieu mah aya nu saruana naon cing?
2: Naon
3: sarua? Yo. Kalau sece. Aya nu saruana deuleu.
2: Naon?
3: Saruana teh pada ngahalangan jalan. Eh, peng mikir geus. Cenah IQ cenah lila teh.
2: Heeh bener.
3: Dua deureun eta mah ngahalangan jalan, ngahalangan nu ngaliwat. Bes, ya. Gede oge nya.
2: Rumah saya eleh won ah.
3: Gitu. Heh. Lain mung eleh dek teh teu ngeureun hate teh duh.
2: Da kunaon atuh Kang?
3: Numutkeun beja di bagian meteorologi jeung geofisika.
2: Ya, kitu.
3: Bakal aya badai.
2: Badai.
3: Leuwih tinu ti heula. Lamun banjir samet bujal bareto di lembur dewek tak ieu mah bakal 3 kali lipat.
2: Mun baheula 1 meter teh ayeuna mah jadi 3 meter
3: Kang. Kitu tah.
2: Alah, kudu taki-taki atuh.
3: Kudu taki-taki da eta teu da eujeul mana meceun runtah di mana wae cenah. Nah,
2: di mana bruna wae gitu.
3: Heeh. Hayu ku kitu teh mah heuh teu salah-salah katerangan nya euy.
2: Heeh, da urang-urang
3: keneh. Tah. Da ieu teh dosa keneh urang-urang keneh.
2: Heeh, pola urang-urang keneh teh teh.
3: Lumantak di lebah dia ge. Deka kurang kumaha cebeulah ngabejaan.
2: Nganyurkeun akang mah nya.
3: Duh. Dra, naon? Cing nya hiburan euy ah.
2: Hiburan ya ulah mikiran teu pararuguh teuing ah.
3: Ulah mikiran teu puguh di lain mah lah.
2: Ka
3: stres-stres mikiran sabako model kieu mah.
2: Hayang jadi panyakit ka urang.
3: Heeh. Hah?
2: Aing geus gering mah anu nulungan
3: gitu Kang. Iya, hiburan dek ah.
2: Sok
3: atuh. Dari kajian naon ke nyala lagu naon lah.
2: Lagu jalan we atuh keun wae.

0: Kau siang nunggu bolokot gitu.
1: Nunggu bolokot gitu ke sana.
0: Tadi nama dia teh gede hati 2 jam sakalikeun.
1: Gede hati. Kan itu olahraga.
0: Kau baca kau siang nunggu bolokot eh itu.
1: Patang tos eh kang.
0: Hello, Dora. Memang. Kalau pengen. Kau dah jadi? Iya, kur ayam nu pesen pangga ke kuring teh.
1: Budak.
0: Budak katanga. Anu saurang hayang mangpangyeunkeun ketepel. Anu
1: saurang sumplit
0: bareng. Heeh. Tina naon teh pangaja euy? Ieu tangka waru. Jing kulitna bawa ka dieu euy.
1: Jang naon?
0: Tah siling moal nyaho.
1: Hayang jang.
0: Jang tali legup.
1: Hayang kare ka harti tadi.
0: Bisi hayang nyaho mah siling tanyakeun ka Yusuf jeung ka Wani.
1: Lain kakara kepikir ku urang. Si orang jeung nyen beber tadi.
0: Nyen salang ke lulub. Nyen lulub. Ku salang maksud teh.
1: Heeh. Bener teh, Bah.
0: Lomba tibaralik teh kaayaan teh euy lah.
1: Keun bayang kan.
0: Jaman tibaralik kacudanya mah euy.
1: Jaman dibalik-balikeun
0: mah. Si Gareng ke mana urang? Ke si Gareng. Heeh. Si Gareng mah keur ngajualan ali tina tau duit 8 hiji.
1: Ah, eta teh payu.
0: Lumayan teh teh payu geuning.
1: 3000 ngajualanna teh teh.
0: Anu makena teh dina indung suku. Ya. Anu dijieun suweng aya.
1: Heeh.
0: Teuing naon nya aya 8 hiji dijieun ali.
1: Nya teh teh naon tolena teh atuh.
0: Heuh meureun bolong ge ali teh.
1: Nya bolong
0: ali. Panai 8 hiji teh 8 yang hiji 10.
1: 10.
0: Aya nu bolong keneh di dinya ge.
1: Heeh. Alah, rajin si Gareng mah ku kitu teh mah.
0: Alah, Pak. Yang keur naraon si lain di dinya, cu. Ieu we abi cepa geus dengerin hace cepa. Heh. Dengerin hace. Duka ka babawa impi dumeh abi meunang beja ti Badan Meteorologi dan Geofisika. Yen kajadian cenah anu disebut badai La Nina teh. La Nina teh cenah bakal 3 kali lipat kajadian tilu ti heula ieu teh boh longsorna, boh bencana, boh banjirna itu ieu.
1: Heeh. Sing waspada ge ah.
0: Tah yeuna teh abdi teh boga karep ka bapa teh. Naon jang? Abdi cerek nyalung tapi hayang dikeben. Kitu. Jadi rek ngeben calung abdi teh, Pak.
1: Rek neangan dana.
0: Rek neangan dana. Nya.
1: Neangan dana bari wayana teh, Pak.
0: Keur naon? Ye, dina waktu banjir engke teh La Nina datang teh, Pak. Anu cicing di Lebak mah bakal kakeueum pasti ngungsina teh ka dieu ka Beureuh Tongoh.
1: Ka Beureuh Tongoh beureuh.
0: Beureuh ngabutuhkeun waraga teh sembako.
1: Sembako jang eta
0: we. Ladangna teh nya eta jang eta korban La Nina teh.
1: Bari sembako beureuh.
0: Kumaha lamun aka nu kakeunaan ku La Nina teh meureun keur dewek di hakadana ku dewek. Kitu. Sigeun oge.
1: Aing geus jadi dahareun mah gampang.
0: Aing geus jadi dahareun mah. Tah kitu, Pak. Ieu teh sosial ieu teh.
1: Katenah.
0: Nya. Sarua keneh. Rasa peduli urang teh ka dulur-dulur urang anu bakal katarang sara. Nya. Lumacak dina leuwih dieu tatan-tatan teh kitu. Kepedulian. Ha, alus kepedulian teh dalem.
1: Nya.
0: Nandakeun peduli. Tanggung jawab salaku warga negara saling pikanya saling pika deudeuh
1: saling jungjung teh urang jeung
0: saling jungjung teh narek jeung saha deui atuh ucu katurug-turug cenah ayeuna teh bapa teh diancam pajarkeun teh bapa teh dukun santet bakal aya ninja cenah ka dieu Pak alah nasiah
1: loba teh dedengeun
0: ulah make jeung kana ku isu model kitu deuleuh loba kajadian kitu teh aya jelema ngulampreng teh kirim rejeki oge deuleuh pada neungeulan
1: disangkawe
0: nepi ka jadi main hakim sendiri pan urusan jeung nu bari wajib tuluy angay-angayan nya nu matak kada cing ati-ati deuleuh jang dina jaman kiwari cing asak sasar ipis lapis kanel tapel sagala rupa oge kudu neteh taraje ning sakamala nung tiklari mah paibukti nyukcul kalungan mah payuhangan mipit amit ngalamen ta kumaha carana deuleuh kudu malapah gedang sagala rupa oge kade ulah wae kangayakeun tindakan anu radikal ujang anu saeutik gedena ka mamala ka urang.
1: Hayo mitoha nganyang di
0: teungeuh. Nah, mitoha batur rek nganyang ka anakna ka hooh ka minantuna. Ka poekan.
1: Diteungeulan
0: nya. Dar diteungeulan desa ka ninja. Kumaha lamun aya kejadian kitu, apa dosa tuh teh Jang? Dosa kade.
1: Laras tuh teh wae. Urang mah.
0: Nya kitu teh atuh euy. Jelema ngaranna ge jelema.
1: Rupa kejadian
0: dengan kejadian di dunia teh mun sagala jadi
1: cuaca geningan
0: tapi eta euy sagede-gedena ayeuna diancam ku Lanina padahal pangeran mah tiba heula geus merebeja geus seolah-olah ancaman teh teh
1: nya
0: merebeja jelema anu buraung bedegong anu teu nurut kana perintah Allah bakal digebluskeun kana neraka jahanam nah da sugan kireum sugan aya muringkak bulu punuk
1: sugan
0: kasentuh hatena teh henteu nya ayeuna karek diancam bade Lanina geus sing paruringkak bulu punuk eta mah kajadian cetek
1: kecil
0: ieu mah kiamat kiamat ieu mah geus dibejaan bakal ancur dunya teh
1: nya akan
0: bener heuh nah da hare-hare
1: hare-hare we geuningan
0: heuh tah nya kitu cai atuh heeh lah naon Anggus panggal teh acan kalanan.
1: Ada cat karimakuan merendah di teh. Ya ngari
0: necek pak. Sida walamu atuh dah ai nu dijieun panggal anu dipuihkeun deklit. Araraneh nya euy da hare-hare geura pek pikir ku jeung. Da teu nyambung atuh. Heeh.
1: Ai lumuihna teh kotok.
0: Eh, ampun, ai. Apa di dunia teh tilu papasangan cenah lain.

0: Teh bikin sinen, alok, plastik, tuh. Ya, tilu-tilu cik lekuknya.
1: Tilu-tilu, benar. Bener, Ait. Terjauh di tilu-tilu.
0: Ya, Ait cik lekuknya.
1: Bagja, cilaka, jeng pitak.
0: Tuh, Ait, Aket, jeng karung. Tilu-tilu. Alah, ampun.
1: Tilu-tilu lu pandina satoge monyet surili jeung si Abah.
0: Heeh, dunungan awewe, dunungan lalaki babu, cung. Ya cing ge. Tilu. Heeh, tilu. Bener sama. Ya. Tuh, cing. Tilu-tilu nu beunta, nu peureum ewon, teh. Tilu-tilunya.
1: Tilu-tilu anu ngora, anu kolot, jeung burut.
0: Aduh, ada yang karus di sana. Aya nu hilap teh kasamat yeuh.
1: Saha, Kang?
0: Hah?
1: Saha?
0: Bill Clinton di Amerika. Sok kaliwat wae teh mah euy geus urang.
1: Kang, hiji deui.
0: Ya.
1: Kaliwat teh kopi anan. Heeh.
0: Dewek hayang euy jadi kepala bulog.
1: Heeh. Akang, sugana teh parenggeun atuh.
0: Aing.
1: Cita-citana mah gede wae
0: dina hayang. Gede cita-cita teh gede euy lah.
1: Kepala bulog, ningamun kepala gonok deui.
0: Alah. Clear pendra. Barang nuju raos magan sapraptane pun ieu Resi Drona kairing para Kurawa citraksa citraksi dumarsa parto maro wiru paksa daro citra citra daro citra somat citra yuda. Cepot ulah kaget cepot.
2: Duh beli itu
0: nyong.
1: Satu ngalet kan.
0: Pak ha. Aya menak cegekan ka dieu tuh.
1: Ngaleut itu geuning. Barang kirim.
0: Aduh, itu, dulu meuni ngaleut kitu aya naon euy itu. Para Kurawa. Awas tingker ieu lemur si Semar badanna aya imah si Semar. Bisi aya nu ngejat. Iya. Keuneuk mang nu rek ka jero mah. Siapa ulah kaget ya.

0: Semah kabeh hatur Ulan.
1: Semah kabeh hatur Nun.
2: Hang syukur sagede sering maroy.
1: Sae.
2: Tiap dikit tekan tun. Ah, syukur da walah sagede sering euy. Sae kula tiup.
0: Aya naon ieu
2: bulan? Ke tenang.

Warga Dahlia. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: Semar Badranaya Astajinga Dawala kaget kusumping Nayir Rasidruna. Oge Aswatama. Punirahangan dika. Aduh ayah anak. Tapi noda mengahaturkan semah katuran rawuh ke penyupan jenengan juragan sepuh kaulan nunu kawasa. Pembagi Semar Badranaya ditarima kedua lengan kencak katuh simpen pulungi hati pun dihimas takah. Ya abdi ge teu kantun kulan.
1: Ti abdi ge teu kantun. Hal syukur euy sanggeus sing euy.
0: Sae. Lain eta basa.
2: Geus eueuh wae sopan santun
0: teh kan. Eueuh wae sopan santun teh.
1: Naon sia sirih hareu wasar kitu?
0: On teu kulan.
1: Ini pikeun saakan sainum nyana.
0: Atuh teu pidodo mangahaturkeun sumah katulan dawuh eta teh tuang putra anak. Anak aing mah teu caludi.
2: Anak aing geus kucol.
3: Diterima Semar Badranaya.
2: Lain ka batur
0: bisa. Lain euy ka anak batur nyebut caludih goreng patut ari anak manehna. Sarua ae maneh anak manehna ge teu didangdaran mah pegek.
2: Lain kumaha pikiranana dornanya kan?
0: Lain eta anehna teh nya da aya anak anu goreng aya indung goreng patut anak kasep. Model cucu Setiawati si Nongnong. Heeh, anakna mah kana rasep.
2: Karalus.
0: Da indungna mah jeung Nongnong jeung ah. Uh purianeunana, uyuhane uce daek.
2: Kada
1: milik
0: ka mah. Baik anakna masih bayu dan juga keramik. Dunga dibarengan yuk Kang Jajang gitu. Eta
1: teh. Heeh. Mana ngomong kenaon cepot?
0: Anta sin ieu abdi teh sareng Cidawala. Helah kun jeung bulan.
1: Aya pikeur saeun naon ieu teh mun ieu wae sisi abdi teh sieun.
0: Ka mana pamajikan ilang euy? Biasa we sieun nuju ka pasar kitu ngiangkeun itu sieun. Hasil malawi ja kaya-kaya ning kacang panjang. Roay. Oh, atau sekali-kali mah ke sekali mah kirim.
2: Kang, hayang dikirim dah.
0: Rupina upami engke ka payuna sieun upami parantos terang kieu mah seneng kana lalaban patang ka suap di sieun. Dipasihan ku abdi tungtung deklit.
1: Tong kemana ka pas yang ngomong teh?
4: Tutup caumat aya.
1: Kieu ye mar. Kaula teh meunang beja tinu meunang dipercaya. Tina beja iya timul beki dia beki yakin.
2: Nyata meren.
1: Yen iya di negara turta di negara mana wae bakal kejadian
2: bencana.
1: Bencana alam bakal melipat ganda. Tak iya sagara papa.

dilelepah dieu maneh oge kudu milu tanggung jawab kana ieu kajadian bisa ngumpulanan. Sabaraha juta lamun juta atawa miliar jalma anu bakal korban ku ieu. Nyaeta lanina teh

0: ano? Ambot. Lapit ka kito, eh, Dora. Ayan. Na... Mm-mm. Di na alam globalisasi ni kami kasi kita iik dengan kuen mo ni.
1: Rupa-rupa.
2: Nah, dari mana siapa yang sering kenaik? Daing magas biasa gitu.
1: Tiga ni cocok gaya tu.
2: Kawas itu cocok ke karojong ayang duduk kena seni teh. Angko hayang dipajukan si teh.
0: Nya hari abdi bajukeun yang ngaleg-leg duitna anyeun. Ane marseni ieu teh euy. Pamoe dibawa ka luar negeri mah ning. Hah. Manehna mah cara reubeuh mah. Hah, biasa nek mah dipenta jeung dititah.
1: Sing sabar we, da urang mah geus kieu.
2: Maksud teh kumaha nun? Ya, dewa datang. Entong boro kajadian di jagat raya Pramudita anu bakal datang teh bisa warga mah geus leuwih ti heula kawasan dari muka teh geus ngamuk.
1: Bismillahan di sawarga mah.
2: Batu-batu nepi ka raceng. Walirang-walirang tina kawasan dari muka. Dewa-dewa geus loba nu ngungsi.
1: Loba nu gering
2: dewa. Loba nu gering widadari oge. Geus para reot.
0: Duh, bengnya nya euy udah dari sawarga para reot.
1: Ada widadari ge bener jelema tuh Kang.
0: Sing geu walah yang nyaho sia. Naon? Naon bedana hui jeung awewe? Mah mun ieu teh keur dinas, ieu teh keur ngadengekeun lain da terus singan heula geus geun. Ilang geus lalanan.
1: Gede salah heula.
0: Keneh dinas-dinas. Nyahui mah atuh hakaneun ari awewe mah kawineun lain belegug naon atuh ye dengekeun geus lain ari hui mah deuleu di daguan peotna da puguh amis ari awewe mah di mana geus peot teh diserahkeun heeh ngan si Ana we nu teu dikerahkeun teh heeh ampun aing
2: jadi Astra Jinga anu bakal nyalametkeun jalma-jalma di alam dunya. Anu bakal kena ku ieu kajadian lanina teh.
0: Ari lanina teh da wala anu dicaritakeun ku Sileung teh. Heeh, bakal tilu kali lipat kajadian nu ti heula. Boh banjir.
1: Teu rasa meter ayeuna jadi 3 meter.
0: Uluh. Jelingan teh dewek kudu ka sawarga.
2: Heeh.
0: Naon cenah maksudna?
2: Dupi maksudna pun anak kedah di kasawarga gende kieu ieu jadi wayahna ieu mah blak-blakan entong make jeung ula olo ieu moal mah ula olo
1: moal basa-basi
2: moal aya basa-basi langsung ieu mah Astra Jinga teh da perintah dewa langsung kudu dibawa ka sawarga pikeun pitu maleunana teh Astra Jinga kudu digebluskeun ka kawasan dari muka
0: uluh ya gusti
1: nasiban akan geganu
0: rupi kaki hanya ingin nasiban dulu
1: nasiban akan khawatir akan
0: ingin kawewe tepayu
1: tamah rejeki urang
0: makin rejeki kari-kari deca ina saja terhidup pake cuma
1: kawas kamehi dengen ya kan
0: itu kari saja jarakun jeng entong
2: entong cerik pot entong cerik
1: nah tidur cerik lagi mau sedih
2: lah mau sedih dina cerik nah oge maneh cek pikir ku maneh
0: naon neng
2: sana jantan dipake tumal oke maneh teh bakal paeh cepot pikir ku maneh nah mending maneh paeh teh dilantaran ken gering tumor kanker
1: kanker jantung darah tinggi
2: pek nah mending maneh paeh teh aya guna
1: aya manfaat
2: aya manfaat nah pikir kasar macan sararea ngahadang iya badai lanina ha wayah na
0: mahal
2: wa. Aduh ayana.

0: dewek tiba gelap kurang kumaha. Lamun jaring ulah kapihlaan ku panon poe sujud. Tayeuna geuning karasana ku si Ajang. Tah gini, ah kitu Semar. Gedean hate si Cepot. Wayah nawe atau ah kaitu kasa warga lain hayak naon, lain hayang digebruskeun tanyakeun ka dewa naha bener ieu teh.
1: Lain ngajurung laku dulur mah.
0: Nya heuh perlu jeung kuring ini kasa warga urang mermanakeun kaitu nya jeung teuna. Ish, nah ari maneh dola? Ieu teh heueuh dulu.
1: Lain banyol.
0: Lain banyol. Mimiti sumping na dewa teh ka astina. Nu eta ka urang astina mah percayaeun dewa teh.
1: Geuning ka ajangan dewa.
2: Jeung rada nyaah we
0: ka. Jeung rada nyaah we urang ka urang astina mah deuleu.
1: Beda meureun ka dinya
0: mah. Udah loba panyogokna ti astina mah.
1: Loba
0: leuleureunna.
1: Loba asup ka ditu mah.
0: Loba asup da urang astina mah kitu, kadang-kadang nu salah dibenerkeun, nu bener disalahkeun.
1: Heeh, kitu.
0: Gitu aya pangabutuh karakara ngogo ngabatur teh. Heeh. Itu butuhkeun mah ah teu sirikna. Disepak. Heuh dewek oge ieu korban PHK dieu.
1: Bener PHK kieu teh Akang eta.
0: Di PHK dewek teh ti pabrik Uut.
1: Aduh. Di nu teh di PHK lagi lah moal beunghar teu dikawe di pabrik Uut.
0: Alah ampun cing. Kumaha Jang? Haling ah abdi nu nyarita bapa mangkare bapa mah. Cing, nyawa aku mah tanggung jawab. Aina bapa nak lah aku mah masrahkan. Nyawa kena kapun anak kasih dawala jeng.
3: Wayah nak pasrahkan. Lancik mana dola?
0: Wayah nak dawala.
1: Ulah baha.
0: Bisi hayang gak ayak ganti nasi Cepot nih anganu gelo. Kekubaran dia kukut.
1: Atawa kukut. Atawa kukut mangacin
0: sono. Hayu ku kitu teh mah kulan. Ieu kasauran salira teh memang kahartos pamaksadana mah bade nyanak pun lanceuk ka sawarga. Sae pun lanceuk dicana kana ka sawarga maning loka nanging da puguh abdi teh ieu teh warga nagara Amarta. Ya. Ayeuna warga nagara Amarta teh beh dieuna nu caket jeung abdi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat,
1: Bapak Bupati.
0: Bapak Bupati, Bapak Gubernur.
1: Murukan teh.
0: Beh dituna pupucuk pamingpin ais pangampih papayung nagara.
1: Tenah.
0: Ari ujug-ujug abdi dirigdig di cana ku salira mah abdi teh asa goreng patut kasebutna. Hiji rakyat ayeuna ujug-ujug dirigdig ini. Atuh salira panuhun cing tiasa hormat ka pamarentahan abdi. Saolah-olah upami ayeuna abdi ngiring ka itu teh agan teh sarua jeung teu ngajen ka pamarentahan abdi.
1: Laras.
0: Sarua jeung abdi teh aya nu boga sareatna mah heuh nagara jeung pamarentah abdi.
1: Ulah nyepelekeun segala rupa
0: ge. Beh dituna nu kagungan abdi-abdi sadaya ulah nganggap remeh ka abdi kanu leutik teh. Ulah dumeh kanu leutik.
1: Sangeunahna we.
0: Ulah sangeunahna ngayakeun tindakan teh mangawe eta mah kedah neteh tarajen nincak kamalanung ti kelari mah pay bukti nyuk curuk kalungan mah pay wahangan mipit amit ngalamenta tipis lapis kana tapal malapah gedang disebutna. Alus teh teu dawala euy ngomong kitu teh. Memang kudu kitu aing ngomong. Ngan dina lembah dieu dunungan maneh teh Arjuna Yudhistira Bima Nakula Sadewa cing meuri saha cing?
1: Cing murid saha?
0: Cing. Da lain murid Mang Warongi teh teh lain. Murid Dorna.
1: Lain murid Aki Ibrahim.
0: Geus kaceluk ka kana dewe kalau ka kajana pria kajampering angin-angin ka koncana mancanagara ieu Dorna guruna.
1: Murukan teh guru.
0: Para ratu meka yungyun para menak meka serap kolot ngasih budak era deungeun-deungeun meka deudeuh tu.
1: Para raju.
0: Geus jadi sabibir hiji kan ka panawati murid Dorna.
1: Kabeh ge hurung nangtung siang leumpang.
0: Nepi ka jadi jelema hurung nangtung siang leumpang buru di juru buru di patong layar di tengah imah buncir di tempat duit teh saha cing guruna?
1: Rik, da lian ti ku eyang atuh.
0: Sok, dek mengko ka mana curug teh? pasti karena dada emang. Karena dada dorna. Karena dada komayana.
1: Muatek kitu nunjukna teh.
0: Tuh. Saha cenah meureun guruna panawa teh, saha guruna kurawa teh nepi ka mararaju jalan leneng bala leunghar. Curug dada. Nah, lalu curug teh bakal mengkol kitu kana hileun. Curug batur cenah moal.
1: Lamun teh kaeyang
0: teh. Tek pikir. Nepi ka panawa beunghar, kurawa beunghar teh sugan curug batur teh mengkol kana ti kocok lanjeung.
1: Kaeyang meter.
0: Kadorna curug teh mengkolna, bot.
1: Geus jadi
0: kaeyang.
1: Geus mah geus jadi sabiwir hiji murid eta mah.
0: Geus jadi sabiwir hiji eta teh murid eyang.
1: Murid eyang mah eueuh nu
0: gagah. Kabeh oge jelema teh kumaeyang ge.
1: Eueuh nu gagah murid eyang
0: mah. Eueuh nu gagah murid eyang.
2: Nih ada ngetak gore ini nih.
1: Meni gemes ya kan.
2: Lain batur mau beki kolot ke beki pikarunyangan. Taubat imam kalah beki pika iji deun.
1: Beki kolot
2: cik ini dina kaset itu rek rek iya rek sadar. Dina kaset.
1: Kaset harus anu tiheula aja kan.
2: Dina kaset nu tiheula mana geus tobat-tobatan teh nah hari ayeuna.
1: Ayeuna geus teu ceuheuleuh
2: kieu. Dasar jelema ngaran jelema teu tercik dek oge.
0: Heeh. Tak kitu.
2: Cumuhun eta oge kahartos ku abdi. Tangtos kulan. Panawa kurawa teh murid salira curug batur teh da moal kana cucunguk lunyukna teh pasti ka salira. Ha geuning eta nyaho.
1: Eta geuning apa?
2: Tadi asan dia kedah we kulan mipit amit ngalamenta mah.
0: Alah nah loba teh cecok.
1: Punur hayang katingali punuk nya Kang urang
2: teu salira oge atuh abdi-abdi sareng pur lanceuk bade dedeheus ka itu ka puseur dayeuh ka Amarta. Bade nyuhunkeun widi wireh abdi teh dipunut ku dewa entong make jeung ngalilakeun waktu bisi ieu lanina teh kaburu datang
4: ditong jawab kabeh sayang
2: atuh gentos ae lanina teh
0: kunaon
2: la la la la la la la la la
0: aja gelon
2: aduh ulah heureuy teuing sia teh jang aing mah keung ieu kajadian teh nah keung kana diancam ku pangeran bakal kiamat
1: bener Kang tapi heueuh aing ku kitu teh mah Kang
2: pek
1: diancam ku jelema macan puguh nya Kang
2: diancam ku jelema macan puguh ah dah masina jelema nu lagi nyambut umurnya
1: cemburu jadi Kang
0: wayahna ayeuna semua tiasa upami kitu mah kulan da abdi ge gaduh harga diri. Upami salira bade maksa ka abdi ngarasan dieu eta teh ngalanggar hak asasi.
1: Ngalanggar HAM teteh.
0: Eh. Kamana ka arep sia ngomong ge? Teu nenyo ieu asu atama saha? Teu nenyo ieu dorna saha? Guru besar aing teh. Si asu atama dosen.
1: Dosen sok kajeblak dina koran teh
0: weh deui atuh. Sakadeung ge si asu atama tarik dijenengkeun jadi menteri dalam teuing.
1: Jadi kepala gorok.
0: Cek aing oge. Wayahna, wayahna.
2: Moal tiasa kulan.
0: Tah cecengir asa teh.
2: Cumon da abdi ge gaduh harga diri atuh sanajan nya ge jelema sangsara balangsa kulah dikitu-kitu teuing we ulah dinya nyari teuing. Ay ay. Aswa tama.
5: Ulun.
0: Naon sia teh kelas seuri di aswa tama?
5: Eta ninggal kalakuan si Cepot. Sugan siun, sugan naon diancam gitu deh.
1: Sagede-gede jadi menteri ka babayang.
0: Sia. Ulah lalah wora deuleu.
5: Hayo, kaluar. Lamun maneh dek mertahankeun dina harti hayang saling hareupan jeung kaluar asu atawa.
2: Sana kalua atau kaula pangeunan.
5: Heuh, teu naon. Muli seukeus sia teh jeung teh. Nah, aing ulah salah.
2: Sana ulah salah atuh da. Salira teh dijen tolak ukur ku batur teh kitu cenah digawe
1: jadi satu diperbaiki
2: naon maksudna ieu teh
5: dipodaran ku aing kabeh lamun geus jalanna
2: oh kitu
5: iya
2: sae nah akhirana abdi rek ngejat kitu nah memangnya hak asasi kuring salaku manusia tarik diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh dosen
0: Dumeh anjen guru besar ti jajar sokalima.
1: Dumeh rektor.
0: Aswatama dumeh calon menteri. Naon teh dalam teuing dari teh?
1: Menteri kababayan.
0: Baik. Atawa menteri kabuhulan. Lain menteri kabuhulan, kabulok gitu bujuring. Namo asieun keur kuring madawala. Sok. Dek, ngajak geuleuh sia teh. Upami salira bade maksa ka abdi-abdi bela diri. Aya hak moal sarua kabisanya kana dirina lintang ti dirina.
5: Bener sia tega lara.
0: Tega?
5: Pati.
0: Tega.
5: Kaluar sia.
0: Geuning jeung aing monyong lah. Ujang kadeh deuleuh.

0: kumaha ari maneh?
1: Ampun mah si Astajingga Sableng.
0: Di kumaha?
1: Jekuk teh cukang irung ditonjok hulu angin ditajung gigir digunting. Langsung kaluhur siku ngebledak kana cariham. Benang ku jurus lima.
0: Aduh itu si Aswata mah kurang rikat. Piraku eta diajar usik tileuleutik, diajar silat ti bubudak, diajar jurus tilelemut. Nepi ka teh bisa nakis eta gerakan si Astajingga.
1: Sadaya-daya.
0: Eh para Kurawa. Angin sitrak-sitrak si dumara siapa tu marowi rupa sadalu cita-cita lalu cita sumas cita udah mau kata wi kata mau kata jaja yu kata.
2: Timbalan timbalan hingga.
0: Ayo kepung waku play balap.
3: Bejaan Bapak RT, Bapak RW
4: dikepung
3: wayahna anu keur macul anu keur eta anu keur magawe deuleu calukan buru-buru dewek dek jalan nyawa gitu hayu buru-buru siap buru-buru ini.

0: sakasih ke ka itu ka di beja pabeja-beja atuh masyarakat tu maritis tumpak.
1: Lah,
0: sabedogna sabedogna. Nu pasul nu parang. Aya para kurawat di bubuhan.
2: Ya Allah,
0: kurang.
3: Taulah.
4: Aya bahan modar teh pupuku ye urang.
1: Guyub urang lemur mah
3: tuh. Nya ceuk aing oge. Ulah diributkeun teh kitu da aduh.
2: Udah mah mimitina tuh.
4: Musapi urang. Musapi urang bener mah deuleuh.
1: Guyub.
4: Rajin wani di lemurna. Aing ona mah tina garasina jauh ka di waninya.
2: Nya tapi aing rek lompat.
4: Heuh, aya sieun. Heuh, da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar teuing.
1: Masa terbaga pikiran
4: maka yang dibangsatkan nanti aing pajar kita bangsat bangsatnya jelema tuh aduh aswatama
2: ya
4: balik kanan kurang make jurus 1000 langkah 1000 ayo kabur kabur.

0: sikih ka itu ka di beja pabeja-beja atuh masyarakat tu maritis tumpak.
1: Lah,
0: sabedogna sabedogna. Nu pasul nu parang. Engga para kurawa dibuburan.
2: Ya Allah,
3: kurang.
0: Taulah aya bahan modar teh pupuk guyu urang.
4: Guyu urang lemur mah
0: tuh. Nya ceuk aing oge. Ulah diributkeun teh kitu da duh.
2: Da mah mimitina tuh.
0: Ilmu sapi urang bener mah deuleuh. Rajin wani di lemurna. Aing kana mah tina garasina jauh ka di wani nya.
2: Nya tapi aing rek lompat.
0: Heuh aya sieun. Heuh da sableng nu kitu mah tuh. Ulah lawar acing.
4: Kumaha tarap terboga pikiran.
0: Maka yang dibangsatkan nanti aing pajar kita bangsat, bangsatnya jelema tuh. Aduh, aswata mah.
2: Ya.
0: Balik kanan, kurang make jurus 1000, langkah 1000, ayo.

0: para Kurawa bubar kakawuran anu ngulon anu ngetan anu ngidu anu ngalir kabur di buburak ku masyarakat tumaritis.
1: Dah, iji.
0: Resi Drona Aswatama sanes mulih ka Astina tapi ka Amarta. Nyaeta kamadukara nepangan Arjuna. Malahan Arjuna oge penak di perjalanan sami bade katumaritis bade nyuhunkeun Astra Jingga. Kasranok di satengahing marga.
2: Ay, Aswatama. Itu sahanu lompang dia.
0: Gening itu teh Arjuna.
2: Aduh, pucuk dicinta ulam tiba. Aswatama.
3: Monyet naik di bere tarajenya.
2: Aduh, monyet naik di bere roti. Aswatama. Arjuna.
0: Geningan Kangjeng Rama.

0: ngahaturkeun sumasungkem ka kunyuk panjenengan Kangjeng Rama.
1: Hag nuhun nuhun nuhun Arjuna nuhun.
2: Wilujeng tepang Arjuna.
0: Aswatama nampi rebu nuhun bade jengkar ka mana mah.
1: Dek nepungan hideup nyun.
3: Ngahaja kolot teh mah.
1: Kumaha sumah jalah sirikani cageur cu.
0: Sae kaula nun
1: Abimanyu incu incu kumaha incu
0: sae Kangjeng Rama
1: nuhun nuhun nuhun nuhun nuhun hay Arjuna teh ka mana atuh teh ka kalajengan
0: anu mawi bade katumari teh
1: ha benar benar benar benar benar.

0: cocok kasih
1: ayah ku kalasan sama aku pulang kah
2: cera geringan cek produk ngora mah pucuk cinta ulam tiba ayeuna pangih jeung nu jadi anak Arjuna di satengah king marga
3: bagja bisa papangih di dieu
2: dah kepinoda mangahaturkeun sima baktos ka hunyuk panjenengan Kangjeng Rama hag nuhun cuk nuhun cuk nuhun cageur sumana cageur
1: adeh
2: sae kaular sirikani kumaha sirikani sae kaular nu
4: ai cejuli da mah
2: hag syukur syukur syukur kumaha incu incu incu Abimanyu sae kaular nu ai Abimanyu geus sunatan kapan kapungkur ge pantos parantos kaulan nu oh oh pasana ngapsi ngadepok teh si robot ai ho oh oh
1: kira ku hilap deui
2: poho deui poho deui nya
4: pasana beudalang ganat mah aja
2: nya baheula teh geuningan basa eta teh geuningan naon teh pan naon ge ai kacapi suling teh cianyura tah oh basa mamah dasimah teh jeung didin bajurin nya walas kaulan ah syukur syukur
4: mandarita
2: ngahias ongkos cenah teh mamah dasimah teh ongkos
1: rajin eta mah oh eta mah
2: kreatif upacara ngadat nanti aya
1: aya upacara ngadat oge
2: Berlin Group aya
1: jeung
2: dina jae pamanana baheula nya capaka warna teh ngaranna teh
1: capaka gonok heeh
2: bade jengkar ka mana kieu kasep meureun hidep oge geus ngadenge malahan geus kasumpingan dewa atawa acan sabab ka nagara asina

0: di negara aslina hayang pangijeng Arjuna teh buru-buru panglewakeun si Asa jiga gara sangakeun ka sawarga Maniloka.
1: Garamikeun ka sawarga Maniloka. Aya ama datang ka Tumanitis mangaru dikepungkul jelema-jelema di ditu. Lain teu wani nyang hareup jelema nu sakitu lobana ngan karunya atuh.
2: Beda deui sepuh
1: mah. Karunya aye kolot mah asa asa jejeuhan.
2: Jeung cara tegaan di
1: sepuh. Teu tegaan, piraku masyarakat diteungeulan garape. Teu pinodamal kaula. Tah aye datang Arjuna mah, datang tuna ge Arjuna mah meureun nanda. Salah ku pamimpinna piraku make jeung kudu ngaroga hala ka Arjuna.
2: Moal teu pada ngahormat aye
1: salira. Moal teu pada ngahormat kadang-kadang pada nyuguhan. Nya,
3: teu pinodamal kaula nuhun. Sami kaula ge kasumpingan Eyang Indra ti sawarga Maniloka
1: geuning nya.
2: Satujuan eta geuning.
1: Dupi ka astina, aye nu datang ka astina mah Batara Brahma.
3: Oh kitu.
1: Tah aye ka Aswata mah langsung ka Undar Lautan Batara Beus.
4: Batara masuk.
1: Tak itu kasep. Hai anu ka Manurama cenah Batara ieu Batara Basukro.
3: Batara Basuki.
1: Hayo ta eta. Ta eta. Heuh bener.
2: Lamun ka sapala reja mah Mang Oyon.
1: Kitu.
4: Kucing ban.
1: Kasep.
3: Naon nama gumujeng anteu?
1: Itu si itu ngagoda wae. Cicing si ajaran empe ah.
4: Oh,
1: ieu jadi hebat ye.
4: Sopekeun bae lah.
3: Unyuk sumangga kaula nu ayeuna keneh putra dalem Arjuna sajalu mampah ka Tumariti.
1: Sopek-pek ku aman dilalajoan nanti kangannya nya.
3: Leres rampung daun tutas pangandika
1: brak.

0: mampakat carios ia Astra jingga dawala oge masyarakat masih keneh hayat ngajajar ngajararaga Semar Saprapura.
1: Iya, iya ge.
0: Datan nira tangga demam.
2: Loh, bola.
3: Naon?
2: Gunungan tadi dulu. Bartosan bapak berburu.
0: Datang nira tangga demam ewa pagulingan rana.
2: Bola.
3: Naon?
0: Buru-buru.
3: Wah, katu bejana na.
2: Loh,

Gloria. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

mandang setengah king marga, setengah king marga. Ingkang wonten ing alas pinggan ingat salah.

0: Nengah pandawanya anak Astra Jingga mandek setengah ing marga bundirah ngandika
1: Sastra Jingga abik kan
0: wayah nawe cepo dina lebah di maneh teh sasat bakal dijin tumapikeun kaslametan sarerea dijin parepeh sabab ieu kajadian anu bakal datang teh bakal leuwih rusak.
1: Mun kitu ieu dunya teh rusakna teh ku abdi sorangan.
2: Ya Kang, aya nu ngarusakna loba nu katempuan Kang.
1: Aya nu ngarusakna loba nu katempuan abdi. Nah, teungteungeun aya nu leutik. Nah, nukur di pentang, nukur di titah, sungut di beton.
2: Ya, di jen sasaran, nuletik.
1: Ngomong seutik, ditewak, ngomong seutak, seutik, dikerem.
2: Dikerem.
1: Pajarkan tebah, ya laten.
2: Jadi
1: bere
2: kebebasan,
1: nuletik. Jadi bere kebebasan, nuletiknya. Hmm,
2: ya? Nah,
1: lah. Jadi gagayem buk, bapak teh. Ya.
2: Sok, aja laksanakan, bisi kaburu murad, lain-lain.
1: Tadi makarek digelom.
2: Ya, ayo
1: digayem, dekak. Ayo digayem,
2: dekak. Sok, hitung-hitung permen lalu loli, ya, kayaknya.
0: Penas tikar sahyang tumampara.
3: Ya, ya.
0: Kitu kaayaan anak Astra Jingga dawala ngagayem kuncung Semar Badranaya nyata ramutna. Ngadak-ngadak liur karasana ku Astra Jingga. Leneng baluang mutaya papadana. Kulon asa ngadeketan wetan, kidul asa ngadeketan kaler, luhur asa ngadeketan hana. Itu kaayaan anak.
1: Eh, cepot kunaon?
2: Kan? Jika nu mabok.
1: Sirah nyeri kan? Duh.
2: Aduh. Moal jangar mabok.
0: Entong api-api cepot. Ulah nyieun rupa-rupa lesan panci keneh jag-jag maneh teh bieu teh. Kaula ge apa maneh teh tete alasan kamu plasi. Sangkan dipercaya ku kaula.
1: Kan? Aduh, agan nyep. Aduh.
0: Lami-lami Astra Jingga ngadak-ngadak ngagedean jangkung mutaya papadana malahan sirahna sasamet mega awak nandingan gunung-gunung anu gelede Arjuna dugi kap ngablesat kabur wayana Astra Jingga ngagedean.

0: Elah, aing jadi kieu ewon. Aduh, dulu itu. Nempok kahanap dulu itu. Aduh, lamun di sorang masa berhapoy under kalaut di dia. Tapi ku aing mangan ukur salengkah. Itu Arjuna. Oh, kawas sirum tiba beranting lompat.
1: Tapi kan ngabecir.
0: Seperti sirum dulu itu. Tadi dinya kene. Lamun aing nongeng mah dulu dicomot ku aing.
1: Dicomotnya nungka comot.
0: Heeh. Alah, sia.
1: Dek binasa.
0: Dek binasa kaing. Wei. Kabeh para pejabat negara Amarta anu teluyu jeung mekanisme ku aing sia. Eunuk-eunuk ku aing. Bongana siang aja nyeri wae kanu leutik teh. Dikaop ngomong sautak saeutik aing. Di beton sungut teh. Ulah ngomong. Sasatikeun mepene kana kasalahan araranjeun. Tong boroh hingga urang Amarta aing dek mancat ka sawarga di awut-awut sia. Urang ajar Arjuna beunang sia. Aduh. Ampun, astaga. Alah, dina dampalengan aing ieu Arjuna. Ampun, asanya kasih kisalak. Sok deh kumaha ina. Sastra jingga. Sastra jingga kula kampura. Kaula sasatuna waktu ye teh meunang pancen dewa sastra jingal ampun kula lesot keneungap cepot

0: karasana mewel teh.
1: Nyeri hati engap nyeri.
0: Dah rakyat oge kitu dulu. Ya, bedana rakyat oge nyawa. Ya, mandang kadiri batur tecing sarwa mandang kadiri sorangan. Engap na rakyat, prihatin na rakyat ya dulu. Ulah nganggap letik karaya tegening geus waktuna gede mah ieu aing buncir leuwih tina naon. Hah? Ku ayana bersatu antara pikiran tekadna ucapna lampahna manteng kana maha kawasa. Aing sagede kieu sok dikumaha ieu. Ampun ngabubudeg maneh anjeun. Nong torekin maneh anjen tengah dengeh kana aspirasi. Hah?
1: Rumaos cepot.
0: Maos cepot darik modal. Hah?
1: Penastiker sayang tumamparat.
0: Raden Gatotkaca ngadanguna jeritna Arjuna. Jelaran Raden Gatotkaca mah kagungan Aji Sapta Pangrungu ngadangu kana swanten Arjuna. Hingga ngablesat nyaketan ieu anu munutulung.

0: aing ka puseur dayeuh. Dek nepungan Yudhistira Bima aing sieun dijieun kasempetan ku pihak katilu.
1: Sae atuh kulan.
0: Deur nyieun karuksakan atuh bakal namahna mah sangsara meureun rayat.
1: Atuh tangtos namihan resah.
0: Namahan resah, namahan kaributan. Bisi dipake kasempetan ku pihak katilu teh nyata bisi ngayakeun tindakan anu anarkis.
1: Anarkis teu dipikahayaan.
0: Tindakan-tindakan anu radikal. Anu baka kaituna baka leuwih ruksak kaya nagara sabab pangeran tersepeun ka jalma anu nyen karuksakan di luhur bumi. Aing dek mabal we ka di jalan dek ka sawarga Maniloka.
1: Oh sae atuh. Oh
0: da itu tuh anu jadi pucuk gigirangna.
1: Dalangna teh eta.
0: Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh.
1: Ya.
0: Ku ngaing diawut-awut urang sawarga oge dina waktu ayeuna.
1: Sae.
0: Bari ngaliwat aing dek ka Astina. Dek nyintrek dorna sugane ngaceleng.
1: Ulah lengkah kapiceun
0: meureun. Ulah aya lengkah kapiceun.
1: Sae.
0: Bari rek mayar hutang ka nya ka Sari Jadi ah. Kakang Jajang.
1: Sae
0: atuh. Ka Coko Beusi. Aing dek ngaliwat teh ka nya wah, dek nepungan konco-konco. Hei, sajumlah dulur-dulur kula nu laleutik. Dina lebah dia kade ulah kaismen ku pihak katilu kulantaran kula dina waktu ayeuna ngagedean. Bisi dijen kasempetan ku pihak katilu. Kalayan cing waspada bakal datang badut-badut politik ku ayeuna aya kieu teh. Nyaeta bisi dijen kasempetan ku pihak katilu deui ongkoh. Nyaeta pahlawan kaburangan. Heuh, awas cing ati-ati. Moal aya realisasina perjuangan urang lamun ka hadang ku jalma-jalma atawa ku badut-badut politik. Anu make kedok reformasi mun ceuk basa kiwari mah. Oh, awas waspada permana tinggal deh. Wong sawarga

putra Jingga, putra Semar nomor hiji. Ia eta parantos ngagunakeun aji tiwi krama. Sadayana raja-raja teu aya anu mengge.

anu mampah ka sawarga Maniloka. Lawang sela menangkep ngan ukur ditonyok amurasut kitu kayanana. Kasarios. Ieu resi narada ngempelkeun para dewa yen yakin bakal aya karaman ka sawarga. Diantawisna Batara Indra, Batara Bayu, Batara Basuki, para dewa sadayana di masing-masing tempat. Sementawis widadari disumputin. Sapamendele pun para dewa sadaya tindak kendengane pun dermayon Adria. Sangat cuaca pelaluman kan ayah rupanya. Blok, blok, blok, blok, blok. Ayah kumpul.

0: lara dan nyaur para dewa sadaya.
1: Kunirah ngandika.
2: Ba, ngaturkeun sembah bakti si Putra Batra Indra.
3: Ba, Putra Batra berapa, ba?
2: Putra Batra Bayu, ba.
1: Putra Batra Sambu, ba.
2: Putra Batra Basuki, ba. Ngaturkeun sembah bakti si Panjang Panjang dengan nama ua.
1: Kaulah tiang patuh,
2: kulah yang temboro.
1: Nuhun, nuhun, nuhun dewa-dewa.
0: Kieu kasepurwa di haturanan lingih, kempel di ieu tempat.
1: Anu aya patulap.

0: Dari mata turun ke hati, gosya semetinya. Oh, dulu itu menipah burantak dewa-dewa. Waluh, tina hempak berbayak sate menirat celeng anu ngulon anu ngetan anu ngidul. Oh, itu narada. Oh.
1: Kagebrik
0: waing sarwawe jeng bancet tina galeng. Kagebrik genjene pikarat celeng gitu. Wah, diawut-awut ku ngaing. Kagok ngaing urang sawarga. Anjin anu jadi bibit rurujit inung rurusu.
1: Biang kaladina.
0: Anu ngagugu ka maneh nu weureus seubeuh.
1: Bener.
0: Deuleu nu teu weureus seubeuh mah deuleu kalah ngagogoreng ayeuna.
1: Murukan teh kitu.
0: Marukana kumeng. Ngeleketek ngaing nu leutik. Ulangannya nyeriteuing ka nu leutik teh. Sabab naon? Doa nu bakal dijabah teh deuleu jelema nu didolim.
1: Bakal temus teh eta.
0: Montong ngadarolim teuing ka ngaing teh. Moncong ngahina teuing ka nu leutik teh. Doana dijabah sia wewelek. Ngabararong pagawean teh. Komo dewa-dewa mah keujeung hayang disemah-semah sagala.
1: Abong diantep.
0: Ah, sia. Kedaulatan sapinuhna aya di tangan ngaing ayeuna. Pek. Lamun teu ngadenge kana aspirasi aing awas sia. Dewa-dewa sadayana lalumpatan anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngawer datan niratangga deman datan niratangga deman ewu pagulingan.

0: Kakang Badranaya ulah kaget ye kaula.
1: Kagening, wilujeng sumping raja Triloka. Semah kapihatur ka unyuk mang. Nuhun dawala oge Kakang Semar.
0: Kalayan hapunten ae ku katamelaran kaula.
1: Ah, entong make jeung hapunten hapunten.
0: Kalayan kaula teh bade munu tulung.
1: Tulung naon?
0: Itu tuang putra amuk-amukan bari jeung awakna lir gunung anakan.
1: Jang.
2: Bang.
1: Hay gunung sok anakan.
2: Ah, nya tangtos we da sarua gunung ge aya awewena.
1: Guru gunung sih taranakan. Jeung saha ai gunung kawina?
2: Jang jeung gunung deui. Gunung ieu gunung, Pak.
1: Iya. Oh, aya paribasa geuningnya itu gunung ieu gunung diadukeun ngebeledung. Itu punung ieu tumung ngarebutkeun termos.
2: Nya. Nya. Aya pan awewena gunung lalaki.
1: Bayangan aya gunung Masigit.
2: Ya panjojo doan.
3: Gunung Gulis.
0: Jadi maksudnya munutulu jalaran tuang putra amuk-amukan tah.
1: Hayu amuk-amukan teh saha?
0: Astrajinga, Astrajinga. Tepino aya Astrajinga teh naon? Ya putra salira kelanan aya Astrajinga teh salaku naon? Rakyat,
1: rakyat. Aisyah Astajinga teh aya kagableg eueuh.
0: Bujeng hingga Astajinga pan bapana ge sangsara kitu tah.
2: Boga mesin jahit teh ke dijual.
1: Ku sangsarana dewek aya perhatian ilaing ka dewek bari jeung komo ka dulur.
2: Nya, setahun sakali masugan sok ngirim.
1: Ku dewek teh geus dicontohan dewek misahkeun maneh jadi jelema sangsara ngan cikina pasir kamiskinan aya dina gunung kabingungan teh naon ngajauhan si lain ngangkat harkat darajat si lain lamun dewek mentah gawe di ditu disebutna nepotisme
2: murukan teh kitu
1: tapi si lain teh mikir
2: eumeuh perhatian.
1: Kalau beki ngeunah di jauhan teh.
2: Kalau beki ngeunah
1: di jauhan teh sia. Ya, ada
2: modalan. Lain cacakan ka dulurnya wa, komun ka batur.
3: Teu nyantep rampang geu pamah lantang ka panah.
1: Lain teu hayang dewek teh dulur. Ngan pikeun ngangkat harkat darajat si lain, tapi anu diangkat harkat darajat si lain kalah samena-mena samemena.
2: Ngajaga wibawa teteh.
1: Ah, aing nu bae rasa diantep. Rasa maneh diantep.
2: Bener
1: teu sempet. Nepi ka kaluntalunta poho kana teu mah wadi, poho kana janji.
3: Rasa bebas.
1: Boga rasa bebas, marukana moal nuntut beureun. Ulah dianggap bodoh rayat teh deuleuh, geus kritis.
3: Geus ngalartos
1: wae. Kudunya ceuk nyana kudu lain ceuk lainna, ari si lain. Rumaos, rumaos, rumaos. Kudu tanggung jawab deuleuh.
3: Ini papagahan cukup ku rumaos,
1: Bang. Nah, teteh bapa teh wanihan kumaha lamun ditewak? Ah, paduli teuing. Ada
3: tanggung jawab deuleuh hay, kolotea.
1: Ieu mah lain rakyat ka pamimpin, ieu mah dewek Semar kanu jadi adi kabejaan.
2: Pribadi eta mah.
1: Pribadi dewek teh. Nah, bapa ka batur guru teh rayik kitu. Heeh. Atuh nalain barang penta bapa teh tiba. Ah, cucungin sia.
3: Kana menta
1: wae. Kana menta wae. Atuh bentah ka nyaheuk urang samat.
2: Dinanya mah jadi kuasa sorok kolot dua.
1: Pan bapa teh boga anak teh ledang nyamat.
2: Boga anak teh ledang dina gula
1: kopi. Numatah dina lebah dieu batara guru. Anjeun teh hiji pamimpin pikagaran ge Batara Guru, ai Batara teh pinter, ai guru teh heueuh. Naon? Abdi sarerea.
2: Nya, tukang ngadidik.
1: Cing jadi guru sarerea. Hartina teh cing jadi conto anu patotos.
2: Cing jadi tuladan.
1: Lamun kalakuan si Leing Goreng ye, halo dosa taun lantis kuhunan sakali paribasana.
2: Iya. Kitu bae.
1: Beda jeung sato jelema mah yeuh saperti anjing buduk di jarian paehna ngan ukur samat bilatungan tapi jelema mah sajabana teh bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan.
3: yang balitungan abah.
4: Urang getereh di
1: balitungan. Pan urang getereh di balitungkeun. Ay.
3: Murukan teh kirang langkung 5 menit deui meureun.
1: Murukan teh mah ka balitungan 5 menit deui geuneuh. Murukan
0: Tepinodama Kakang Badranaya
1: sok. Lain ngalung harti silengkur di gentingan dina lebah dia gera balik ka asal silai. Karena kasangupan ilai.
3: Karena kabersihannya uah.
1: Karena kabersihan deui naon salaku manusia hirup dalam dunia teh naon ulah hayang di dewa dewa wae cucung gisa teh.
3: Nah, mari geus ngambek teh kitu. Padahal kula
1: Kula musik gula kau. Ya udah keur macan anakan.
5: Geus
1: macan ucul kula. Macan ucul maksud teh teh.
0: Kopi dama. Jadi aspirasi ya teh kudu cepat tanggap ilah ibu
3: kena hengal ditanggap
1: panas na kawasan dari muka teta panas na hati lanjang mah hati nulutik dulu
3: bukan
1: para ranas kabeh kain nate dulu
5: ngakolah kabeh itu
1: jelamatnya mikir durukan hukut
3: mikiran daharin oge
1: tah kari anjen buru-buru ngagunakeun lengkah anu konkret proaktif kumaha cara jeung katangtuanana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernagara kalayan anu leuwih demokratis
3: menuju kana positif wanya.
1: Kapan cita-cita sarerea teh nyaeta nuju kana era tinggalana napi naha atuh ngadon titeuleum dina landasan anu leuwih jero itu kumaha ai yeah. Beti baralik abong kena memeh ieu kajadian teh deuleum maleuli akar dibalikeun ka luhur nya tawe meureun kieu
3: nya totonena mah leuwih ti heula
1: totonen pek gera introspeksi sewang-sewangan
3: gera mawas diri
1: sing inget yen cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana
3: yes gera marawas diri tadi
1: nya tah pangna kajadian kita lain si astal jeung enggak dosa si lain keneh nu ngawut-ngawut teh tuh rumah tak tau ge kemang tineutik sirmarasari tutup lawang si gotaka ucu hapunten tina pihak kalepatan

0: 107.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Hoyang Golek Dahlia, akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri pada Allah.

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya tiga. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah betis. Asal nampaknya betis orang, error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas. Asal nampaknya rambut terbuka, error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Di mana nih?
2: Visip Unri.
1: Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Visip Unri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Nah, lemah-lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil, hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah, somat itu cuma pandai ceramah aja tuh, bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran 4 tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 km. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko. Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekanbaru 2008, umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan ustadz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan. Nanti rezeki murah, kalian jadi orang, dikejar-kejar perempuan. Satu truk ngejar kalian. Serius saja. Itu Pak orang apa lembu, kata dia? Orang lah. Saya aja yang tak ganteng, hitam kurus kering begini, 17 daftarnya. Masih saya simpan lagi. Si Anu. Itu bukan pacar. Yang ditawar-tawarkan orang, semua saya tolak. Padahal buruk saya ini ya. Rambut pun tak ada, gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, apa dicemaskan? Ini baru putus galau. Dingin lontong di depan. Lewat saya. Ente kenapa? Galau Ustaz. Galau kenapa? Dia minta katanya kalau abang hijrah berakhir hubungan kita sampai di sini. Makan lontong. Nanti ente jadi orang, dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok 5 tahun akan datang. Di mana Pak Ustaz? Mana saya tahu. Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi kok mentalnya down begitu. Saya aja baru duduk 5 menit di kantin, berapa perempuan banyak lewat situ. Lewat aja. Pokoknya setelah kalian berhasil, yakin pada janji Allah, maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Iya. Ustaz sudah nikah? Belum. Mau saya carikan? Bolehlah, tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Iyalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Nah, saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Jangan kau cari terlalu cantik. Karena kalau kau terlalu cantik, nanti kawanmu berbisik, pakai pelet ya. Jangan kau cari terlalu jelek. nanti malu kau bawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok agamanya baik, jilbabnya panjang, ngomongnya tak banyak, maka dialah pilihan dunia akhirat.
3: Ustaz,
1: jadi ustaz yang ini aja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi gimana ustaz? Tanya dia, bawa dia ke rumah saya, jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok, kupinang dengan bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz, kalau tak sesuai, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Sudikah engkau menikah denganku, tapi engkau akan menjadi a second woman. Kok second? First, second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amak den nan patamu. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia perempuan pujaan hati belayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa, emak dia siapa, ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat thayyibah Allah, lalu kemudian kita merasa kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah, Mas Bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji, mobil besar, rumah besar, kebun besar, bini besar. Datang ibu tua renta, "Nak, aku enggak bisa puasa Ramadan, Nak." Kata Ustaz Somad, "Kalau enggak bisa puasa bayar fidyah, Nak. Satu hari tiga kali makan fakir miskin 50 ribu. Mak gak bisa puasa dua hari, minjam 100 nak." Apa kata si anak? "Tunggu ya mak, kutanya biniku dulu." Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustaz. Ambil kompor, hidupkan, letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan 5 menit, berarti kau kuat untuk masuk neraka jahanam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki yang perkasa di hadapan Allah, tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fa sammal jannah. Kau urus tapak kakinya, kau dapat di surga di sana. Oleh sebab itu, berapa banyak orang berhasil, tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang, belikan makanan, belikan pakaian, senangkan hatinya. "Kami belum kerja Pak Ustaz." Bawakan transkrip nilai, "Mak, ini nilaiku." Dia pun tak tahu IP itu berapa, tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan malu. Cina-cina tua tak ada lagi rambutnya, dibawa ke mall oleh anaknya, disuapkan. Saya heran, kenapa orang Cina ini di mall Malaysia yang besar Kuala Lumpur banyak orang tua disuap anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki, kata dia, memancing rezeki dengan orang tua. Oleh sebab itu keberhasilan kalian adalah karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak, doa orang tua akan mendukung. Khamar merusak, pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan, bagus. Ada jamaah di FISIP, bagus. Ada jamaah, apa jamaah? Berkumpul bersama, sholat berjamaah, baca Quran berjamaah, iktikaf berjamaah. Buatlah komunitas ini supaya kalian terjaga. Kalau Ustaz ngaji, Ustaz Somad, judulnya Tabligh Akbar, pengajian Yasin Akbar. Tapi kalau anak muda lain, apa kajiannya? Sat Night. Hadirilah kajian pecinta hijrah, Move On, Al-Quran, kunci kebangkitan ekonomi, Maghrib mengaji, Talk Show, Iktikaf, Ikhwan, Akhwat, Tahajud, Muhasabah, Solat Subuh berjamaah. Datang solat Maghrib berjamaah, lanjut kajian sampai Isya, iktikaf tengah malam, sampai solat subuh berjamaah, langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00 WIB Masjid Raya An-Nur, Ini siapa ini? Ustaz Muzammil Hasballah, yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut, berselimut sorban. Ada pengajian. Pokoknya di mana saja ada pengajian, datang untuk menjaga diri. Narkoba, zina, pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan, ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi. Narkoba dia selamat, zina dia selamat. Tapi ada satu lagi, apa dia? Kenakalan intelektual dalam bentuk sekularisme. Sekuler, agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab, mau pakai bikini, sama aja. Jenggot kata dia tak penting. Apa tuh berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama aja kata dia. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mau makan tangan kanan, bismika Allahumma ahya. Kalau ketawa berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu hadisnya dhaif Pak Ustaz. Oke, pakai hadis dhaif. Bismillah. Mau tidur malam, bismika Allahumma. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk WC aja diatur Islam, apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma tiga: lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma tiga kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di Masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih, tanggal merah, hari libur. Besok libur lagi. Harpitnas, hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung, singgah ke masjid. Mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid. Keterangan, kencing, kencing, kencing, kencing, kencing. Singgah ke masjid kok cuma numpang kencing. Alhamdulillah, anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustadz, itu Pak Haji yang tua itu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid, tak ada yang heran. Orang sudah diintai malaikat maut. Tapi ketika anak muda yang semangat bergelora ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur, siapa yang baca Quran itu? Anak fisik Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak UIN, anak pesantren untuk baca Quran. Anak fisik baca Qurannya begitu suaranya. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai pada akhir ayat,

Kautsar. Selesai solat, dia pun bisa menengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa periksa jamaah satu-satu. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak Kesra? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa. Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musola, kantor, kok bisa tak ada yang azan? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia, dia tak ragu hidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin, siapa itu? Pak Gubernur azan. Ayo kita pantik. Apa? Banyak yang sholat tak pakai wudhu. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merah Silu. Merah Silu, bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah, datang dalam mimpinya, meludahi mulutnya. Begitu dia bangun, mulutnya harum semerbak dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak, wallahu'alam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh, Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibnu Battuta, seorang eksplorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra. Sin waw mim ta ra ta marbuta. Sumatra. Aku lihat rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda. Dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca. Eksplorer Ibnu Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan. Kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kafir, na'udzubillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini, karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa, aska tak berguna, kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun, jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang, tulis dalam buku, buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh, menulislah agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR, mantan wali kota, bapak ada menulis buku. Tak sempat Pak Ustaz. Sekarang banyak waktu kosong, daripada main-main sama cucu, daripada nonton Mahabharata. Bagus nulis buku. Iya juga ya Pak Ustaz, ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata, ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana, lalu karirku naik menjadi bupati, setelah itu. Pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustaz, terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu, berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda Riau membaca sejarah itu menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap kalau sudah buat amal soleh, ceramah, mimbar, sehingga semua mau jadi ustaz. Enggak, dengan tulisan. Anak sains teknologi tak pernah ceramah, tapi videonya diupload orang, didownload orang, ditonton orang. Ustaz Somad khutbah di masjid, yang datang 500, yang mendengar 400, yang masuk 300, yang berhasil bawa pulang 100, yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah. Dia potong tuh video, dia masukkan Instagram, Twitter, BBM. Dia share, lalu kemudian orang menonton, dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustaz Somad, screenshot, viewernya sudah 200.000 orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi-level marketing yang tak ada putusnya. MLM, mulut ke mulut. Rugi kalau pernah hidup, tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah, bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat? Neraka jahanam tempatnya. Orang tak dengar.
Begitu Ustaz selesai, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Langsung diambilnya HP, update status. Cepat betul khatibnya. Ustaz, apa hukumnya pacaran? La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki yang tak mahram berdua-duaan sama yang tidak mahram. Kami enggak pernah berdua-duaan, Pak Ustaz. Cuman tahajud call aja kok. Jam 3 saya miss call dia. Yang tahajud ya. Kenapa engkau yang bangunkan dia sholat tahajud? Mak dia kan ada. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah ngajak, ayo berzina, ayo berzina. Enggak. Tapi step satu, tukar nomor HP, berteman di FB, satu grup WA, akhirnya makan siang bersama. Pepatah Inggris, no free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Hati-hati. Jangan sampai kalian jalin. Ustaz gak pernah pacaran, saya 4 tahun kuliah di Mesir tak pernah pacaran. Kok bisa Pak Ustaz? Tak dapat. Persaingan ketat. Mahasiswa Indonesia 2.400 orang, anak laki-laki 2.100, perempuan 300. Bukan senang. Bagaimana menghadapi sikap sahabat yang ketika senang meninggalkan kita, ketika susah mencari kita? Ini tak usah dikawani. Shadiquka man abkaka la man adhakak. Kawanmu adalah yang sama susah. Dia bisa sama susah menangis ketika kau susah. Ketika kau senang, dia ikut merasakan kebahagiaanmu. Itulah sahabatmu. Adapun orang yang susah menengok kau senang, senang bukan main menengok kau susah, itu ada dalam Quran. Intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kau dapat nikmat mereka susah hati, wa intusibukum sayyatun yafrahu biha. Tapi kalau kau dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Si Anu kemarin masuk tenggelam di kolam, mampus di situ. Bukan kawan, tinggalkan dia, cari kawan yang baik. Kalau lagi menstruasi boleh tak masuk masjid dan megang Al-Quran, Pak Ustaz? Perempuan yang sedang halangan tak boleh, megang Quran tak boleh, bawa Quran tak boleh, baca Quran tak boleh, solat tak boleh, iktikaf tak boleh, tawaf. Lalu kemudian di mana Ustaz baca ini? Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Lalu kalau mau dengar pengajian gimana? Duduk di emperan masjid. Mohon maaf bapak yang di emperan ibu, bukan maksud saya jujur halangan semua, bukan. Di emperan masjid. Tapi ada pengecualian yang boleh baca Quran. Siapa itu? Guru ngaji boleh baca Quran putus-putus. Misalnya ibu guru ngaji boleh putus-putus. Innallaha, innallaha, la yastahi, la yastahi, ayat riba, ayat riba, masalamma, masalamma. Boleh putus-putus kalau dia sebagai guru mengaji. Atau perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalan. Perempuan hafal Quran, satu hari ngulang 2 juz. Kalau tak diulang hafalannya hilang, maka dia boleh ngulang hafalan, tapi an zahri qalbin, dalam hati, mulutnya diam. Kalau nampak ada perempuan diam, itu dua kemungkinan. Pertama ngapal Quran, kedua kesambet. Mohon maaf adinda, adik-adik, tak saya bacakan asal nama sekolahnya dan mohon maaf. Untuk menjaga kode etik jurnalistik. Ada hadis mengatakan tatkala bertasbih, bertahmid, bertahlil sesudah sholat dianjurkan supaya suaranya dikeraskan. Benar atau salah Pak Ustaz? Hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Apa bunyinya? Kanal jahru bizikri ba'das kanal jahru bizikri fi 'adid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara zikir yang ada dari dalam masjid, suaranya kuat. Waktu itu mikrofon belum ada. Dia di luar masjid, didengarnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mikrofon belum ada lagi. Ini mikrofon ini datang belakangan. Ini bukan made in Arab, ini dari Inggris punya nih. Makanya tertulis di sini on off. Seandainya ini ada zaman Nabi, pasti tertulis al-hayah wal maut. Oleh sebab itu kalau ada yang berdalil berzikir kuat, wala subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan saling menyalahkan. Yang tak setuju dengan zikir jahar, dia pakai zikir sir. Silakan zikir sir sendirian.
Jangan saling menyalahkan. Ini antara zikir jahar sama zikir sir saling menyalahkan. Akhirnya bertinju sesama yang berzikir. Kalau sudah bertinju sesama berzikir di masjid, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang. Apa kata mereka yang tak sembahyang? Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara zikir. Untung kita tak berzikir. Tatkala khatib naik mimbar mengucapkan salam, tapi jawaban salam dari makmum hampir tak terdengar. Dosakah makmum yang demikian, Pak Ustaz? Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Maka ketika khatib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka disambut itu salam. Salam itu kan doa. Doa itu bukan basa-basi lipstik pemanis mulut. Doa itu adalah ungkapan. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah hartamu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah rumahmu, berkah hartamu, semuanya berkah. Itu doa, maka kita sampaikan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya orang dulu dapat selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Orang sekarang tak dapat, basa-basi aja. ASS, WRWB. Pak, mohon dijelaskan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi akan datang nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat datang. Guru saya, Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis kota Makkah. Tak usah kalian cari-cari Mahdi, apakah dia sudah lahir atau belum, kampungnya di mana. Yang penting kalian siapkan saja persiapan untuk menghadapi hari kiamat. Kita tak disuruh mencari-cari tanda-tanda hari kiamat. Ketika sahabat datang bertanya, ya Rasulullah, ya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi tak menjawab. Nabi balah balik bertanya, apa kata Nabi? Ma'adat talaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Nabi tak bertanya, tak menjawab kiamat akan begini. Nabi hanya bertanya, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Tentang Dajjal, Pak Ustaz, Dajjal akan datang nanti dan dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu mati dia, lalu dunia ini diisi orang baik, lalu kemudian berubah menjadi orang jahat sampai tak ada lagi orang mengatakan Allah, buruk semuanya, barulah terjadi hari kiamat. Mudah-mudahan kita selamat karena kita setiap sebelum salam mengucapkan doa selamat dari itu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Selamatkan kami dari fitnah hidup, maksudnya jangan sampai kami terkena fitnah hari kiamat yang dahsyat, yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa hukumnya seorang lelaki menikahi seorang wanita yang masih bersuami, suami tak menafkahinya? Kalau mau menikahi dia, sampaikan kepada suaminya, kau ceraikan binimu itu kalau biar ku nikahi, kalau berani. Kenapa kau tak kasih makan dia? Kau ceraikan dia, 3 bulan sudah itu insya Allah kan kupinang dia dengan bismillah. Karena kalau menikahi dia masih berstatus istri orang, maka selama dia berumah tangga, zina, zina, zina, zina. Kalau sudah sempat dinikahi bagaimana Pak Ustaz? Tak ada cerai karena tak ada pernikahan. Oleh sebab itu maka mesti diceraikan oleh suaminya yang pertama, habis iddah 3 bulan, setelah itu barulah dia dipinang, barulah menikah. Begitu, jangan nikahi bini orang. Banyak anak gadis yang belum nikah lagi. Hukum seorang pendakwah ustaz mengajak memilih pemimpin kafir, sudah terjawab. Berdahak pada saat sholat, bagaimana cara membuangnya? Siapkan tisu. Bagi yang berdahak atau sedang flu pilek, maka masukkan tisu ke kantong. Begitu nanti sampai masanya, siapkan. Mana boleh bergerak? Bergerak darurat boleh. Mana dalilnya? Uqtulul aswadaini fi shalah, bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Lewat kalajengking sama ular, pukullah. Boleh, tak batal. Kenapa? Darurat. Begitu juga, takkan mungkin dahak ditahan. Ambillah sini. Kenapa? Darurat. Kurban sebelum akikah. Yang belum akikah, bapak ibu yang belum akikah, itu tanggung jawab bapak kita kepada diri kita. Jangan jadikan alasan tak berkurban tiap tahun. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah dulu. Kau kenapa tak berkurban? Aku belum akikah. Sampai mati tak berkurban. Sudah dibahas alumni Al-Azhar,
alumni Al-Azhar dari Riau di Masjid An-Nur Muzakarah. Hasilnya keluar satu buku, 33 tanya jawab kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Siapa saja yang belum akikah silakan berkurban. Sah. Kurban untuk mayat sampai. Saya tak percaya sampai Pak Ustaz. Nah, tinggalkan nama, nanti kami kurbankan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Kurban sekaligus akikah. Tadi kasusnya sudah lahir tanggal 3, kurban tanggal 10. Hukum kredit arisan dan sejenisnya, riba. Uang dengan uang, riba, haram. Uang dengan barang, tidak. Pinjam duit bapak 1 juta, bayar 1 juta 200, riba, haram. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba. La yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang bangkit kerasukan setan. Nanti tengok waktu di padang mahsyar, bangkit dari kubur, nampak tetangga sebelah macam kerasukan setan. Ha, ini makan riba dulu. Rupanya dia nunjuk, aku pun nengok kau gitu juga. Rupanya sama-sama makan riba. Apa hukumnya jika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Apa hukumnya ketika di bulan puasa kita lupa mandi wajib sehingga tak puasa? Mam-mam cakap, perempuan haid. Berhenti haidnya jam 4. Berhenti haidnya jam 4, tapi dia berniat puasa. Aku berniat puasa besok pagi, tapi dia tak mandi. Tidur dia. Pas azan subuh terbangun dia. Sahkah puasanya? Sah. Perempuan haid, laki-laki sedang junub, maaf cakap berhubungan dia jam 4, tiba-tiba tertidur dia, tapi dia sudah niat. Terbangun pas azan subuh, memasuki waktu fajar shadiq dalam keadaan junub, hadas besar, maka puasanya sah berdasarkan hadis sahih dalam kitab sahih Al-Bukhari. Ustaz, bagaimana hukum minjam uang di bank untuk berangkat ibadah haji dan umrah? Riba. Uang riba tak bisa dipakai untuk ibadah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Berangkat umrah mesti baik. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu bersedekahlah. Wa anfiqu berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik jangan. Ustaz, bagaimana hukum orang perempuan ketika sudah siap untuk tawaf di Ka'bah, tiba-tiba datang haid? Pas mau tawaf, tiba-tiba datang haid. Keluar dia dari Masjidil Haram, menunggu haidnya berhenti. Tapi besok jamaah haji mau pulang, gimana? Lapor ke ketua keloter. Ketua keloter akan melapor ke Daker Aziziyah. Maka petugas haji akan mengundurkan kepulangannya ke keloter berikutnya. Dari keloter Kepri, Kepulauan Riau. Saudara kita, makcik kita yang mau tawaf, tiba-tiba haid, melapor kepada petugas, nanti akan dialihkan ke kloter lain sampai dia berhenti, karena tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Apakah sama derajat perempuan yang sholat di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Berdasarkan hadis, perempuan lebih afdal sholat di rumah. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit kalau ada fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan sholat di masjid, karena kalau sholat di masjid ditangkap tentara Israel. Tapi di masjid kita di Dabu Singkep, ibu-ibu ini, ada tak tentara Israel nunggu di luar? Maka ibu-ibu kalau tidak ada fitnah, bagus sholat di masjid. Sama pahalanya macam laki-laki. Tapi tetap dengan dalam kurung, perempuan sholat di masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Sudah tahu mau ke masjid dipakai celana sempit, banyak orang masuk paret gara-gara nengok dia. Khotib batal atau pingsan? Khotib batal. Jadi gimana? Naik khotib baru. 5 rukun. Apa saja rukun khutbah? 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Duduk antara 2 khutbah. Tegak lagi sekali lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dah, iqamat. Selesai salat Jumat. Sah. Datang orang ngomong, kok pendek betul khutbahnya. Aku syukur bisa, kau tak bisa lagi. Doa kunut ditambah dengan doa lain.

0: alhamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Boleh tak ditambah? Boleh. Kenapa imam kami tak nambah selama ini? Tak tahu, saya tanya dia, kenapa tak ditambahnya? Apakah malaikat itu memiliki detak jantung, Pak Ustaz? Yang ada dalam Quran hanya disebut sifat malaikat itu begini. Uli ajnihatin, malaikat itu bersayap. Masna dua, wasulasa tiga, waruba, sayapnya empat, dua, tiga, empat. Kalau diletakkannya sayapnya di timur, satu lagi di barat, tenggelam dunia ini karena dua kepak sayap. Makanya Nabi tak pernah menengok Jibril di atas bumi, tapi ditengoknya Jibril utuh sempurna waktu di Sidratul Muntaha karena tak muat dunia ini. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra, Nabi menengok bentuk Jibril yang asli inda Sidratul Muntaha. Itu yang bisa saya jawab karena itu yang ada dalam Quran. Adapun tentang jantung nanti kita carikan. Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua padahal pacaran kan tak boleh, Pak Ustaz? Mana saya tahu? Kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran sama orang tua? Ini orang tua nih mestinya ditanya. Tolong bawakan surat nih kepada orang tua yang ngasih anaknya pacaran. Kalau ada tetangga, sahabat, kerabat nih saya tinggalkan khusus, kasih sama dia. Jadi, kenapa zaman sekarang anak muda dikasih pacaran? Orang tua jahil. Kenapa anak bapak-bapak kasih pacaran, Pak? Saya takut dia tak nikah nanti, saya takut dia tak laku, maka saya obral harga murah aja ini. Apakah boleh mendengarkan musik? Jika tak boleh, apa musik yang enggak boleh? Musik Melayu boleh tak, Pak Ustaz? Cindailah mana? Apa pula salahnya? Cinda itu artinya kan kain. Kain yang mana? Apa pula salahnya? Lagu-lagu Melayu. Tapi kalau sudah mengajak kepada zina, perbuatan dosa, rata-rata syair-syair Melayu baik-baik, tak salah-salah. Tak ada maksiat, tak ada dosa. Tapi kalau sudah mengajak berdosa, tak boleh. 5 menit. Ha? Sudah masuk surat tilang, 5 menit lagi. Jadi sisa yang banyak ini macam mana? Sisa ini akan kami bawa pulang, nanti akan kami buatkan videonya khusus kami rekam. Judulnya nanti kalau mau cari di YouTube, oleh-oleh dari Capri. Segala pertanyaan dari tempat-tempat yang tak ada itu nanti akan kami buat di masjid, oleh-oleh dari Capri. Pokoknya cari aja nanti di YouTube, oleh-oleh dari Capri Somad LC. Enter, hadapan nanti pertanyaan semua. Kami gabungkan semua dari semua-semuanya pokoknya. Izinkan kami bertanya. Saya mempunyai keluarga beranggotakan ayah, 6 anak, 3 putra, 3 putri. Sedangkan ibu kami sudah meninggal. Bagaimana persoalan harta warisan? Apakah harus segera dibagi? Segera dibagi. Bagaimana cara pembagiannya? Ibu meninggal, ayah, ayah mendapat 1/4 karena ada anak. Berapa harta si ibu? 1 M, 1 miliar. Maka si ayah dapat 250 juta. Sisanya berapa? 750. 750 juta dibagi kepada 3 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Habis. Setelah itu si ayah mau nikah lagi, silakan ya. Harta sudah kami bagi, ayah mau nikah lagi, silakan. Jangan tahan ayah kalian mau nikah. Ini banyak anak-anak salah kaprah. Ya, ayah jangan nikah lagi ya. Ayah mau terbang ke Singapura silakan, ayah mau terbang ke Batam silakan. Kata si ayah, kalian terbangku saja yang kalian pikirkan, kemana aku inggap kalian tak pikirkan. Saya ingin bertanya, apakah termasuk riba ketika saya meminjam uang di bank sedangkan kebutuhannya sangat penting sekali untuk keperluan orang tua berobat, Pak Ustaz? Kalau tak minjam di bank, mati. Datangi orang kaya, sombong minta ampun. Pergi ke masjid, ketua masjid tak pula berani. Ini uang umat, aku tak berani, kata dia. Lalu kemana? Satu-satunya bank. Kalau pilihannya antara dua, mati atau babi, pilih mana? Pilih babi. Masuk ke dalam hutan, yang ada cuma babi atau mati, maka pilih babi. Bunuh babi itu, bakar, oles-oles pakai kecap sikit. La tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tak boleh. Maka ini berobat. Kalau tak berobat nanti mati, maka boleh pakai ini karena darurat tingkat tinggi. Dalilnya apa? Akhaffud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua yang berat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan solusi terhadap permasalahan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Sebagian kertas ini akan kita jawab besok pagi. Yang tak terjawab akan kami bawa dalam oleh-oleh video dari Kepri. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandangin goyang. Asik asik.
2: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.

0: Bali FM.
1: Banten terus obsesi pagi.
0: Bali FM, Bandung goyang. Asik asik.
2: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Yang pasti di acaranya obsesi obrolan seputar syariat islami di hari Minggu ini, tanggal 10 Mei 2026. Dan pembahasan di pagi hari ini adalah tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga. Kalau begitu kita lanjut lagi tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, setelah selesai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita lanjut kembali hanca acara kita. Tadi telah dijelaskan An-Nisa ayat 9, Walayashallalina taraku min halafihim duriyatan diapa. Hendaklah kamu sekalian atau mereka takut kepada jika meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Ini berarti bahwa keturunan manusia itu adalah lemah. Harus dijaga, harus dipelihara, harus dibimbing, harus diarahkan, harus dididik oleh orang-orang yang dewasanya, oleh orang yang kuat. Kenapa? Karena mereka lahir dalam keadaan lemah, tidak tahu apa-apa dan juga belum bisa bergerak apa-apa. Nah, makanya dididik, diarahkan, dilatih oleh orang-orang yang dewasa. Nah, di sini wargi berarti kita ya harus betul-betul waspada terhadap keturunan-keturunan kita. Sebab tidak ada manusia yang begitu lahir langsung dewasa, tidak ada ya. Nah, karena manusia itu harus mengalami proses ya, proses pendidikan, proses pembelajaran, proses pelatihan ya. Itu manusia. Kalau tidak melalui seperti itu tidak akan bisa apa-apa manusia itu ya. Tetap saja la ta'lamuna syai'a. Dikarenakan bahwa manusia itu adalah tidak tahu apa-apa. Nah, disinilah para orang tua harus membimbing, mengarahkan anak itu ya dengan agama Allah yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Nanti kalau manusia diarahkan oleh orang tua, oleh orang yang dewasa sesuai dengan fitrahnya, maka akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya akan mudah ya. Ya kenapa? Karena diarahkan sesuai dengan fitrah ya. Jadi fitrah manusia itu adalah agama Islam. Nah, disesuaikan dengan fitrahnya sehingga insya Allah tidak akan keliru di dalam memahami apapun karena agama yang menjadi pedomannya itu. Nah, dengan demikian siapapun wargi, dimanapun wargi, bimbinglah ya orang-orang, manusia-manusia yang belum dewasa itu dengan agama Allah, yaitu dengan agama Islam. Insya Allah akan lebih baik lagi, akan mendapatkan ya bimbingan yang betul-betul optimal. Karena bukan hanya kita, tetapi para malaikat Allah pun juga ikut membimbingnya kalau kita membimbing manusia dengan agama Allah. Insyaallah wargi, siapapun wargi, dimanapun wargi, bimbinglah putra-putri kita dengan agama Allah, dengan fitrahnya itu. Insyaallah akan mudah mendapat kesuksesan. Sementara begini aja dulu, silakan wargi yang ingin bertanya silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan, juga yang ingin sharing silakan sampaikan sharingnya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah di pagi hari ini. Jadi yang mau bertanya boleh banget di 0811 222 1015. Dan sebagai informasi, kita juga lagi live di Facebooknya Radio Dahlia. Jadi kalau misalkan wargi Dahlia penasaran gitu ya sama Bapak Ustadz Taufik, pengen lihat videonya, ada. Kita sedang live di Facebooknya Radio Dahlia FM Bandung. Nah gitu, jadi bisa di searching namanya Radio Dahlia FM Bandung. Nah kita lagi live streaming di Facebook. Kita ke pertanyaan pertama yang udah masuk di 0811 222 1015 dari hamba Allah, Pak Ustadz.
3: Iya.
2: Mau bertanya, kalau misalkan istri, kalau istri harus manut pada suami, tapi istrinya tidak hormat pada ibunya, menyepelekan, apakah itu berdosa atau tidak, Pak Ustadz?
3: Iya, iya, jelas dosa besar. Kalau tidak menghargai, menghormati ibu, bapak, atau orang tua itu dosa besar. Jadi kalau ukul walidain itu menyakiti hati kedua orang tua itu, siksa aja akan ditemrakan, akan dinampakkan, diberikan sebelum meninggal. Jadi sebelum meninggal dunia, siksaan dari Allah kena dosa kepada kedua orang tua akan diberikan. Nauzubillah min dzalik, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor, ingin bertanya kepada Bapak Ustadz mengenai surat An-Nisa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman. Apa hubungannya, Pak Ustadz, antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanggung jawab mendidik keluarga dalam ayat tersebut, Pak Ustadz?
3: Iya, kan tendensi ayat tadi itu dididik anak itu supaya takwa. Gitu. Jadi supaya taat patuh manusia itu kepada Allah, Rasul, dan kepada orang tua. Jadi artinya anak itu diarahkan, anak itu dididik, ya. Nah, supaya menjadi anak yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 dan juga 022-7311-710. Nah, itu dia teleponnya. Jadi kalau misalkan warga Dahlia ingin bertanya langsung, sharing langsung, ngobrol bersama Pak Ustadz Taufik Rahman, silakan. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Abi ibu kaiti kota Minang. Cuma Pak Ustadz dalam
3: nangka. Alhamdulillah.
4: Pak Ustadz, abis saya pasaran saya mau silaturahim. Kasih Dayana, mohon tentu doa na sekeluarga abi putra putri cucu abi kadaya menjadi nak kesehatan, keselamatan, soleh soleha. Atuh nu isalana sareng anu didamelna mugi jeung seueur barokahna. Hatur nuhun ka Pak Ustadz kasadayana kasianana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Allahumma ij'al lana dinan ladzi wasimatu amrina wa aslih lana dunya biha ma'ashina wa ij'al hayatan siyadatan lana bi kulli khairin waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Jadi kalau misalkan warga Dahlia yang ingin telepon, dimohon volume radio di rumahnya agak dikecilin sedikit kita, ya, supaya tidak menjuit ke kedengarannya sama Pak Ustadz Taufik gitu tah.
3: Iya, betul, betul.
2: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada siapa di 0811 222 1015 dari hamba lo juga di Batu Jajar. Pak Ustadz, apakah ucapan talak melalui WA itu bisa dikatakan talaknya beneran atau tidak, Pak Ustadz?
3: Ucapan
2: ditalak melalui WA, Pak Ustadz. Saya talak kamu, tapi melalui WA gitu.
3: Ya, itu harus diikat segera dengan tambang lehernya, digantung, ya. Karena yang begitu bukan manusia, binatang yang begitu. Nah, talak itu harus di depan hakim. Ya, talak bisa jatuh apabila hakim yang menjatuhkannya itu. Ya, jadi tidak bisa kita begitu, kamu saya cerai saja, tidak bisa begitu ya. Nah, dulu nikah juga kan pakai penghulu, betul. Ya. Ah, ulama sekarang ulah penghulu, pengbabatok atuhnya. Namun kalimku penghulu begitu ya. Nah, jadi wargi Dahlia nikah dulu adalah pakai penghulu, pakai saksi. Iya. Sekarang pun cerai harus seperti itu. Ya, demikian.
2: Baik, jadi harus benar-benar juga Pak Ustadznya, karena kan awalnya baik-baik, berarti kisahnya juga harus baik-baik, secara baik-baik itu maksudnya Pak Ustadznya.
3: Betul, jadi kalau yang tadi menceraikan di HP itu saya katakan bukan manusia, binatang begitu. Sekalipun binatang tidak pernah pegang HP,
2: betul.
3: Gitu ya. Nah itu diantaranya karena lalampahan tingkah lakunya bukan tingkah laku manusia begitu ya. Jadi tidak mau bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab itu manusia. Ya makanya insya Allah satu kali lagi, kalau mau cerai, cerai itu adalah di pengadilan ya. Jadi artinya diungkap semua kekeliruan, kesalahan di pengadilan itu. Ya kesalahan kekeliruan istri, kesalahan kekeliruan suami. Nah kalau sudah kelihatan dinilai semuanya ini sudah cukup, umpamanya kalau tidak ya harus rujuk kembali. Tidak boleh cerai itu karena akan dibenci oleh Allah seumur hidupnya itu. Ya demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, udah masuk di 08 11 222 1015. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Di Ali
2: Amba mau di Kedai Mangga. Mangga. Di Ali Tan Radio Nabu. Sepada setengah juit gitu kan. Mangga.
5: Abdi jadi ponakan jadi bagi. Janda ini 1 tahun ngantunkan sarogena. Tapi singkatna waktu ayah anu hoyongnya kurang kali ini teu tengah restui. Tapi panginten dah ponakan abdi betulnya lah. 4 hari panginternya. Ini kan waktu terusnya nikah. Hari kali ilusasi, pasasi, pamaget. Terus. Nah, mungkin kan ponakan abdi teh dinya bobot. Gitu. Hari lahiran. Murang kali ilusasi itu dongkap. Nah, itu murang kali ilusasi itu ayah. Dan mungkin kan ponakan abdi teh ngantin. Gitu. Ayah nama murang kali itu terus 2 tahun setengah sama nanti di luar kesan di telepon tuh tukar cantan sauna so, tak kumah itu harusnya
2: mangga bu hatur nuhun ibu
5: ya,
2: di antas walarana mangga Pak Ustaz.
3: Iya wargi Dahlia, segala macam kita itu harus dengan musyawarah ya. Cek bahasa Arab demah ulama karep sorangan. Itu. Lamun bawa karep sorangan berarti teu make agama. Kalau make agama di dalam Al-Qur'an dikatakan pasyawir hupil amri. Sok musyawarah dalam urusan ini. Jadi kumpulkan semua rek nikah deui gitu kan ya. Nah, lantar rek nikah nah harus ada kesepakatan dari semua pihak. Karena tidak boleh menikahi perempuan dipaksa, gitu ya. Jadi layahilu lakum antarisu nisa karhan. Tidak boleh, hukumnya haram menikahi perempuan secara terpaksa. Itu anisa ya. Jadi hati-hati, jangan sampai terjadi seperti tadi ditikahkan ada yang tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Mungkin karena melihat gelagat si calon suaminya yeah. Gitu ya. Ah, teu satuju abdi mah ningali calon suamina model kitu mah. Ulah dipaksakeun. Gak dipaksakan, maksakan nikah. Kenapa? Kan bukti visi kejadiannya seperti itu kan. Begitu beres nikah, culas pan. Los si istri suamina kemana gitunya. Dengan mangsa anu sejen berenang gitu ya. Sebab kalau sudah terjadi seperti itu, tidak akan terjadi lagi. Kecuali seperti itu terus. Ya, jadi ya, nanti akan kacau lagi begitu ya. Hati-hati wargi, dalam urusan rumah tangga harus ada kesepakatan semua pihak ya. Jangan sampai dai ngebogoh
2: ya.
3: Bogoh si bogoh, hari akhirnya jadi nikah teh kan temenang infak, temenang sodakoh, temenang itu, temenang init ke pengajian kan. Itu suami model apa seperti itu kan. Harusnya suami itu adalah mengayomi istrinya, mau ke anu, mau pengajian, antar ya. Nah itu harusnya. Ya mah pada infak, temenang. Duit depan orang tahu deui. Nah, berarti itu menganggap fakir kepada Allah kan. Jadi suami yang seperti itu sudah mulai mengarah kepada pendangkalan akidah ya. Ya, jadi dilarang infak, dilarang sedekah, dianggap bahwa harta itu akan habis dipakai sedekah. Rasul mengatakan, "Mana qasad min malin ila izan." Ya. Mana kesat sedekotun min malin ila isyan, tidak akan habis harta kekayaan dipakai infak sedekah ibadah dan wakaf kecuali Allah akan memuliakan orang tersebut. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Mungkin kalau misalkan ini ya kalau buat istilahnya kanggo kasayan mah gitu Pak Ustadznya udah dijajap gitu nya kanggo kasayan mah gitu.
3: Betul. Nah, sekarang ada istri yang sudah biasa infak sedekah kibas zakat wakaf umpamanya, terus nikah dengan salah seorang suami. Nah, kemudian kata suaminya jangan, berarti ya, itu sudah mulai akan terganggu infak sedekahnya, jadi amal solehnya akan terganggu.
2: Sangat disayangkan sekali Pak Ustadz.
3: Iya itu, jadi karunya, jadi artinya seperti burung di dalam sangkar akhir nanti gitunya, segala macam ayat tapi dikerem gitu ke suami. Nah itu, nah itu banyak di obses itu sering terjadi seperti itu. Ya datang minta advis bagaimana saya mau nikah, kalau kata saya itu janganlah. Kenapa? Karena kita lihat calon suaminya kok begini ya. Pokoknya kalau suami nanti setelah nikah diajak ngaji tidak mau, itu adalah pertama kali ya kita akan menghadapi permasalahan yang teramat rumit gitu ya. Moal bener lebih kairah wae oke. Namun diajak ngaji alimun itu ya. Demikian.
2: Istilahnya kayak ini kayak bagaikan burung di dalam sangkar emas gitu wargi Dahlia.
3: Iya, betul.
2: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi. Obrolan seputar syariat Islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Izin bertanya di luar tema boleh. Kemarin saat saya sedang sholat Pak Ustadz ya, saya tuh lupa tahiyat awal dan langsung berdiri ke rokaat berikutnya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah sholatnya tetap sah dan apa yang harus dilakukan Pak Ustadz?
3: Sholatnya dilanjutkan, selesaikan. Kalau tahiyat awal lupa, kita sudah baca Fatihah, lanjutkan baca Fatihah. Nanti kita duduk tasyahud akhir, sudah sampai pada pilala minainaka midu majid, sujud dua kali sujudan. Namanya sujud sahwi ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia.
1: Warga Dahlia, masih parteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru aja panteng di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, atau yang baru bergabung di live Facebooknya Radio Dahlia FM Bandung. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Pak Ustadz izin bertanya, apakah anak berdosa jika membenci ibunya dengan alasan ibunya sudah nikah lagi Pak Ustadz?
3: Ya iya, tuh diurus ku anak, nikah temenang. Itu disiksa oleh anaknya itu. Jadi anak akan mendapatkan siksaan dari Allah, ya. Mengapa? Karena sama dengan menghina orang tua. Berikan kesempatan orang tua untuk nikah lagi, ya. Diurus ke orang itu, itunya diurus ke orang itu sebagai anaknya, yaitu dinikah tidak boleh. Nah, itu adalah siksaan, ya, bagi semua pihak, ya. Lebih baik musyawarah, kemudian nanti tujuan nikahnya itu apa, gitu ya. Yeah. Karena nikahnya itu mungkin lantaran loba duit, gitu ya. Dia mah loba duit, nah ya nikah, ya. Kenapa? Karena tiap hari pun makan dengan makanan yang bergizi, kan, gitu ya. Itu nikah. Nah, jadi jangan sampai tidak diizinkan, ya. Berikan kesempatan untuk nikah lagi supaya ibadahnya lebih baik lagi, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak jawaban yang sangat luar biasa dari Pak Ustadz Taufik Rahmani pagi hari ini. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya, masih di 08 11 222 1015. Yang mau telepon juga boleh telepon on airnya di 022 73028, ataupun di 022 73 11 710. Ada siapa nih? Ada pertanyaan dari hamba Allah di Babakan Terup, Ujung Berung. Pak Ustadz, gimana hukumnya jikalau seorang suami yang mendahulukan nafkah keluarga dibanding nafkah ke istrinya, dan bagaimana caranya untuk kita bersabar dalam mendidik anak dengan ajaran Islam, Pak Ustadz?
3: Tepuguh pertanyaan, nah. Nafkah keluarga, kan istri teh keluarga, nah. Itu kumah itu, ya, nafkah itu.
2: Kayaknya bosnya ke ini, mungkin mendahulukan nafkah ke keluarga suaminya mungkin.
3: Ya.
2: Ke orang tuanya suami mungkin, ya. Itu mungkin maksudnya.
3: Ya, kalau begitu, karena istri itu adalah keluarga yang paling pokok, istri itu. Ya. Jadi suami kalau memberikan nafkah kepada istrinya, pahalanya lebih dari kepada siapa-siapa, ya. Nafkah untuk ibunya lebih gede pahalanya kepada istrinya, gitu ya. Nah, itu jadi pahala yang paling besar bagi suami yaitu memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Untuk memberi nafkah kepada ibu bapaknya harus bersama-sama istrinya, ya. Jadi jangan sendirian suami, jeung suami jeung istri na bawa ka ditu, bawa ta bapa, aya hartos ti abdi, ti istri abdi, bawa. Jangan sampai kita mendiskreditkan suami atau istri, gitu ya. Jadi bawa dua-duanya, insya Allah. Jadi kita akan bersama-sama mengurus, ya, mertua, begitu ya. Jangan sampai diwilah-wilahkan, dibeda-bedakan, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak, Pak Ustadz. Ini sepertinya nyambung pertanyaan dari tadi orang Ujung Berung ke orang Ciwalengke, Majalaya nih. Pak Ustadz, kalau misalkan suami tidak menafkahi istrinya selama 3 bulan, itu hukumnya gimana? Padahal suami itu punya pekerjaan, Pak Ustadz. Selama 3 bulan tidak dinafkahi nih istrinya, Pak Ustadz.
3: Oh, itu mungkin lupa, ya. Lupa itu, ya. Si suami lupa. Lupanya lupa kepada istrinya, gitu. Harus ada yang mengingatkan. Nah, siapa yang mengingatkan? Nah, biasanya yang mengingatkan kepada itu adalah penyakit. Penyakit bisul dina tungtung irungna, pamana. Nah, bisul gede dina tungtung irung. Kunaon teu bisul? Nya lupa teu masihan nafkah kepada istri. Nah, jadi itu kena melupakan istri, maka teguran dari Allah akan dipakirkan suami itu selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi karena istri yang paling pokok harus diberikan nafkah lahir batin oleh suami, ternyata tidak. Nah, itu nanti akan ada teguran dari Allah. Mudah-mudahan tegurannya bukan penyakit. Kalau penyakit mah habis semuanya. Itu harta dipakai berobat nanti, ya, habis. Jadi lebih baik suami itu ada yang negor, siapa saja, tetangga atau siapa saja kasih tahu, ya. Jadi supaya baik gitu.
2: Betul, betul.
3: Kalau tidak ditegur, nah itu bakal lebih tenang lagi menjalani kemaksiatannya itu. Maksiat ya, bukan bu, awas.
2: Maksiat.
3: Maksiat, ya. Bukan bu.
2: Kalau bu,
3: maksiat.
2: Baik, Pak Ustadz, aduh. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Mungkin tadi yang Tommy tangkap adalah nafkah buat seorang istri itu yang paling utama. Tapi kalau misalnya mau ngasih nafkah buat keluarga, istri harus diajak. Nah itu, jadi biar tahu, biar terbuka juga gitu ya.
3: Memang kita harus begitu, harus begitu.
2: Nah begitu, betul, harus begitu kata Pak Ustadz juga ya. Kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 08 11 222 1015. Pak Ustadz, sarang Abah, sarang Kang Tommy, ayo nobadi ditaroskeun mangga ti Bunda Hajah Iom, Pak Ustadz.
3: Oh, kumaha
2: supaya ngajagi murangkali anu parantos ningkat ka dewasa supados teu katularan penyakit remaja masa kini, Pak Ustadz?
3: Iya, tinggal diperhatikan. Sebab anak itu butuh perhatian dari orang tua, ya. Karena anak butuh perhatian dari orang tua, maka harus dekat orang tua kepada anak. Jangan dibiarkan anak itu, ya. Butuh santunan, butuh, ya, apa namanya, butuh-butuh lah pokoknya. Kepada siapa mengadu anak itu?
2: True.
3: Harus kepada orang tua. Jangan sampai anak mengadu kepada orang lain. Nah, kalau sudah mengadu kepada orang lain, tunggulah kehancuran, ya. Ya, karena dikatakan dalam hadis itu, akan datang suatu zaman hancur binasanya seorang suami karena lelampahan anak-anaknya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Terus juga ke pertanyaan berikutnya di 08 11 222 1015, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Selamat pagi buat Kang Tommy dan Pak Ustadz Taufik Rahman. Izin bertanya,
3: pagi.
2: Bagaimana cara orang tua mempersiapkan masa depan anak supaya anak itu tidak menjadi generasi yang lemah secara iman, ekonomi maupun akhlak dari seseorang yang ada di Cimahi. Terima kasih banyak, sama-sama.
3: Iya, mempersiapkannya dengan adibu auladakum ala hubil Quran. Yang pertama, didik putra-putrimu dengan mencintai Al-Quran. Setelah dicintai, Quran itu dibaca, diterjemahkan, ditafsirkan, diamalkan. Insya Allah tidak akan kekurangan duit, ya. Aduh, aing bisa kurang duit, atulah membaca Quran mah. Mual, agar lebih sugih lah. Lihat, ada anak, ya, anak Indonesia, yeah, menjadi juara ngaji, ya, sedunia.
2: Sedunia.
3: Itu. Jadi orang yang bisa Quran tidak akan kelaparan, insya Allah, ya. Jadi yang kedua, ya, tadi adalah adibu auladakum ala hubil Quran. Yang kedua, adibu auladakum ala hubil nabiyikum. Didik anakmu, putra putrimu mencintai Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Yang ketiga, adibu auladakum ala hubi ahlikum. Didik putra putrimu agar mencintai keluarga. Ya, insya Allah kalau keluarganya dicintai, maka alma mater keluarga akan dijaga, tidak akan bertengkar, tidak akan pasea, tidak akan silikadek panai nama, baru dak silikadek.
2: Mohon.
3: Di jalan teh silikadek, rame, kunaon. Nah, pan aing kuat, cenah aing open panggagah. Nah, di bare bedong hiji habek we. Nah, kitu kana sirah nang ajoprak pae pan. Gitu. Jadi teu aya anu kuat jelema mah, ya. Jadi jelema manusia atau tidak ada yang kuat. Hati-hati anak, jangan dilepas, ya. Jangan dilepas pergaulannya. Jadi SG itu akan mendatangkan anak menjadi jibrut. Salah gaul lah SG itu, ya. Anak salah gaul, anak bisa jibrut, berjiwa brutal. Tidak akan bisa diluruskan oleh orang tuanya kecuali oleh bedog. Gitu. Dikadek mah kobatur kakara lurus, ya. Nah, habak we dikadek. Geuning lemah teu bisa naon-naon geus dikadek mah, ya. Ya, dijahit kan itu, diobras.
2: Diobras.
3: Diobras. hasil kadekan itu dioperasi itu. Nah, ya hati-hati wargi Dahlia, anak jangan dilepas menjelang dewasa. Kenapa? Karena akan muncul gangguan-gangguan iblis, gangguan-gangguan setan kepada otaknya, kepada hatinya itu. Sehingga nanti anak ya, yang namanya ayah, yang namanya ibu, tidak dihargai lagi oleh anaknya itu, alias tidak menghargai lagi keluarga. Nah itu jadi anak itu wajiblah itu ya diluruskan kepada Ogi ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Tidak ada manusia yang kuat, kata Pak Ustaz juga, paling juga ada yang kuat, Pak Ustaz kuat kaisin ya gitu.
3: Nah ternyata. Itu betul.
2: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Wargi Dahlia, masih di acaranya Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mangga, sarang saha paling mana?
6: Sarang Bonan, Babakan Sutra.
2: Oh, mangga.
3: Mah wajib
6: Pak Ustaz, Bang Tommy ya, sudah lama.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat, insya Allah.
6: Alhamdulillah, mudah sehat, sehat selalu. Pak Ustaz, bertaruh sama mana? Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerosilan. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerosilan. Etan kaji persaduan Allah sih, kalau saya dah ia menentang Rasul pasti akan hancur. Kata kosan persaduan.
3: Iya.
6: Menentang Rasul pasti akan hancur. Angkai di hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan keraguan. Mula mengucap itu atau nuhun.
3: Enggak.
6: Salam kesayangan Allah sudah lihat turun kata sepuhan sedayananya. Sehat walafiat yang ada baru ke Allah. Pak Ustaz sehat sarang Pak Ustaz, Bang Tommy Caragok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Haji Janani di Cikusra Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya disolehkan Allah. Orang yang menentang Rasul berarti menentang agama Islam. Berarti keluar dari agama Islam, ya. Nah, itu akan hancur binasa. Di mana hancur? Nah, di dunia dia bakal hancur. Sebab dia bukan umat muslim, ya. Dia adalah umat setan gitu ya. Nah, jadi anu nentang ka Rasul mah eta teh setan gitu ya. Terus nu kaduana jalma anu keluar dari aturan Rasulullah. Ya iya, sama jeung nu tadi ya. Jadi orang yang menentang ajaran Rasul adalah jelas adalah sama dengan orang yang menentang agama Islam gitu ya. Jangan sampai kita coba-coba menentang agama Allah ya. Ya kenapa? Oleh Allah bakal diparilitkeun tah tanah beuheungna gitu ya. Bakal malikna teh ka tukang we, bakal nah gitu diparieuskeun ku Allah mah ya. Nah tinggal aina siapa Donald Bebek gitu yang
2: Bebek.
3: Pak Can diparieuskeun eta mah. Can ke sakana pergi diparieuskeun kira ya. Nah geus bayunan sakaratulah maot masadayana ge jelema moal bisa hojana naon ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Kita ke pertanyaan berikutnya, udah masuk di 0811-222-1015. Punten Pak Ustadz, di luar tema, mangga. Upami netepan subuh tengah ngukunut, sok aya hilap tesawios gitu Pak Ustadz.
3: Sah sholatna ya. Bari ngaukunut, bari tengah ukunut, sah sholatna ya.
2: Gitu, ya. Sarang upami istri badena tepan di bumi teh sok maksudna kumaha? Sarang upami istri badena tepan di bumi sok adan teu sawios, maksudna kumaha sok adan?
3: Ya, istri mah ulah adan. Sorana orat. Darena istri datang ke masjid hayang adan. Pinuh masjid teh kata. Paling ditanya kita sanu adan teh oh sineng eta gelo sia teh disebutna gegelo pasti na kayak gitu ya. Perempuan tidak usah adan ya, enggak usah.
2: harusnya laki-laki itu suami yang azan di rumah.
3: Kecuali kalau memang sudah tidak ada laki-laki.
2: Itu boleh Pak Ustaz ya?
3: Boleh. Istri laki mau perempuan komat ya, silakan adzan boleh ya.
2: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada orang Tasikmalaya, Wa Ihin. Punten badai tumaros di luar tema dupi harta warisan saupamina diical ku ahli waris kanggo keluarga kanu pupusna kenging ganjaran tuh Pak Ustaz.
3: Setiap harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ada manfaat untuk yang meninggal itu ya. Jadi artinya maaf, anak bisa memanfaatkan harta tersebut umpamanya dipakai ibadah ke anaknya, dipakai umroh, dipakai haji, ada pahalanya untuk kedua orang tua itu insya Allah ya, ada manfaatnya. Jadi yang dikatakan dengan harta kekayaan gitu ya, idamatab ngadaman kota malawila minta datin, yang disebut sodakotin jariyatin itu adalah bukan tatkala beliau masih hidup gitu ya. Jadi harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal kemudian dimanfaatkan oleh putra putrinya, insya Allah bakal ada manfaat untuk kedua orang tuanya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita ke telepon dulu deh, kita angkatin dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang
3: Ustaz. Alhamdulillah.
7: Damang.
3: Alhamdulillah. Abi sehat, Abi.
7: Alhamdulillah.
3: Ah, nuhun.
7: Bu Hajah Nani calakannya.
3: Pinter atuh nama. Calakan Abi ge kalah tadi.
7: Nuhun kalah aduh. Siambahna masih kana ieu nyesepnya. Cangkong.
3: Badun-badun teh atuh da.
7: Sehat padudan. Senarkeun ya wasannya.
3: Mohon-mohon.
7: Kang Tommy.
2: Mangga-mangga.
7: Kapungur teh abi teh. Mun aya rencangannya nambut artos kayaknya tanya ngukuitan sejaga rupi tanya malah hanya teh istilah nama PNS oge tangartos karena hukum-hukumnya terus suami diterawakan mati teh etet teh enggak kata wikun periogi tapi mangga kayaknya kan terawakan gitu kan karena hanya teruskan teh wajib abdi yang artos cina anu geluh kapi atau mayar teh cina di nama wata maka kelayangan sama kami kusya Allah teh kelayangan teh kelayangan nyebat ke terus kitanya
3: wahan
7: ya kuatnya panget diantap teh petaya wae aduh teh kumaju lah mate di atas pensiun ternyata ternyata pemiku abi ya tadi dilepaskan nanya di sodakohan kemana kuma ya tena udah mainnya nyerasa gitu pemiku abi gadukan kapet sama tiasa itu yang pupus sama kelayangannya sini kita mau ditampil ke Gusti Allah teh gitu. Kok jangan begitu nya. Mohon. Kak tahu ya turunnya. Salam ka Api, Haji Momo, Haji Momo sareng ame Haji.
3: Iya,
7: iya. Yomnya sindir amang sehatnya. Sehat. Kumo sadarnya?
3: Mohon. Mohon-mohon.
7: Kita tahu aja bajah nani taduh. Aya nama calakan. Turun wasar, Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abi di Gunung Sembung Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat keluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Abi langkung saya, pami masih kena apal jalmina, apal alamatna, ya. Kan tenan aya telepon mah ditelepon we gitu ya. Ditelepon supados apaleun anjeunna gitu. Janten upami apaleun mah ku abi bade dibebaskeun, dilepaskeun itu engke bakal kenging dua kali lipat pahala. Kahiji pahala dipasian namut ya. Kedua pahala yang paling besar dibebaskan tidak usah membayar. Nah gitu upami tiasa mah gitu upami tiasa ya waktu di apal alamatna sumpingan mereka tuh di ontrog gitu. Nah gitu ya abdi teh bade lagi ya semua bedog seket gitu.
2: Sieun cenah tuh Pak Ustaz.
3: Aduh kumaha tuh cenah itu abi dah teu aya atos lagi. Ya atuh ari teh make dia tak dibebaskeun. Ya nampi jadi mudah-mudahan jadi nilai wakaf ya demikian. Ya.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Pak Ustadz izin bertanya, kalau misalkan harta gonogini itu semua diambil istri, bagaimana Pak Ustadz?
3: Atau lain ke gonogini diambil istri mah.
2: Nah itu.
3: Gono itu artinya harta dari laki-laki. Gini harta dari perempuan. Jadi artinya gonogini itu disatukan atas nanti dibagi dua. Itu Anisa ayat 8 dan Anisa ayat 32. Nah, itu dalilnya ya. Jadi gonogini itu setelah disatukan dibagi dua. Separuh untuk istri, separuh untuk suami itu ya. Demikian.
2: Jadi begitu ya, kalau misalkan diambil sama semua sama istri itu bukan gono gini, berarti
3: kita
2: gini. Kita
3: ngarampok tuh mah.
2: Ngarampok. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Ini dengan hamba Allah, Pak Ustadz izin bertanya, maaf di luar tema. Kenapa ya Pak Ustadz, usaha jualan saya selalu merugi aja, padahal saya sholat 5 waktu, tahajud. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Mohon pencerahannya nih.
3: Iya, kalau dagang mah itu perhitungan dagangnya harus betul. Jadi artinya bahwa perhitungan bagaimana ya mengeluarkan libat kreditnya itu harus betul ya. Ya sekarang beli berapa? Nah, beli 50, dijual 40, ya itu pasti untung atuh ya. Jadi beli 50 dijual 40 pasti untung udah gede. Itu sana jangan sok salat ya ngar we. Merugi. Atuh naon sababna lantaran tidak dihitung, coba diperhitungkan ya. Jadi dagang itu bisa maju apabila betul-betul ya ada perhitungan dagang gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada manajemen dapur. Manajemen dapur mah engkewe dihitungna geus beak. Kalau manajemen dapur itu lain lagi ya. Ngambil duit tina usaha itu tahu-tahu habis ya. Nah, cobalah pakai manajemen dagang, manajemen usaha ya. Insya Allah kalau manajemen usaha nyarak serupiah lagi ketinggal gitu ya. Jadi tidak bakalan rugi ya insya Allah ya. Pakai manajemen saja ya. Manajemen dagang, manajemen niaga ya. Demikian ya.
2: Jadi harus pakai manajemen bisnis wargi dari
3: ya. Gitu. Jadi olah manajemen dapur.
2: Manajemen dapur. Terasa rugi gitu Pak.
3: Iya, manajemen dapur bepan dipasak terus.
2: Saya emang tuh sana.
3: Iya.
2: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang segasik. Biasanya Pak Ustadz yang menceraikan itu kan dalam rumah tangga yang menceraikan itu adalah suami. Nah, kalau misalkan yang menceraikannya istri kepada suami itu bagaimana Pak Ustadz?
3: Iya, mas kawin harus dikembalikan. Yang disebut hulu, hulu tina khola, bukan hulu babatok. Khola artinya mencopot. Istri mencopotkan tanggung jawabnya. Jadi artinya menceraikan suami dengan mengembalikan mas kawin ya. Nah, itu pun juga harus di pengadilan ya. Artinya bagaimana kok bisa jatuh cerai, yaitu jatuh tolak. Nah, kenapa? Karena setelah diperhitungkan kekeliruan, kesalahan rumah tangganya tidak bisa dilanjut. Nah, itu baru ada. Kalau belum apa-apa sudah cerai ku aing, da eta mah lain jelema nu kitu mah munding. Ya. Munding mah jedak-jedak serba telumpat gitu.
2: Seruduk-seruduk gitu Pak.
3: Iya, seruduk-seruduk lompat eta geus. Eta mah cerai munding ngaranana gitu.
2: Cerai munding. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Yang mau telepon juga boleh banget mari kita lihat. Di telepon WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Ataupun telepon on-airnya 022-73-2028 dan juga 022-73-11-710. Ada yang bertanya lagi di pagi hari ini, tepatnya hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Pak Ustadz, ini sama Teteh Kanza. Ya, Teteh Kanza enggak ada alamatnya. Izin bertanya, Pak Ustadz,
3: ya,
2: bagaimana penerapan surat An-Nisa ayat 9 itu yang tadi dibahas sama Pak Ustadz Taufik Rahman dalam kehidupan keluarga yang di zaman modern seperti sekarang ini, Pak Ustadz?
3: Ya, penerapannya tinggal langsung perhatikan orang-orang yang di bawah kita. Artinya anak kita, terutama perhatikan apa yang diperhatikan, perhatikan pendidikannya, ya, jangan sampai dibiarkan, ya. Kedua, perhatikan perkembangan tubuhnya, ya. Ulah nepi ke anak tegede, ya, tapi belegung gitu, ya. Budak tu badag kieu itu tapi belegung gitu. Nah, repek teh nyanyi maning gede, maning jadi jama gede, ya, gitu. Awak gede, ya, tapi kepegawaian enggak bebodo teh. Ya. Tah kedua, katilu, ya, perhatikan pergaulan anak dengan siapa, ya. Jangan sampai kita los amat pergaulan dengan siapapun. Sebab anak itu rata-rata terbuka. Artinya anak itu rata-rata suka mengikuti konsep-konsep orang lain, ya. Coba gini ngai lihatnya, ayah anak anu calananna disoe-soe. Disoe-soe terus ayeuna rambutna dijocongkeun ka luhur siga caladi. Ditariru eta teh gitu. Terus dianting make eta, make gelinding beca gini antingna teh. Eta teh dianggapna dewasa. Tah, jadi perhatikan pergaulanana, ya. Nah, nukat uka opat, perhatikan bahasa anaknya, ya. Jangan sampai bahasa anak itu seperti bahasa terminal. Ya. Anak kabatul anjing gitu. Mentar ko si anjing. Oh, si anjing rokona ge. Ge si anjing aya sapotong si rokona anjing. Anjing teh geus ngara rokok ayeuna mah. Gitu nya. Jadi tong aneh lamun ayeuna rokok beak di toko ku roku anjing dibeulina ge. Gitu.
2: Laras.
3: Jadi anjing geus ngara rokok ayeuna mah. Tah anu kalima na selain diperhatikan pendidikan, ya. Di mana anak eta nya bergaulna. Jadi pergaulan anak sehari-hari perhatikan, sebab anak terlemah gampil kapangaruhan, ya. Angot umpamana lamun berkaitan dengan masalah duit, ya. Berkaitan dengan duit, anak tidak punya duit, kemudian diiming-iming sok lamun anu-anu-anu. Tapi kalau barudak ayeuna nu marake motor mawa bedog. Malam-malam teh biasana sok ngaliwat loba barudak nu make motor mawa bedog, duka jang adekan naon bangkong meureunanya.
2: Kembali luar tangkal.
3: Gitu. Iya, duka luar tangkal dah. Tapi tangkal dah gede di leta di sisi jalan. Nah, gitu. Tah, jadi wargi Dahlia, jadi kalau kita memperhatikan anak, terutama bahasa yang dipakai oleh anak itu sendiri, harus betul-betul bahasa yang indah, ya, yang baik, ya. Demikian.
2: Baik, terima kasih banyak, Bos. Mungkin yang Tommy tangkap tuh anak tuh ibaratnya, apalagi kalau bayi itu, ya, balita, ibaratnya wadah kosong, berarti harus diisi sama yang bagus-bagus gitu mungkin maksudnya, ya. Ya, kerasa nih walau jam 6 aja, Bos, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini sebelum kita pamitan?
3: Iya, jadi wargi Dahlia, ya, anak itu perhatikan, ya. Perhatikan apa? Pertama, ya, perhatikan perkembangannya, ya. Ya, kalau secara global perkembangan tubuhnya itu, ya. Sebab ada perkembangan sesuai dengan tempo perkembangan anak itu, ya, yang mesti diberikan pendidikan-pendidikan itu. Nah, jadi hati-hati, satu kali lagi, anak itu lemah, tidak tahu apa-apa, jangan sampai dibiarkan, harus dididik, diarahkan menjadi anak yang betul-betul mendapatkan bimbingan dan arahan, insya Allah. Nanti akan kita lihat kalau anak dibimbing diarahkan, maka anak akan menjadi anak yang soleh insya Allah ya. Kemudian yang kedua, kita jarang sekali memperhatikan pergaulan anak sehari-hari. Di mana anak bergaul itu, dengan siapa anak itu bergaul, ya jarang gitu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau bisa wargi Dahlia membuat jadwal untuk anak itu, ya jadwal untuk tidur kapan, jadwal bangun berapa, yang jam berapa, kapan, ya jadwal untuk belajar kapan, dan itu ada jadwal sehingga nanti orang tua tidak sulit untuk mengarahkan anak itu, ya saya yakin dengan jadwal inilah yang bisa untuk dipakai. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi, kami ucapkan kepada Ibu Ajaida yang telah mewakafkan sebagian hartanya, ya jazakumullahu khairan katsira wa khairu jazai, Allahumma sholli alaikum, dan juga kepada wargi yang mau kurban dereongan, masih ada waktu satu minggu lagi wargi, yuk ke Pak Haji Soleh di Buah Batu di Antos ya, titipan hewan kurbannya. Oke, ke sadayana wargi ya, menganut acan di Antos ke titipan hewan kurbannya, mudah-mudahan Allah memberikan harta kekayaan yang banyak wargi, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang penuh barokah. Perniagaan wargi pun dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri wargi kualo disolehkan dan kita selalu ada dalam koridor kasih sayang Allah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali wargi Dahlia, banyak sekali pelajaran dan juga hikmah yang udah kita dapatkan di pagi hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan menjadi penguat bagi kita semua dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Teh Sadia, Teh Dewi Zen, Teh Nina, juga Ibu Enjoy, Ibu Cendani, Umi Teji di Raja Wali, juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ncum Ica di Majalaya, terus juga ada Kang Dery, Mpo Oneng juga terima kasih banyak. Dan maaf sekali kalau misalkan ada pertanyaan yang belum sempat terjawabkan oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini.

0: Bandung Goyang saya kasih.
1: Aduh, hari Minggu. San.
0: Iya, Barbie.
1: Udah gak kuat.
0: Pengen apa?
1: Nungguin nanti Persib versus Persija.
0: Kira-kira Persib akan menang? Harus dong, harus.
1: Kudu.
0: Ini kudu.
1: Iya, bang-bangna El Clasico, iya big match.
0: Au. Big match wargi Dahlia ya. Mempertaruhkan ini harga diri ini wargi Dahlia.
1: Si Aris si Sisip yang si Jajah tuh jadi naku mah eta jadi na.
0: Ya si Jajah kan tuh boga iman.
1: Alah jadi pindah.
0: Mumbara. Karena rencangan ayo naka Samarinda Kalimantan ya Samarinda. Ka Borneo barunya.
1: Iya ka Borneo FC. Ka
0: Borneo.
1: Kapasot ya.
0: Tenanawalah tenanawan. Insya Allah menang wargi Dahlia ya. Kita doang sama-sama. Mudah-mudahan tiga laga terakhir ya bisa dibaban habis. Biar Persib menjadi juara hat-trick ya.
1: Amin. Soalnya tahun ayeuna mah rada-rada berat. Wargi Dahlianya. Lamun tahun kamari mah. Dua pertandingan terakhir teh geus ongkang-ongkang kaki. Geus cicing. Dek ele, dek

0: Corona mah tidak ada yang tidak mungkin, Berbi, ya.
1: Emang awek kalek soek wek. Godain Dahlia Wargi.
2: Bersama dong kebayangkan menggoncang dunia.
1: Siap menggoyang Wargi Dahlia sampai jam 8 pagi.
0: Jangan lupa WhatsApp-nya di 0811-222-1015.
1: Yang mau on air 73028-73111.
0: Ditunggu Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Berulah.
0: Go, go, go.

0: Sam, Sam. Ada ayam Mang Nanang cenah. Nah,
1: Mang Nanang ini dah ya.
0: Nah, kala ini lagi po. Nuh iya, coba nuh eta.
2: Oke.
0: Nah.
2: Ngenahan teh iya.
0: Iya, ngenahan iya mah.
2: Sok atuh, oke, siap. Naon dek naon sama Nanang Hidayat teh dek naon?
0: Iya, cenah teh ningali cek Mang Nanang cenah selamat pagi doa Ebel, Emput dan Cededa, selamat hari Minggu cenah.
2: Dasar kau kayak ngeracun baru kenal kok ngajak tidur.
0: Ngomong enggak sopan santun. Terus nono ibu ada aing ah. Mang Nanang, ke sore teh nonton Persi Persija.
2: Buru datang ka dieu Mang Nanang.
0: Di Radio Dahlia, ningaya tingali. Tingali ningaya ieu tingali ke olahraga cenah tingali. Oh, ngiresep ngirimkeun foto.
2: Seono leona, sisi pate kaya kucing garong.
0: Nandainya, poho deh. Ngedadak poho, aing.
2: Poho deh, dah bahasa naon, ternyata. Jawanya. Baby, ada informasi apa yang udah masuk ke meja redaksi?
0: Informasi dari redaksi Acan Kelakar.
2: Aku ini ada nih.
0: Jadi jangan lah, atuh. Ini orang yang dicai, sete.
2: Baby, Gusti ini, tapi ini datangnya dari Kuningan ya, bukan dari kota dan juga Kabupaten Bandung ya. Ini dari Kuningan, warga Dahlia ya. Sebuah kecelakaan terjadi di wilayah Karang Kamulyan, Kabupaten Kuningan pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026, pukul 4 sore, 4.15 sore ya, saat

0: maksudnya yang mau dipikirkan banyak jauh-jauh karena kecelakaan. Rek dicukur dedenya ke biasa gitunya. Tukang cukur aja nu dicukur na. Ujug-ujug ya yang mobil asup ke tempat dicukur eta.
1: Gusti,
0: nabrak tembok, Gusti.
1: Ya Allah.
0: Mata keluarga kita lihat kudu seueur berdoa. Maksudnya
1: ya
0: warna hirupan, ya. Warna iya.
1: Bener, takdir san-san eta teh jalan-jalan nonton karena teh jalan hirupna kudu kitu. Terus eta mah san-san.
0: Tapi henteu mah jadi alhamdulillah nanti kan ukur kaca hungkul gitu, kaca hareupna hungkul jadi nu tukang dicukurna aman, anu dicukurna aman kan keur serempet seutik lah meureuting boak-boak meureun lah.
1: Lain jiga datamanya keur santuy menya, "Aa mau dicukur apa? Aku mau digolop." Oh iya siap mau digolop cenanya. Jiga natanya keur cekik-cekik-cekik-cekik. "Aa gimana Aa? Raos? Raos efek tajol jedar meureun heuh." Naon iya cenah-cenah teh. Rawas teh pasti. Pasti rawas. Kajadah
0: teh kaharep pisan eta.
1: Naon iya cenah. Nih asa kabentar gelap. Gusti.
0: Ngeremblong tak iya ngakuna remblong sih nya. Tapi teuing tunduh oge. Apa banyak faktor sih ya.
1: Benar. Benar ya. Aduh mantap cing hati-hati wargi ari mau mobil teh ya Mang Nanang tah lain popotoan di dinya teh tinggal ikeur mau mobil tah yo kalau popotoan.
0: Gumulis di dinya
1: teh. Kada ieu mesti nyongsur ka sawah di dinya teh.
0: Wah iya sih rekang Nanang mah tada nyusur ka sawah.
1: Ka mana?
0: Kaya Maranda.
1: Oh, saka imaran mana san-san?
0: Halo Pak Yu, sekoleksi. Jadi ayah-ayah di etalase dina di
1: etalase. Di etalasean.
0: Dina grup nate ngarane Nanang Collection.
1: Endah. Ari Bu Enyoy asup teh Bu Enyoy.
0: Asup. Kada tampak. Eta mah iya nonteng karena teh. Terakhir, urutan terakhir. Jadi mau dijawab. Ayah iya. Tung-tungnya tuh Bun Joy weh. Lepun kabeh tunggu sering gak karena Bun Joy.
1: Lain san-sana yang sudah eta bukan Joy. Pan ke kamari ngiluan geringannya challenge tehnya. Luan challenge. Ari ngiluan challenge teh. Anu pas nyanyi naunnya MBG gitu poh deh. Kan make di titiung dasar. Bongo tongku gitu ke debak. Impact teh ya nu komen deh na TikTok teh. Neng cina eta nu make di tiung dasar cina tinggalin mana juga lauk lohan cina iona cina nonton. Ya, orang tetap kalah yang seri.
0: Menikah gabah ya. Gak boleh gitu.
1: San-san kayaklah disebut bajaan lauk lohan. Isukna pas isuknanya nu kamari. Kamari pas ngiluan challenge deh kan orang tanita ngomong Persib Bandung. Bewirna di. Nuan bewirna di. So cantik. Iya di ipis-ipis. Persib Bandung. Bajeng nao ngomong nao natu ah.
0: Eta lu gak inap bojo ete.
1: Lain si Bu Enjoy na.
0: Si
1: yang disebut lauk lohan deui juga nama.
0: Jadi diipis-ipis. Ini bunga bela tadi narek di bela ku urang mu. Mu tadi mah ngabela.
1: Eh, da ngabela naon?
0: Karena ngabela kan padahal kan disebut lauk lohan ku dede narek di bela.
1: Dede nanti juga lauk lohannya. Juga lauk naon? Lauk mu.
0: Sega tripang.
1: Gusti, mana ni so cantik ya Bu Enyo ya tinggal di kerasan san. Matak mah. Pan mimitina teh anu miluan nate si Bu Enyo teh anu so cantik nate. Naon ngaranna teh? Anu juga lauk lohan, ya. Anu pasti juga lauk lohan. Tama mana cina juga lauk lohan? Tah, iya tinggalinya. Tah, iya.
0: Meninggalin.
1: Tuh, tinggalin.
0: Gelis ke Sigaratna Sarumpait.
1: Iya, kan iya kan emetana. Iya cina juga lok-lohan cenanya. Ari epek san-san. Ari epek mana nate isuk nanya anu kamari. Ngirim deui ngiluan deui tumben banyo cek urang teh ngiluan. Tinggalin ya san-san. Yo, tinggalin. Bibirna di ipis-ipis. Tinggalin.
0: Mana asa siga iya ya siga titik kamal, pret.
1: Ini sosok cantik nih dia bisa.
0: Sehingga alis ada guis es ya dari ini.
1: Ya malah lisa kutu.
0: Sehingga bojona Algojali.
1: Ya mah Algojo. Ya mah pamadikan Algojo.
0: Ini gelis ya sayang. Sayang gak jual.
1: Payu mual.
0: Oh mual.
1: Hahaha. abang jana perut tawar gede aliyama.
0: Ah, kita teh awe ya.
1: Gusti nu agung.
0: Mata kadoknya sih entepa hari siaran wae teh ya.
1: Benar.
0: Tinggal bawa ke. Mata aku masuk langsung wae di iya lah Berbi.
1: Nawan.
0: Di no teh disuntik teh no disebut apa?
1: Di Jeksi.
0: No di Jeksi lah. Lain di Jeksi di nawan. Supaya kebal gitu kebal.
1: Oh di iya di.
0: Lamun-lamun covid teh di no.
1: Imunisasi.
0: Oh tadi imunisasi.
1: Kemana tuh imunisasi?
0: Biar kebal, takut jeprut sekaya wargi Dahlia.
1: Ah, seteh, lain jeprut, jeprut, jeprut, jeprut, jeprut. Dedeknya apa mawana, seteh.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: itu kan mama udah ngisi registrasinya. Tunggu doa yang ngaranan, mama nggak saya di dia namanya.
1: Mama ditunggu mama nanti jam 2 ya.
0: Betul, jam lain.
1: Jam 2
0: oh, open. Oh iya benar. Mama iya saya teh Bunda Pati ningali hadir, guys. Cenah ada yang mau kirim salam cenah tim grup Hurip Tani cenah. Au. Oh. Bunda Pati raja iya ratu suung san.
1: Ah, si Agustin Agung. Aku enggak mau suung.
0: Maunya apa?
1: Nah, kalau aku makan suung aku serasa makan teman sendiri. Aku kayak makan danu. Makan Eje, makan Iman,
0: makan Ius.
1: Nye Ius, gak mau, aku gak tega.
0: Ari bebek Derry,
1: si ganteng mah. Suung oge gitu.
0: Suung yang terselubung. Aduh, Dai Sugi hadir, cina dua gempa, I love you. Aduh, Kang Suhana hadir di Permata Biru, ya. Selamat pagi, ada Neng Aryani dua gempa, Putri Berbi. Kalau langsung ke Dahlia, boleh nonton Persib, menang. So, kue kadienya. Ari tepinuh, mah ada pasti pinuhnya. Tapi nyapa ya, kadie ulin, bari mau bala-bala tong poho sing lobanya.
1: Bari iya, bala-balanya ya, tanya.
0: Bala-bala gorengan, tuh tinggal si Iman. Suung teh ngeuna polennya ho,
1: cenah. Ya, ngeuna kamu make tarigunya di crispy kan. Ah, menener estes.
0: Si Bunda cenah dek mawa iya, dek mawa enoki crispy.
1: Cuna. Bunda mana?
0: Bunda Pati.
1: Bunda, oma aja Bunda.
0: Enoki crispy lamun teka buru pek we cenah goreng sorangan mawa enoki cenah hungkul.
1: Oh, iya, iya, bae, bae, bae, bae,
0: bae.
1: Bunda siapun bong doso, siap Bunda.
0: Jaba dek mawa rujak rojok cenah Bunda Pati teh. Ah,
2: mani hayang di rojok.
0: Pak Uci hadir, ari uang kena mawa naon san-san uak.
1: Uang mah nyanak iya nyanak rajut Bunda, uak Uci
0: mah. Mau nyanak masalah si uak?
1: Nyanak masalah.
0: Beli pe masalahan uak Uci mah.
1: Loba masalah karunya.
0: Cinta baruannya, kudu loba tetama kanu kawasanya. Ada Pak Soherman hadir ya di Lagadar cenah. Badan nyanak selingkuhan uak mau digaya. Mondok nyanak selingkuhan payugen teh ieu anuk mau selingkuhan.
1: Hiji oge teh boga
0: deui. Oh, mondok selingkuhan sadar
1: ieu. Kan dia ieu sugan menang jodoh di dia
0: tuh. Iya, kan nunggal paye Sabtu. Iya, nanti teh non kontak jodoh.
1: Au.
0: Kontak jodoh di Radio Dahlia.
1: Geus menang encan.
0: Teuing. Kamare loba nu daftar teh. Cek Isar, cek orang mah kontak, cek Isar mah mendingan kontak listrik, cek orang teh. Ayah Bu Enjoy cenah udah daftar. Kita
1: aku kira ngayakan we Berbi ah.
0: Naon?
1: Rek ngayakan, iya take me out.
0: Aduh, anjay. Anjay, take me out. Sahabat pesertana mau take me out.
1: Ah, gitu remaja-remaja hongkul Bu Enjoy.
0: Terus?
1: Teh unik.
0: Kira-kira yang memilih tuh.
1: Nah, ini salah lihat.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: cantik. Hayu atau on air aja nah, siap. 73028731710 ada siapa nih? Halo. Godain Dahlia yang bersama dua gempa.
1: Yang akan
2: mengguncang dunia.
0: Aduh. Augustin Agung. Iya ya kene, iya juri ieu, juri. Juri jurung.
1: Mana Nana ke mana? Ayah Nana.
2: Saya ke mana?
1: Mana Nana karnaon?
2: Tepi ngogok.
0: Ya, cek orang ya, Bang Nana, daripada ya. Ya, cicing wae di curug ke sore, heuk teh ka dieu, ya, nonton.
1: Lain, biar bi kebayang tuh, no. Cicing wae di ke curug, bari bebetan tuh.
0: Di ya, bari bebetan, atuh, San-San.
2: Bari jeng nelpon, kerbok di curug.
1: Oh, karena anak tuh bari cicing wae di curug, dirinya teh, ya?
2: Di makene.
1: Bari cicing wae di
2: curug, gimana? Banyak, kalau wayak iyo, atau tiris-tiris acan.
1: Aku mah jeng nyawa, atur-atur wae, nyaku dirinya.
0: Abang San-San kalau dong, San-San, lain tinggali, ya abang duluan nawa ujinya, sar wajib perut.
1: Kalir, balanya si abang nggak ujit mah.
0: Wah,
1: wah
0: abang,
2: wah sehat wah.
0: Abang si Wana tuh tinggali ker, iya, ker ngider.
1: Ngider lah si Wama ya, baru sesek rok.
0: Karena bisa ngepolan ke San-San pas nonton versi
1: bisa na.
0: Teing.
1: Paling si Wama ngelek hayam
0: Lain. Cek isaran udah ke dia mah. Sok-sok atuh Mang Nana siap bergoyang.
2: Siap.
0: Ayo atuh kalau gitu langsung di

0: Ligoyang, kamu mau uji teh isak, teh isi bay, teh sugar, nenek isa, isi lau kuna, kaget takut dan ya. Kamu sadaya nawe wargi dari
1: ya. Gocin.
0: Gocin, kamu dua gempa aja.
1: Siapa seorang panteng radio?
0: Panteng dari anak enak lah, karena dari aku ngalgo-go.
2: Goyang. Halo, kada Nelly yang bersama dua gempa.
1: Kita tadi tengah dibahas Danu. Ada Mama Alif dagang suung. Aku teh enggak kayak makan teman sendiri kayak makan kamu. Aku
3: lila lila nes makan teman teh kita jadi bisa ikutan.
1: Gak
3: jadi suung, kata jadi sangsang.
1: Gak mau, aku udah di imun.
3: Aku mau nama itu makan sate paan, aku lagi dahlia. Soalnya di lingkungan suung ya.
1: Lain suung teh iya jamurnya, jamurnya.
3: Jamur.
2: Tapi baki Danu.
3: Nya baki. Ditipungan.
1: Tangan di angennya, Danunya di angennya. Kadang pakai tahu.
3: Jalan-jalan
1: masalah stres. Jadinya lu stres, maaf. Udah digoyang lah.
2: Ayo, buru Danu digoyang.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang.
1: Sik asik. Panteng radio, panteng dah liat.